0: dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
2: Mengantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
3: Suasana hari pertama.

0: diri saat memulai tahun ajaran baru?
1: Senang ya, kalau melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
0: Okay.
1: Bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.

0: yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
1: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa PLS ini. Karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan

0: informasi lainnya, kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.

0: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
1: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
0: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
2: Seminggu sebelumnya sudah ada di daerah karena bibit yang jelas, jadi karena langsung datang ke orang tua.
0: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kembali ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri,

0: Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
0: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiari Fai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
1: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
2: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
3: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak. Soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desiree Sarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Iya benar, ada Andin dengan sahabat setia. Sudah mantaran kita di menit 40 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda juga masih setia menjadi sahabat setia RRI ya, yang selalu membersamai perjalanan kita dimulai dari Kediri pagi sampai nanti Kediri malam ya, yang tentunya selalu menghadirkan acara-acara, program-program terbaik yang sudah kita kemas untuk membersamai hari-hari Anda tanpa terkecuali untuk hari ini di agenda Selasa 14 Juli 2026. Kita akan lanjutkan perjalanan Kediri pagi pendengar setelah tadi kita sudah hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Pagi bersama rekan Sari Julia di Pro 1 RRI Surabaya dan kemudian di Warta Berita Pro 3 disiarkan secara sentral dari Jakarta bersama rekan Risti Rusarto. Dan saat lagi akan kita lengkapi paket-paket informasi kembali dengan hadirnya kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, kemudian juga dari Trenggalek, dari Blitar dan Jombang yang tadi sebelumnya juga sudah kita update dalam perjalanan Kediri pagi ini dalam segmen Kediri Menyapa Pagi. Saya juga ingin menanyakan kabar Anda pendengar di pagi hari ini seperti apa? Yang pasti saya tetap berharap semuanya tanpa terkecuali dalam keadaan baik semuanya ya, sehat jasmani rohani kita, jiwa raga kita, lahir dan batin kita. Kita saling doa mendoakan bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari baik untuk kita semuanya. Artinya dengan apa yang sudah kita rencanakan sejak awal tadi pagi, mudah-mudahan semuanya ini bisa tereksekusi satu persatu dengan baik tanpa ada kendala berarti. Target-target yang mungkin kemarin belum terlampaui, ini mudah-mudahan bisa terlampaui hari ini. Dan yang pasti kita tetap semangat dan juga terus menggelorakan semangat energi positif juga yang harus kita bangkitkan untuk mewujudkan karya-karya terbaik kita di setiap hari, termasuk hari ini yang memang masih akan bergulir panjang sampai nanti malam begitu ya. Artinya kalau misalkan tidak dari diri kita sendiri yang membangkitkan energi positif, yang menggelorakan semangat, siapa lagi? Karena bagaimanapun juga semuanya adalah bergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak mungkin terus-terusan menggantungkan semangat, kemudian juga adanya motivasi dari orang lain. Dan ya, lebih baik kita yang memotivasi orang lain untuk semangat gitu ya. Pendengar di Kediri Menyapa Pagi, yang pasti banyak info-info yang akan kita update kembali untuk Anda. Untuk itu terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, sampai nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Iya, ada satu komposisi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Alamak, gini ya, sudah menghantarkan kita di menit 46 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat dan masih melaju di program Kediri Menyapa Pagi. Pendengar, kita update kabar dari Jombang, Jawa Timur. Pendengar, kali ini mengenai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, atau MPLS bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 8 Kabupaten Jombang yang terpaksa diundur sampai dengan 31 Juli 2026 dikarenakan gedung permanen belum sepenuhnya siap digunakan. Sebelumnya MPLS dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 Juli 2026 hari ini, namun jadwal tersebut diubah setelah pemerintah Kabupaten Jombang bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesiapan gedung sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, pendengar, Agung Haryadi mengatakan pembangunan gedung utama sekolah rakyat telah berjalan sesuai dengan target, namun masih ada 7 gedung prioritas yang harus diselesaikan ya agar memenuhi standar kelayakan. Sehingga belum sepenuhnya siap digunakan ini untuk MPLS di tanggal 14 Juli ya. Berdasarkan arahan Kementerian Sosial, pelaksanaan MPLS SRT 8 Jombang ini akan mengikuti gelombang kedua pada tanggal 31 Juli 2026. Menurutnya, pendengar, pekerjaan yang masih menjadi perhatian ini meliputi penyempurnaan fasilitas sanitasi, kemudian pembangunan sistem drainase, lalu serta penyelesaian berbagai utilitas pendukung lainnya. Penyelesaian seluruh fasilitas tersebut ini menjadi langkah penting untuk memastikan keamanan, kemudian kenyamanan, dan juga kelancaran proses belajar mengajar sejak hari pertama sekolah beroperasi. Sebelumnya, pendengar, Pemkab Jombang ini mentarjetkan sekolah rakyat mulai beroperasi pada pertengahan bulan Juli 2026 setelah proses penerimaan siswa, penyiapan tenaga pendidik, dan juga pembangunan gedung permanen berjalan sesuai rencana. Namun hasil verifikasi menunjukkan fasilitas sekolah ini belum sepenuhnya siap, sehingga jadwal MPLS terpaksa diundur dan akan dilaksanakan bersamaan dengan gelombang kedua pada tanggal 31 Juli 2026. Dan sebagai informasi, mendengar, seluruh siswa yang bergabung dalam sekolah rakyat yang sudah diterima ini merupakan anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 sebagai sasaran utama program sekolah rakyat. Ya, yang pasti ini menjadikan satu motivasi juga ya untuk teman-teman adik-adik yang mungkin belum mendapatkan sekolah atau belum bisa bergabung atau mungkin belum berkesempatan untuk bersekolah dikarenakan ada kendala biaya. Nah, ini bisa betul-betul dimanfaatkan peluang untuk masuk di sekolah rakyat ya, karena akan membawa banyak perubahan. Jadi tidak perlu bingung dengan biaya, tidak perlu bingung dengan transport, karena sudah ada mes atau mungkin sudah ada pondok masing-masing untuk siswa-siswi sekolah rakyat. Dan ini tentu akan sangat membantu mewujudkan cita-cita adik-adik semuanya, pelajar dimanapun berada, dan yang pasti adalah membanggakan orang tua dan segenap keluarga. Kita akan terus hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual lainnya, pendengar, tentunya masih melaju dalam perjalanan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di program Kediri Menyapa Pagi.

Candu Asmara dari Marcel ya, ini mengantarkan kita di menit 53 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, fenomena krisis siswa ini melanda wilayah Blitar pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini. Berdasarkan data pantauan daring atau online, sebanyak 3 sekolah dasar SD negeri ini dilaporkan sama sekali tidak mendapatkan siswa baru. Merespon temuan tersebut, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Agus Santosa menyatakan pihaknya belum mengambil keputusan final karena masih melakukan kajian mendalam. Dinas Pendidikan ini telah menginstruksikan ya para pengawas dan juga pembina untuk turun langsung ke lapangan guna menelusuri penyebab kekosongan pendaftar tersebut. Dan ada pertanyaan bahwa apakah potensi murid ini memang betul-betul tidak ada atau memang karena kalah bersaing dengan sekolah lain, ini harusnya menjadi kajian mendalam. Menurut Agus, pendengar, sistem PPDB yang kini menggunakan jalur daring ini memunculkan beberapa kemungkinan terkait data nol siswa di sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran. Beberapa faktor yang sedang dialami oleh Dinas Pendidikan meliputi minimnya demografi atau ketersediaan anak usia sekolah di lingkungan sekitar SD tersebut. Selain itu, sekolah kalah bersaing secara kualitas atau fasilitas dengan lembaga pendidikan juga bisa menjadikan faktor. Adanya kendala teknis, pendengar, di mana orang tua calon siswa kesulitan mendaftar secara daring karena masalah jaringan internet, sehingga data siswa belum masuk ke sistem juga ada kaitannya. Terkait dengan nasib ketiga SD tersebut, ini disampaikan bahwa langkah ke depan akan sangat bergantung pada hasil evaluasi lapangan. Jika terbukti lingkungan sekitar sudah tidak memiliki potensi anak usia sekolah, maka Dinas Pendidikan akan mempertimbangkan opsi penggabungan atau merger dengan SD terdekat. Dan sementara itu, pendengar, jika memang potensi yang memang ini dikarenakan kalah persaingan, tentu kualitas SD tersebut yang memang harus jauh ditingkatkan. Sementara itu, kondisi berbanding terbalik terjadi di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Agus memastikan seluruh kuota siswa baru SMP telah terpenuhi tanpa adanya sekolah yang mengalami kekosongan murid. Di sisi lain, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tingkat SD SMP Blitar dipastikan lancar tanpa ada kendala berarti dan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari ya, berjadi dengan jadwal mulai dari tanggal 14 sampai dengan mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 mendatang. Dan kejelasan nasib ketiga SD yang nir siswa ini akan diumumkan kembali oleh Dinas Pendidikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan setelah laporan pengawas usai dikaji ulang. Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita di program Kediri Menyapa Pagi, namun jangan khawatir, saya masih akan menemani Anda dalam perjalanan Kediri Pagi dengan hadirnya program Dialog Kediri Menyapa Pagi yang saat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti yang kami tadi sudah informasikan, pagi ini kita akan menghadirkan Ki Brodianto SPD selaku Ketua Sanggar Ajilaras ya. Ketua Sanggar Ajilaras. Jadi beliau akan menyampaikan tema dialog di pagi hari ini, yaitu pagelaran wayang ruat. Satu jam ke depan sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih melanjutkan perjalanan kita di Kediri pagi ini pendengar untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita memasuki segmen spesial Dialog Kediri Menyapa pendengar yang akan kita hadirkan. Namun saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi untuk pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Dialog Kediri Menyapa melalui channel YouTube, dan juga pendengar yang saat ini sedang memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui radio analog di frekuensi 100,2 MHz untuk kanal Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan membahas terkait dengan pagelaran wayang ruat pendengar, dan saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kediri ada Ki Brodianto SPD, Ketua Sanggar Aji Laras, yang nanti akan banyak menyampaikan terkait dengan pelaksanaan pagelaran wayang ruat. Namun kita terlebih dahulu sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Ki.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Okay. Apa kabar ini, sehat ini Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik. Ini tadi berarti langsung dari rumah langsung ke RRI ingatan.
1: Betul.
0: Nggih. Mungkin sebelum kita membahas tentang pagelaran wayang ruat, mungkin Ki Brodianto bisa menyapa pendengar dan juga pemirsa yang sedang nonton di YouTube juga. Boleh, silakan.
1: Iya. Sebelumnya saya mengaturkan assalamualaikum, selamat pagi untuk semuanya. Inge. Pendengar maupun di channelnya YouTube-nya, salam hangat saya. Iya. Untuk panjenengan semuanya.
0: Inge. Kabar sehat ya Ki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Inge. Baik, luar biasa Ki. Mungkin sebelum kita berbincang mengenai pagelaran wayang ruat ini, Ki Brodianto SPD selaku Ketua Sanggar Aji Laras gitu.
1: Betul.
0: Mungkin boleh disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, ini apa ini agenda terkini dari pagelaran dari Sanggar Aji Laras sendiri, atau mungkin boleh diinformasikan tempatnya di mana ini Ki gitu.
1: Ya. Ini Sanggar Aji Laras itu berada di Dusun Kunir, Desa Mulupasar, Pagu Kediri. Okay. Intinya di Sanggar Aji Laras, kita semuanya belajar tentang gamelan, atau mungkin belajar wayang, ataupun mungkin belajar pranoto coro. Pranoto coro adat Jawa itu kita nuwun sewu semuanya gratis tanpa ada biaya sepeser pun. Gitu.
0: Ya. Jadi salah satunya pranoto coro ini seperti MC tapi yang berbahasa Jawa begitu ya.
1: Iya,
0: Ki,
1: betul
0: ya?
1: Untuk acara temu penganten.
0: Iya,
1: untuk siraman dan sebagainya. Kita non saya semuanya itu gratis secara cuma-cuma.
0: Waduh, iya. Artinya kalau misalkan ini secara gratis Ki, ini selama ini antusias dari masyarakat yang bergabung untuk belajar di sana seperti apa?
1: Alhamdulillah luar biasa. Untuk MC Manten, kita sudah alhamdulillah sudah mengeluarkan sekitar 32 anggota. Okay. Alhamdulillah semuanya payu semuanya. Karena saya berpikir saya gratiskan karena saya bisa menyumbangkan ya cuma kebisaan saya ini. Enggak mungkin saya memberikan uang kan, enggak mungkin.
0: Iya.
1: Itu aja. Katanya bapak saya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa ditularkan sama orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat, katanya gitu. Bisa saya cuma seperti itu, intinya itu.
0: Ji. 32 MC yang sekarang sudah bisa
1: semuanya eksis.
0: Eksis begitu ya. Udah nyari duit sendiri-sendiri gitu ya Ki, mereka
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Bahkan ada yang sering laporan itu, mas saya berani dapat, saya bukan saya istilahnya, saya pengen tahu jobnya itu cuma pengen mengontrol teman-teman payu ndak kan saya secara intinya ndak pengen dari mereka lah. Alhamdulillah untuk kebutuhan saya setiap hari sudah terpenuhi, intinya itu.
0: Waduh, luar biasa ini Ki. Ini sebenarnya kalau dari yang disebutkan tadi, mungkin yang karena bidang saya di siaran ini Ki, maka saya tertarik pranoto coronya ini.
1: Enggak kualat saya nanti.
0: Enggak kualat. Untuk pranoto coro ini sebenarnya dibutuhkan berapa lama sih Ki sampai akhirnya bisa layak untuk tampil di sebuah event pernikahan begitu?
1: Iya, kalau saya itu 3 kali pertemuan. Saya harapkan sudah bisa lolos karena prinsip saya itu saya percepat. Saya mungkin modali gini juga, saya modali buku.
0: Oke. Oh, ada buku juga panduannya.
1: Iya, jadi saya berikan contoh. Contoh itu naik tingginya nada pada waktu nyondro,
0: intonasi gitu, ya.
1: Pertemuan kedua saya praktekkan, kalau belum dia itu belum bisa, yuk. Saya tetap saya suruh pulang dulu untuk menghafalkan materi.
0: Oh, dihafalkan dulu.
1: Baru bisa mungkin pertemuan yang pertama mulai dari pembukaan mijil sampai itu pertemuan kedua berikutnya gitu.
0: Baik.
1: Siap.
0: Tiga hari ya, Gi ya.
1: Tiga kali pertemuan.
0: Waduh, luar biasa. Ini satu kesempatan sebenarnya yang tidak boleh disia-siakan ya, Gi, untuk yang ingin memperdalam begitu.
1: Bisa saya juga gitu aja kok.
0: Inge. Baik. Ya, Gi, ini sepintas perkenalan begitu ya mengenai kegiatan sehari-hari untuk Sanggar Aji Laras, selain ada belajar wayang juga, belajar gamelan juga, karawitan juga. Itu pengajarnya langsung dari Ki sendiri apa ada yang lain begitu, Ki?
1: Yo, saya dibantu sama teman-teman.
0: Ada teman-teman juga ya?
1: Ya.
0: Baik. Iya. Baik, luar biasa.
1: Juga belajar remong pun di sana juga ada.
0: Ada remong juga.
1: Ya, tari.
0: Ini yang pada belajar mulai dari usia berapa sih, Ki?
1: Ini alhamdulillah mulai dari SD, bahkan ada yang
0: dari anak-anak gitu ya.
1: Iya. Ada yang sudah menjadi sinden kelas 3 SD ada. Sudah menjadi sinden.
0: Ini luar biasa, dan tadi disampaikan bahwa semuanya free begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi yang penting adalah ilmu yang diproleh begitu ya, Gia.
1: Karena
0: apalagi kalau misalkan mereka sudah berkembang, ini tentu manfaatnya juga masyarakat yang merasakan ya, Gia.
1: Betul.
0: Inge. Baik, Gia, kita kembali ke tema kita hari ini, membahas tentang pagelaran wayang ruat begitu. Disampaikan sepintas tentang pagelaran wayang ruat ini seperti apa, kemudian apa tujuannya, dan ini sepertinya sudah terlaksana ya, Ki?
1: Ya.
0: Tanggal 12 kemarin. Mungkin boleh di-share terkait dengan pagelaran wayang ruat ini, Ki.
1: Ya. Sebetulnya wayang ruat ini dari 2 tahun yang lalu kita sudah mengadakan wayang ruatan. Sebenarnya dalam bulan Suro seperti tahun yang kemarin kita cuma nanggap jaranan wayang, tapi ada permintaan beberapa orang yang sering banyak sekali permintaan, Mas Mbok yo janekne ruwatan meneh. Alhamdulillah Mas Nun Sewu, alhamdulillah. Wayang ruwatan yang 2 tahun yang lalu kita Nun Sewu, seperti yang saya katakan tadi. Kita semuanya temanya gratis. Yang 2 tahun yang lalu dari pengalaman kita itu, kita mendapat laporan, alhamdulillah sebagian besar itu berhasil. Yang kemarin itu ada salah satu dari desa sebelah, desa Semanding. Itu kan ada yang mengikuti ruatan. Itu umurnya 47 tahun.
0: Bahkan
1: itu sudah digugat sama sang suami karena tidak bisa memberikan anak. Terus
0: ikut di ruatan ini ya.
1: Terus ikut ruatan umur 48. Itu sudah menggendong bayi.
0: Jadi diserai
1: sama suaminya. Tetap semuanya adalah pertolongan dari Allah. Kita cuma mengikuti sarana saja. Kan Nun Sewu, ruatan ini kan artinya pembersihan dari berbagai macam sukerto. Sukerto itu sesuatu yang kotor. Kalaupun kotor secara lahir mungkin bisa kita mencuci, mencabut bisa. Tapi kalau kotoran secara batinia itu harus dibersihkan dengan cara doa.
0: Baik.
1: Itu kita berpedoman pada zaman masa kahuripan Erlangga. Itu pada waktu itu juga negara itu gonjang ganjing, penuh bencana alam, susah mencari makan pada waktu itu, dan Empu Barada pun juga mengadakan sistem ruatan semacam ini.
0: Iya, oke.
1: Iya, iya.

0: Ya begitu.
1: Iya.
0: Nah ini berarti kali kedua atau kali keberapa Niki?
1: Ini kita mengadakan ruatan massal secara gratis untuk yang kedua kali.
0: Kedua kalinya ya?
1: Iya.
0: Terus sebelumnya 2 tahun yang lalu?
1: Iya betul.
0: Oke baik. Nah, mungkin boleh diceritakan ini antusiasme masyarakat untuk yang 2026 ini seperti apa Ki?
1: Luar biasa banget. Saya juga terima kasih untuk semuanya. Banyak sekali pendukung saya. Istilahnya membantu dalam kegiatan saya. Bahkan mereka mengorbankan waktu, juga mengorbankan ini. Tapi secara intinya saya dalam prosesi ruatan ini saya tanggung sendiri semuanya. Saya gratiskan.
0: Oke.
1: Seperti tahun 2 tahun yang lalu. Iya. Gitu.
0: Oke, baik. Iya. Nah ini kalau tadi disebutkan secara gratis begitu Ki, termasuk juga ketika belajar gamelan, wayang dan sebagainya ya, begitu. Betul. Nah ini yang tentunya akan jadi pertanyaan untuk operasional dari sanggar sendiri seperti apa sih Ki, itu kalau semuanya gratis gitu?
1: Itu semuanya saya tanggung sendiri, Pak.
0: Waduh, luar biasa.
1: Iya.
0: Inge.
1: Karena saya berpedoman.
0: Iya.
1: Semua harta yang kita miliki itu tidak semuanya itu harus milik kita sendiri.
0: Oh, okay.
1: Lek wong Jawa ngarani ya nek mlebune ya kudu nek metune kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, biar baik semuanya.
0: Oke. Okay,
1: secara intinya itu kalau kita orang Islam mengatakan ada kata zakat mal.
0: Oke, okay, kan
1: yeah. Nah, kalau orang Jawa itu non sewu. Istilahnya ya enek mlebune ya kudu enek metune ben resik kabeh kan gitu.
0: Oke, baik. Baik, iya. Nah, ini tentu akan jadi pertanyaan juga sebenarnya untuk jenengan sendiri ini. Mungkin boleh disampaikan pekerjaan sehari-hari selain mungkin mengelola operasional dari sanggar, apa ini Ki kegiatannya?
1: Sebenarnya saya kegiatan intinya itu seorang petani.
0: Petani, oke.
1: Okay. Ya, petani. Okay. Petani tebu juga peternak juga.
0: Peternak, petani juga.
1: Iya.
0: Peternak apa nih Ki?
1: Ini alhamdulillah kambing ada 1.500 ekoran. Wow.
0: 1.500, oke.
1: Iya. Okay. Iya. Uh-huh. Tapi sayangnya harganya juga anjur juga.
0: Begitu. Setelah Idul Adha kemarin ya, Idul Adha sempat ini stabil ya.
1: Iya. Betul.
0: Oke. Jadi petani, peternak juga ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Petani tebu juga.
0: Petani tebu. Oke. Baik.
1: Dulunya itu saya juga sempat membantu di pariwisata juga.
0: Oh, di dinas pariwisata.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Tapi sekarang sudah tidak.
1: Saya off aja karena nuwun sewu tuntutan dari hati kepengen ke dunia seni gitu.
0: Oke, panggilan hati.
1: Panggilan hati, betul.
0: Iya, karena saya tadi melihat dari gelarnya saya berpikir apakah ini seorang guru? Ternyata justru seorang petani juga, peternak juga iya begitu ya, Ki.
1: Iya, betul.
0: Peternak
1: modern lah intinya.
0: Peternak modern.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Ki, ini menarik kalau disampaikan tema kita adalah pagelaran wayang ruat begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul,
0: ini
1: betul.
0: Judulnya kan ruatan begitu Ki. Ya, pembersihan
1: Mamur Wokolo,
0: misalnya
1: itu.
0: Baik, nah ini pertanyaannya medianya kenapa wayang begitu Ki? Korelasinya apa?
1: Karena nuwun sewu kita mengambil lakon Murwokolo itu artinya Sangkolo. Sangkolo itu Betara Kolo. Dengan media wayang itu bisa menceritakan bercerita tentang asal usul dari Betara Kolo.
0: Okay.
1: Sampai dari Betara Kolo ini tidak tidak memangsa orang yang diruat. Karena apa? Betara Kala itu lahirnya kan dari asal komo yang tidak pada tepatnya. Ini saya bercerita sedikit aja.
0: Pada waktu
1: itu sang Betara Guru itu bersama istri ngelalang jagat, istilahnya naik titiane. Niku pada waktu itu pada sore hari. Itu kelihatan sang istri itu cantik banget.
0: Okay.
1: Tapi inginnya itu langsung berhubungan sama sang istri, tapi sang istri itu menolak.
0: Oke, oke.
1: Betara Guru itu. Terus akhirnya komonya spermanya itu jatuh di lautan, sehingga terjadilah Betara Kala itu.
0: Oh.
1: Itu asal usulnya dari Betara Kala.
0: Oke. Okay.
1: Terus sang ibu menamakan sang kemali atau komo salah. Komo salah, terus sang kemali ini bertanya, enake kehidupan berarti ada yang membuat istilahnya enek bapak enek bayi mesti enek
0: pasti
1: bapak,
0: ada orang tuanya
1: ibu gitu. Lek sampean pengen ngerti

0: banyak kayangan, kata ibunya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus naik okay. di atas, terus bertemu sama Sanghyang Batara Guru, ditanya, saya Sang Kemali. Saya naik ke sini diutus sama ibu saya Betari Durga, kan gitu. Akhirnya ya diakui sebagai anaknya. Terus ini anu terus Sanghyang Batara Guru
1: okay.
0: karena juga merasa sebagai seorang ayah, kewajiban seorang ayah
1: yeah.
0: Memberikan nama, juga memberikan kewajiban makan, sandang, pangan, kan itu.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Nah, setelah itu kan diberikan nama lah Sang Batara Kala.
1: Oke.
0: Okay. Ini semuanya Sang Batara Kala ini juga meminta makanan karena dia itu makan segala apapun tidak bisa membuat tubuhnya menjadi sehat.
1: Oh, okay.
0: Yang akhirnya Batara Guru bilang gini, kowe iki dumadi sangka koma sing ora sak pak sak baene sak nggone.
1: Oke.
0: Makane daharanmu yo beda karo makhluk sing liyane.
1: Lain. Gitu. Oke.
0: Okay. Akhirnya apa makanan saya? Yo nandang Sukerto. Terus apa itu Sukerto? Yang menandang reget. Tugas kamu, secara intinya tugas kamu adalah mengurangi manusia, karena kalau manusia itu berkembang biak terus, tapi untuk matinya ini kan jarang banget tuh.
1: Oke, oke, oke.
0: Untuk mengurangi itu, intinya itu. Kalau yang dinamakan orang Sukerto, nuwun sewu, orang Sukerto itu bila mana ini yang menjadi makanan Sang Batara Kala loh.
1: Okay, okay.
0: Jadi menurut kitab Amurwakala sebenarnya ada 147 jenis.
1: Oh, okay.
0: Ada 147 jenis. Tetapi kalau menurut kitab Amurwakala seratane dari Pepundene Ngayogyakarta itu ada sekitar 27 jenis.
1: 27. Oke. Okay. Okay.
0: Itu yang pertama ada yang dinamakan untang-anting. Untang-anting itu mau bila mana punya anak cuma satu aja.
1: Anak
0: baik
1: satu.
0: Cewek maupun cowok.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Terus ada yang dinamakan uger-uger lawang. Uger-uger lawang itu bila mana mempunyai anak dua, semuanya laki-laki.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya. Ya. Terus untuk yang dinamakan kembang sepasang, bila mana punya anak dua, cewek semuanya.
1: Cewek semuanya, oke. Okay.
0: Ya, betul betul. Ada yang dinamakan kedono kedini. Kedono kedini itu punya anak cowok dan cewek.
1: Oke, okay, dua orang.
0: Ya, dua orang. Ada yang dinamakan kedini kedono, cewek cowok.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang dinamakan sendang ngapit pancuran.
1: Oke. Okay.
0: Sendang ngapit pancuran itu
1: tiga.
0: Cewek, cowok, cewek.
1: Oke. Okay.
0: Terus pancuran ngapit sendang itu adalah cowok. Cewek,
1: ceweknya di tengah.
0: Cowok, ceweknya di tengah. Ada yang dinamakan dengan pendowo. Pendowo itu bila mana mempunyai anak lima.
1: Lima
0: itu semuanya laki-laki semuanya. Ada yang dinamakan pendawi atau poncowati. Poncowati itu anak lima, okay. tapi semuanya cewek. Banyak banget pokoknya.
1: Yeah, yeah.
0: Ada yang dinamakan waringin sungsang. Waringin sungsang itu bila mana mempunyai anak.
1: Yeah.
0: Yang nomor satu hidup, nomor dua mati, nomor tiga hidup, nomor empat mati, dan seterusnya.
1: Okay.
0: Ataupun sebaliknya, yang nomor satu mati, yang nomor dua hidup, dan seterusnya.
1: Okay.
0: Itu yang dinamakan waringin sungsang. Juga yang dinamakan untang-anting cagak aren. Untang-anting cagak aren itu mempunyai anak misalnya tiga. Tapi yang hidup satu. Itu yang dinamakan untang-anting cagak aren.
1: Oke, baik.
0: Terus ada yang dinamakan anak kembar. Anak kembar itu dalam satu hari itu baik cewek maupun cowok, tapi keluarnya itu dalam tempo satu hari itulah.
1: Di hari itu.
0: Istilahnya. Ada yang dinamakan gotong mayit. Gotong mayit itu kalaupun mempunyai anak tiga, tapi semuanya cowok.
1: Oh, oke. Okay.
0: Itu kalau tidak diruat sama dalang dalang pangruatan itu juga menjadi makanannya Sang Batara Kala.
1: Oh, okay.
0: Ada yang dinamakan cukit dulit. Cukit dulit itu bila bila mana punya anak tiga, tapi cewek semuanya. Itu cek. Terus ada yang sarimpi.
1: Okay.
0: Sarimpi itu punya anak empat, tapi cewek semuanya. Ada yang dinamakan Sarimbo. Sarimbo itu anak empat, yeah, cowok semuanya. Ada yang dinamakan Lompat Kidang. Lompat Kidang itu istilahnya punya anak cewek, cowok, cewek, cowok, atau sebaliknya cowok, cewek, cowok. Nah, itu namanya Lompat Kidang.
1: Oke.
0: Itu. Terus masih banyak pokoknya. Ada yang dinamakan Banteng Ngiri Jawi. Banteng Ngiri Jawi itu istilahnya kalaupun punya anak lebih dari tiga, itu yang barepnya itu yang nomor siji, yang nomor satu itu bila mana perempuan, yang lainnya
1: laki-laki,
0: laki-laki semuanya. Ada yang Jawi Ngiri Banteng, istilahnya yang
1: pertama cowok,
0: cowok, yang lainnya
1: adik-adiknya cewek semua.
0: Semuanya. Juga ada yang Julung Pujut. Julung Pujut itu kalau melahirkan anak pada waktu pagi hari jam 5 sampai jam 7 itu namanya Julung Pujut. Pada waktu timbulnya sang matahari. Itu ada yang dinamakan Julung Kembang. Julung Kembang itu kalaupun melahirkan anak itu pada waktu srengenge matahari tepat di kepala kita. Antara jam 11 sampai jam 1 lah. Itu. Terus ada yang dinamakan Julung Caplok. Julung Caplok itu pada waktu tenggelamnya matahari.
1: Matahari.
0: Iya, jam 4 sampai jam 6 lah. Istilahnya itu. Terus anak-anak yatim. Anak yatim pun itu termasuk dari makanan Bathara Kala. Anak yatim itu artinya pada waktu sang ibu mengandung tapi ayahnya sudah meninggal.
1: Tidak ada. Baik.
0: Iya. Ada yang dinamakan Lungse. Lungse itu kalaupun orang wanita yang sulit mencari jodoh. Ada yang dinamakan Dangkal. Dangkal itu kalau laki-laki yang sulit mencari jodoh. Itu.
1: Baik.
0: Terus ada yang dinamakan Dudung Ngerik. Dudung Ngerik itu seorang wanita yang sering nikah tapi sering sang suami itu meninggal.
1: Setiap kali menikah itu. Baik.
0: Mungkin nikah pertama laki-lakinya meninggal, nikah kedua
1: meninggal lagi.
0: Nah, jarine saiki lek wong ngarani kena susu kadah luasa. Ada yang dinamakan Kala Kinantang. Kala Kinantang itu yang sebaliknya, kebalikannya dari seorang pria yang sering kali menikah tapi ditinggal meninggal sama sang istrinya. Ya, itu dari beberapa untuk daharan dari Bathara Kala.
1: Bathara Kala ini.
0: Intinya Mas Nun Sewu, intinya dari Bathara Kala ini juga mempunyai kewajiban karena dia itu mempunyai kewajiban memang mengurangi manusia yang ada di dunia. Jarene wong Jawa iki ngendika sak bejo-bejone wong kang lali sing bejo wong eling lan waspada kan
1: gitu. Baik. Baik, bahkan tadi dijelaskan ada 147 ya, banyak sekali ini. Baik. Nah, ini artinya memang kalau misalkan ruatan ini dilakukan begitu Ki, kalau sudah dilakukan terus kemudian dari mungkin boleh diinformasikan juga kepada masyarakat begitu Ki. Apapun dia latar belakangnya, entah dia anak yatim atau mungkin seperti yang tadi dijelaskan dia termasuk ada di dalamnya. Ini seperti apa dampak yang akan terjadi begitu Ki?
0: Ini gini. Secara kita nuwun sewu. Kita mempelajari tentang dengan ilmu kejawen, Mas. Sebelum kita bercerita sebelum Islam masuk ke Jawa, Hindu Buddha belum masuk ke Jawa. Ini adalah sugesti.
1: Sugesti.
0: Sugesti adalah cara orang Jawa untuk pembersihan diri. Ya, dari berbagai macam Sukerto tadi. Ini nuwun sewu. Ini kembali lagi sering saya ceritakan tentang wayang tadi.
1: Baik.
0: Lah terus di era sekarang, cara piyene Bathara Kala ki lek mangan mongsone ki mung piye carane? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Kan itu. Makanya nuwun sewu. pada waktu itu sebelum dia itu turun ke dunia itu diberikan sandang, sandangan caro kadewatan. Menurut Islam, menurut kejawen. Terus diberikan pusaka yang dinamakan Degomo. Jadi ini untuk memakan mangsanya itu harus meneteskan darahnya dari mangsanya. Lah carane ya apa? Carane itu sebagian besar nuwun sewu. Kalau kita teliti mungkin ya sing kecelakaan meninggal kita coba amati lah. Termasuk di dalamnya ndak gitu. Itu kecelakaan atau mungkin pesawat jatuh, mungkin disebabkan mungkin ada penumpang yang masuk di dalamnya terus ber istilahnya berdampak kepada yang lainnya mungkin gitu.
1: Baik. Jadi bisa jadi berdampak ke yang lain yang tidak termasuk di dalamnya. Ternyata seperti itu ya, kaya rentetannya.
0: Karena yang saya sebutkan tadi, sangat berdampak. Mungkin kalaupun mungkin dari yang menandang Sukerto kuat, biasanya berdampak kepada keluarganya yang lain. Mungkin ibunya, bapaknya. Yang berdampak pertama tentang rezekinya, kesehatannya. Dan terparah, ya cilok sampai meninggal
1: dunia. Baik. Nah, Ki mungkin boleh disampaikan ini berdasarkan pengalaman panjenengan begitu. Jika ingin melakukan satu ruatan tertentu begitu Ki, supaya hasilnya ini maksimal, apapun keinginan yang ingin diwujudkan begitu Ki, entah itu mungkin ingin mendapatkan anak, ingin mendapatkan pasangan atau yang lain begitu. Ini seperti apa Ki? Apakah memang ada niat khusus dari kita sendiri khususnya atau seperti apa Ki?
0: Secara intinya Mas Nonseu, secara intinya pembersihan itu bisa dilakukan. Itu dengan satu kunci dari seseorang yang memang benar-benar mau dibersihkan. Jadi tidak ada paksaan. Kalaupun Nonseu kita ada sajen lah, istilah sesaji. Sesaji itu adalah penyajian. Penyajian seperti tumpeng-tumpeng lengkap itu adalah sajian, ada tumpeng, istilahnya tumpeng buah, tumpeng sayur dan sebagainya. Itu adalah rasa wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita hidup di negara yang damai, diharapkan setelah dibersihkan akan mendapatkan lebih dari itu kan. Terus nuwun sewu Mas, kalau kita mungkin ruatan satu orang, dua orang, kita itu mengambil airnya itu pun dari tujuh sumber. Tapi kalau masal seperti ini, kita nuwun sewu enggak berani main-main. Kita ambil airnya ini dari 11 mata air.
1: Karena masal ya.
0: Kemarin kita ngambil di Sumedang juga, Jawa Barat juga.
1: Sampai di Jawa Barat.
0: Terus di Kutai Kartanegara. Juga kita ngambil dari Bali.
1: Pakai
0: 11 mata air kita ambil. Itu
1: baik.
0: Yang terjauh, yang terdekat ya Tirta Kamandanu,
1: Sendang Pangwe, Kediri gitu ya. Filosofinya apa Ki?
0: Itu adalah mata air yang penuh dengan kanugrahan. Istilahnya kalau orang Jawa dengan menyebutkan itu. Karena apa? Seperti tanah Lot Bali itu adalah tempat peristirahatnya dari Prabu Airlangga. Terus dari Sumedang Jawa Barat itu Raja Siliwangi. Kutai Kartanegara kan kita awalnya dari negara sana. Sendang Panguripan dari Sri Aji Joyoboyo kan itu. Kan istilahnya penuh dengan kalau wong Jawa ki penuh dengan berkah kan gitu, mengharapkan sawapnya dari Narendra Gung gitu.
1: Baik. Baik, jadi selalu ada filosofi dari simbol-simbol mulai dari tumpeng terus kemudian sampai dengan air yang diambil dari beberapa sumber mata air, ada 11 ya tadi Ki ya. Bahkan sampai di luar Kediri juga.
0: Secara intinya gini Mas, kalau sesaji itu sajian. Itu nuwun sewu kita kalau jujur aja. Demit iku mboten doyan gedang Mas. Mboten doyan gedang, mesti tak gedang ora aja gedang apa pun ndak mau. Tumpeng pun nuwun sewu ndak doyan tumpeng. Tapi kita menyajikan secara sajian. Sing dimakan itu apa? Gondorosone. Sari-sarinya. namun aromanya gitu saja.
1: Gitu ya, Ki.
0: Iya, kita mengambil memanggil leluhur. Kita pun mungkin pakai dupa, pakai harum-haruman. Itu bukan berarti kita mengundang setan, tidak, sebenarnya tidak. Semuanya bersandar pada Tuhan.
1: Oke. Okay,
0: semuanya bersandar kepada Allah lah munggu ya awake dhewe wong Islam kan gitu. Nggih. Tapi melalui sarana-sarana itu. Karena nuwun sewu, kalau ngendikane Gus Barok ngendika, lek menghancurkan sebuah bangsa, itu yang dihancurkan apa? Pertama budayanya dulu. Yang kedua keyakinannya terhadap leluhur. Karena nuwun sewu, lek wong Jawa, lek wis istilahnya sudah tahu leluhur aku lho, tedak turune Sriji Joyoboyo. Sembarang wani. Diudok ya. Lah Belanda pun tidak berani. Awak dhewe menang krono bambu runcing kono pemeriem kan itu. Istilahnya suatu keyakinan yang kuat.
1: Yang banget. Kuat. Ya. Ah, oke. Okay.
0: Tapi baik. Memang benar. Kita ada karena ada leluhur kita.
1: Oke, baik. Ya. Baik. Iya. Ada berapa orang kemarin Ki yang ikut begitu ruatan ini?
0: Ya. Kemarin totalnya ada 147 orang.
1: 147 ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau yang 2 tahun yang lalu hampir 400-an lah.
1: Oh, lebih banyak tahun lalu.
0: Sampai jam 3 sore.
1: Sampai dengan jam 3 sore.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kira-kira kenapa mengalami penurunan, Ki?
0: Mungkin dari event kita cukup mendadak banget lah.
1: Oh gitu, ya.
0: Sebenarnya kan saya ingin nih cuma siang jaranan, kalau malam kita mungkin campur sari atau wayangan terbuka untuk umum. Lah dalam 2 bulan ini dimintai sama mungkin dari saudara-saudara kita yang belum ikut ruatan. Mas ruatan.
1: Gitu. Dua
0: bulan ini, Pak.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau permintaan banyak begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, karena wajar karena dari tadi yang disebutkan dari jumlah 147 kemudian tadi hanya disebutkan sebagian ya, Ki. Ini memang begitu banyak sebenarnya yang memang ini menjadikan apa ya? Ruatan ini menjadi satu hal prinsip yang memang
0: betul,
1: percaya enggak percaya tetapi
0: wong Jawa lho, Mas.
1: Nah, kita tinggal di Jawa begitu ya.
0: Saya teringat dari saya suatu mendengarkan pidato ini dari presiden kita RI yang pertama.
1: Yang pertama, oke.
0: Iya, Pak Soekarno. Itu kalau kamu agama Islam jangan ke Arab-Araban. Kalaupun kamu agama Hindu yo ojo ke India-Indiana. Menjadilah diri sendiri. Negara kita yang memang luar biasa.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Jadi pemane wong Islam ki Islam sing Jawa. Islam sing bener. Umpamane Kristen, Kristen sing Jawa, Kristen sing bener. Nuwun sewu kan gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Ini saya juga penasaran nih dari apa tahapan-tahapan ruatan ini kan ada potong rambut juga nih, Ki.
0: Betul,
1: filosofinya sampai ada pelepasan burung juga nih, Ki?
0: Ya. Ini yang pertama sebelum pemotongan rambut, mungkin pertama ada kenduri selamatan dulu.
1: Oke, baik.
0: Selamatan. Terus ada yang dinamakan pelepasan burung. Itu memberikan kehidupan. Pemberian kehidupan. Terus potong rambut itu adalah pembuangan kesialan dari seseorang yang diruat tadi. Kan karena dalangnya itu menyebutkan juga berdoa. Mungkin ditanya siapa namanya, misalnya Agus misalnya kan gitu. Sebelum motong rambut itu sang dalang juga membaca mantram, juga membaca ini niat kajat ngawerwi sedulur papat limo kang dadi pancere sing jenenge Agus
1: gitu.
0: Sineksen asal usule Agus sangka bapak sangka ibu. Karena kita nuwun sewu cuma bawa mori sama jenang abang putih. Jenang abang putih itu istilahnya ngawerwi asal usulnya dari si Agus tadi saking dari sing bubur merah itu ngawari cikal bakal aku saka ibu. Misalnya itu yang putih ngawari cikal bakal aku saka bapak kan itu. Doanya itu.
1: Okay,
0: ya tingsun potong Sukerta dipotong cak gitu.
1: Seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi ya ini orang Jawa sekarang seperti itu ya Ki, kalau
0: potong
1: rambut sih buang sial gitu.
0: Iya.
1: Seringkali bilangnya begitu.
0: Juga dilanjutkan dengan istilahnya jamasan. Tapi kemarin kita karena pesertanya juga banyak, kita mengambil airnya juga cuma sekedarnya saja,
1: nggak
0: bisa bawa air banyak. Akhirnya cuma di patirtan aja, di ciprat-ciprat ke,
1: istilahnya.
0: Itu ditimbul karena Betara Kala itu di endingnya terakhir, aku njaluk tulung ki dalang. Sampean timbul sing dari akhir watan dino iki supaya ning apa aku ora ngerti. Aku iso ngerti yen to wong iki wis sampean timbul ki dalang.
1: Nggih.
0: Itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik. Gitu. Iya. Wah, ini makin menarik untuk dibahas ya Ki terkait ini. Namun kita izin jeda dulu ya Ki. Nanti kita masuk di segmen kedua ya untuk berdiskusi lebih lanjut.
0: Siap.
1: Pendengar, saya undang Anda untuk bergabung di 081234600289 dan juga di nomor 085725352550 atau di jalur on air juga sudah kita buka untuk jalur interaktif 0354310108. Masih bersama narasumber yang luar biasa sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Kediri, ada Ki Brodianto SPD, Ketua Sanggar Aci Laras, dan tadi sudah banyak sekali menyampaikan tema Dialog Kediri Menyapa hari ini, pagelaran Wayang Ruat. Saya tunggu di segmen kedua pendengar, tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: memasuki segmen kedua pendengar dalam dialog kediri menyapa untuk tema hari ini pagelaran wayang ruat di hari Selasa 14 Juli 2026 masih menghadirkan Ki Brodianto SPD, Ketua Sanggar Aji Laras. Dan saya menyapa kembali pendengar Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Kediri di 100,2 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital. Dan juga saya menyapa pemirsa yang sedang menyaksikan dialog kita di channel YouTube RRI Kediri. Saya ucapkan selamat pagi dan Anda boleh bergabung masih di jalur interaktif yang sama untuk langsung berinteraktif bersama Ki Brodianto di pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali, Ki.
1: Siap.
0: Ki, kemarin dari acara pagelaran wayang ruat ini dari unsur OPD dan juga pejabat publik, apakah juga ada yang datang begitu, Ki?
1: Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari beberapa elemen juga dari pemerintah Kabupaten Kediri. Walaupun yang datang kemarin dari Disputpar Bidang Jakala. Juga dari Disputpar, ya? Teman-teman DK3 Dewan Kebudayaan Kabupaten juga.
0: Baik.
1: Dari teman-teman Pepadi kan juga, saya juga anggota dari Pepadi Persatuan Dalang Indonesia Kabupaten Kediri.
0: Baik.
1: Alhamdulillah juga dari Bu Camat kemarin alhamdulillah juga datang. Saya enggak tahu sih. Tahu izinnya. Datang noh. Alhamdulillah. Ya. Ini support mental yang luar biasa.
0: Ya, jadi kalau misalnya ada dukungan memang beda ya, Ki, ya kesan yang didapatkan begitu. Ini terutama salah satunya Bu Camat ini tadi hanya dengan melihat izin saja, beliau langsung datang.
1: Memangnya beliaunya memang orang yang sangat supel banget. Pokoknya enak lah.
0: Baik. Nah, Ki, kalau melihat daripada acara pagelaran wayang ruat yang memang bisa dikatakan ini sukses seperti yang tadi disampaikan, begitu, ke depan seperti apa? Apakah rencananya ada pagelaran ruatan lagi tetapi mungkin dengan konsep yang berbeda atau seperti apa nih, Ki?
1: Ini saya mengikuti dari audien, kalau memang permintaan ya kita tetap mengadakan semacam itu, kalaupun mungkin permintaan. Tapi setiap tahunnya dari Sanggar Aji Laras itu ya juga ada pagelaran.
0: Ada pagelaran yang pasti.
1: Tapi tidak harus dengan ruatan. Mungkin dari permintaan atau mungkin kita siap gitu.
0: Baik, luar biasa. Ki, sebagai penutup ini di kesempatan pagi hari ini, sebagai closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio yang saat ini sedang bergabung, ini apa harapan terbesar dari seorang Ki Brodianto selaku Ketua Sanggar Aji Laras ini untuk apa ya, kelestarian begitu, Ki, terhadap wayang ruat dan juga kelestarian kebudayaan daerah khususnya yang ada di Kabupaten Kediri ini, Ki, seperti apa? Silakan.
1: Saya yang pertama mengaturkan terima kasih dulu juga dari teman-teman RRI Kediri juga luar biasa supportnya dari pemerintahan Kabupaten Kediri yang kemarin juga datang alhamdulillah. Dari kecamatan, dari desa pun alhamdulillah ada dukungan. Ini saya kembali lagi tentang terkait dengan wayang ruatan. Ini adalah sugesti, Mas. Ini adalah sugesti. Ini adalah kepercayaan orang Jawa. Yang dulunya memang nandang Sukerto ya secara inilah kan gitu. Itu. Ini tadi saya mengulang tadi, waktunya nggih.
0: Monggo silakan nggih.
1: Pada dasarnya sangkolo itu boleh memakan. Tetapi mereka-mereka yang belum diruat di Murwokolo. Nah, yang Murwokolo sebenarnya adalah Sang Hyang Bathara Wisnu. Kalaupun bisa membaca dari asal usul dari Bathara Kala, berarti kan saudaranya. Jadi tidak boleh dimakan kan. Walinge dari ayah Sang Bathara Guru terhadap Bathara Kala seperti itu. Ini nuwun sewu, Mas. Tetap kita bersandar pada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Yang pasti ya.
1: Pasti itu. Dulunya agama Kapitayan sebelum ada Islam, Hindu, Buddha dan anu kan orang Jawa sudah punya agama sendiri yang dinamakan Kapitayan itu. Ini adalah mode sarana. sarana permohonan untuk pencucian diri dari berbagai macam sukerto. Itu intinya itu.
0: Baik. Ya. Jadi ada satu media yang harus dipakai ya lewat ruatan ini
1: Ngatan Gigi. Nggih, betul.
0: Oke. Okay. Baik. Nggih. Matur nuwun sangat Ki.
1: Terima kasih.
0: Sudah matur sembah nuwun. Hadir di Pro 1 RRI Kediri. Saya pribadi, masyarakat tentunya. Cakrawala mulai terbuka. Seperti ini begitu. Dari apa yang kita bahas yaitu pagelaran wayang ruat. Kapan-kapan kita hadirkan kembali dengan tema yang berbeda. Karena saya yakin banyak informasi yang bisa kita gali dari Ki Brodianto ya, baik itu terkait dengan seni tradisional dan juga budaya. Matur nuwun sangat, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita hadirkan Dialog Kediri Menyapa dengan tema pagelaran wayang ruat bersama Ki Brodianto SPD, Ketua Sanggar Aji Laras, yang sudah kita hadirkan selama 1 jam mulai dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube kami yang sudah membersamai perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya tema pagelaran wayang ruat yang sudah disampaikan di sepanjang perjalanan Kediri pagi. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya pendengar untuk kembali lagi mengikuti Jatim hari ini, dan saya akan kembali lagi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat masih dalam perjalanan Kediri pagi ini.

0: Tim, hari ini mendengar pagi ini kita awali bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan SDN Sukerejo 3 Kota Blitar hanya dapat 5 siswa baru. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, SD Negeri Sukerejo 3 Kota Blitar kembali hanya menerima 5 siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Jumlah tersebut sama seperti tahun lalu sehingga penurunan peserta didik baru di sekolah ini terjadi sejak atau selama 2 tahun berturut-turut. 5 siswa baru yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah TML MPLS selama 5 hari ke depan. Meski hanya diikuti segelintir siswa, kegiatan tetap berlangsung seperti sekolah lainnya, di mana pada hari pertama kemarin diawali dengan upacara pembukaan, dilanjutkan pengenalan guru, ruang kelas, serta lingkungan sekolah. Kepala SD Negeri Sukerejo 3 Kota Blitar Agung Muklis mengatakan jumlah siswa baru di sekolahnya terus menurun dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah menerima 5 siswa baru, dan pada tahun ajaran 2026-2027, jumlah tersebut tidak berubah. Menurutnya, minimnya peserta didik baru dipengaruhi menurunnya jumlah lulusan taman kanak-kanak di sekitar sekolah. Selain itu, orang tua kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah sehingga persaingan memperoleh siswa baru semakin ketat. Di sekitar SD Negeri Sukerejo 3 juga terdapat 3 lembaga TK, namun jumlah lulusannya relatif sedikit. Di sisi lain, lokasi sekolah yang berdekatan dengan sejumlah SD negeri ataupun swasta membuat calon peserta didik tersebar ke berbagai sekolah. Saat ini jumlah siswa SD Negeri Sukerejo 3 dari kelas 1 hingga kelas 6 sekitar 60 anak, dan untuk menarik minat calon peserta didik, sekolah rutin menggelar sosialisasi ke TK termasuk mengadakan lomba melukis setiap akhir tahun. Namun upaya tersebut belum mampu meningkatkan jumlah pendaftar yang secara signifikan. Kedepan sekolah berencana menjalin kerjasama dengan TK di sekitar wilayah Sukerejo melalui program pembinaan membaca, menulis, dan berhitung atau Kalistum. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan lingkungan sekolah kepada calon peserta didik sejak dini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Dinda Alinurdi menyampaikan bahwa SD Negeri Sukerejo 3 menjadi salah satu dari 7 SD Negeri di Kota Blitar yang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hanya memperoleh kurang dari 10 murid baru. Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan kegiatan belajar mengajar di seluruh SD Negeri tetap berlangsung normal. Hingga kini belum ada rencana melakukan regrouping sekolah karena minimnya jumlah murid baru dinilai berkaitan dengan menurunnya jumlah lulusan TK di sejumlah wilayah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ninda Alivia, pendengar, SDN Sukerejo 3 Kota Blitar hanya dapat 5 siswa baru pada masa MPLS begitu ya di 2026 ini di tahun ajaran baru. Nanti kita juga akan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter lainnya se-Jawa Timur pagi hari ini. Dan pagi ini Anda masih ditemani Dini Wardani bersama dengan Atit Sasono di ruang service center.

0: Kalau tadi kita sudah menemui reporter Ninda Olivia di pagi hari ini, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam yang akan melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Kita ikuti laporan selengkapnya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hairul Umam. Hairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang menjadi perhatian publik setelah Polda Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan sebanyak 13 orang telah diamankan, sedangkan 14 lainnya masih dalam pengejaran. Kepolisian memastikan penyidikan terus dikembangkan hingga seluruh pelaku berhasil ditangkap. AKBP Hartono mengatakan identitas para terduga pelaku yang masih buron telah dikantongi penyidik, dan polisi meminta mereka segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan hukum. Selain memburu pelaku, penyidik juga terus mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Menanggapi kasus tersebut, Katib Suriah PCNU Sampang K.H. Mahfuz Zamroni menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PCNU mendesak Polda Sampang bersama Polda Jawa Timur mengusut perkara secara profesional, transparan, tanpa pandang bulu, serta menjamin pemulihan korban secara medis, psikologis, hukum, dan pendidikan. Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi Perempuan, Keluarga, dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila. Menurutnya, banyaknya terduga pelaku menjadi alarm bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat. Ia menilai pencegahan tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peran pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman baik bagi masyarakat. Demikian dari Sampang Madura, Hairul Umam melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih Hairul Umam dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Hairul Umam, pendengar, bahwa kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang terus menjadi perhatian publik. Selain penyelidikan yang masih berlangsung, peristiwa ini juga memicu desakan dari aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh perlindungan anak agar seluruh pelaku ditangkap, korban dipulihkan, serta sistem perlindungan anak ini bisa diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang. Dan nanti kita juga akan update, pendengar, di kesempatan pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Sudah ada reporter Emil Akbar juga yang bersiap untuk membagikan informasinya ke ruang dengar Anda. Didi gak sendiri ya pagi hari ini bersama Atit Sasono dan juga ada Nita Sylvia di studio Pro 1 RRI Surabaya. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan di RRI seluruh Korwilnus ya, ada RRI kawan-kawan dari RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep ya. Kemudian ada juga kawan-kawan dari RRI Madiun dan juga ada kawan-kawan dari LSP Tuban dan juga dari RRI Kediri, pendengar. Dan kami juga nanti akan mengupdate kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

0: Hanya memuji dari Jevin Dulian dan kawan-kawan ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Menit ke 23 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter, ada rekan Emil Akbar begitu ya. Pagi hari ini pendengar yang akan melaporkan terkait Pemkab Pasuruan terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan. Kita sudah terhubung bersama dengan Emil Akbar. Emil Akbar, silakan laporan Anda. Ya, kita coba masih menantikan ya untuk sambungan dari kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Ya, Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Sampai dengan saat ini yang namanya jalan dan juga jembatan yang mengalami kerusakan di Kabupaten Pasuruan terus diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan berprogres untuk bisa memperbaiki. Kebetulan saya sekarang berada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, di mana saat ini tengah diperbaiki jembatan penghubung antar kecamatan. Dan kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Sarina Rostif, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Bu, izin live RRI. Bu, bisa dijelaskan pembangunan jembatan ini bagaimana?
2: Ya, pembangunan jembatan ini berdasarkan usulan memang karena terkait kebutuhan. Jadi salah satu sifat strategisnya itu adalah jembatan penghubung antar kecamatan dan juga penghubung antar desa. Seperti itu.
1: Nah, untuk pembangunan jembatan ini sendiri berapa lama?
2: Sekitar 75 hari kalender. Ada di sekitar 2,5 bulan dan terakhir berakhir di tanggal 22 Agustus 2016.
1: Bentangan jembatan ini berapa dan perbaikan atau pembangunan jembatan ini memakan anggaran berapa?
2: Untuk bentang jembatan tidak terlalu besar, ada di bentang 4,5 meter dengan lebar 5, dengan pagu anggaran ada di angka 180 juta.
1: Tapi penting sekali untuk mobilisasi masyarakat.
2: Penting sekali karena berdasarkan dari usulan dan juga selain usulan di beberapa pertemuan kepala desa memang sering mengajukan aspirasi mereka, bersering ini komplain juga kenapa kok belum. Nah, saat inilah pelaksanaannya.
1: Sampai berapa tahun ini, Bu, baru dibangun? Lama ya, Bu?
2: Lama banget. Nah, kalau informasi dari masyarakat tadi itu ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena ini dibangunkan pada saat itu oleh pabrik gula Kedahu.
1: Aduh, udah lama sekali. Yang disampaikan oleh masyarakat apa, Bu Dina?
2: Setelah kami bangunkan, mohon untuk kita rawat bareng-bareng.
1: Tadi apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Sarina Rostif terkait dengan pembangunan jembatan yang ada di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, terus satu RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Pemkab Pasuruan pendengar terus perbaiki jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya jembatan penghubung antar kecamatan yang sudah dilaporkan oleh kawan reporter Emil Akbar pagi hari ini. Dan kawasan Surabaya dan sekitarnya pagi ini pendengar ini masih terpantau ramai lancar aja, bahkan di beberapa titik masih lengang begitu ya untuk kawasan Surabaya pagi hari ini menit ke-26 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuaca pagi hari ini pendengar, Surabaya ada di suhu 30 derajat Celcius begitu ya, dan tidak seberapa terik untuk pagi ini, dan nanti pukul 12 siang begitu ya ini akan ada di suhu berkisar antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Jadi bagi Anda yang saat ini akan beraktivitas, jangan lupa untuk selalu membawa tabir surya dan juga membawa air mineral agar tidak dehidrasi. Kita nanti akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani, Atit Sasana dan Nita Sylvia.

0: Kembali bersama kami dalam program Jatim hari ini. Pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Awang Sukmawan yang akan melaporkan Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 nasional. Awang Sukmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Jawa Timur dipercaya sebagai tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026 secara nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Haris Agung Paihai, mengatakan bahwa pendidikan Jawa Timur didasarkan pada keberhasilan pelaksanaan MPLS yang selama ini berjalan baik. Bersama Direktorat SMK Kemendikbudristek Pemprov Jawa Timur menginisiasi pelaksanaan MPLS Ramah secara nasional. Menurutnya, pelaksanaan MPLS tahun ini menitik beratkan pada pengenalan lingkungan sekolah tanpa praktek perpeloncoan maupun senioritas. Seluruh kegiatan diarahkan agar siswa baru dapat mengenali lingkungan sekolah, guru, serta membangun interaksi positif dengan sesama peserta didik. Haris menegaskan tujuan utama dari MPLS sendiri adalah untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah dan humanis. Peluncuran MPLS Ramah di SMKN 2 Singosari diharapkan menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi sekolah di seluruh Indonesia. Sementara itu juga Provinsi Jawa Timur membagikan 42.000 paket seragam sekolah gratis kepada siswa baru dari keluarga kurang mampu pada awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Haris Agung Bayu, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik jalur afirmasi yang telah didata oleh masing-masing sekolah. Ia menjelaskan setiap sekolah memiliki kewenangan mendata siswa yang membutuhkan, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Demikian laporan saya, Awang, dari Kota Malang. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih reporter Awang Sukmawan dan selamat bertugas kembali. Berdengar dilaporkan oleh kawan reporter Awang Sukmawan bahwa Jawa Timur menjadi tuan rumah peluncuran MPLS Ramah 2026, pendengar. Dan kalau bicara seputar MPLS begitu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS ini mulai dilaksanakan secara serentak dari kemarin begitu ya, hari pertama masuk sekolah hingga seminggu ke depan, 5 sampai 6 hari ke depan begitu ya, yang merupakan langkah awal untuk menyambut peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027 dengan tujuan yakni membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru, tenaga kependidikan, tata tertib, serta berbagai fasilitas yang tersedia di kawasan sekolah. Nanti kita juga akan hadirkan kembali informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan Surabaya di pagi hari ini masih cukup sejuk begitu ya. Kawasan RRI Surabaya juga masih cukup sejuk, tapi bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan, dini hadirkan satu lagu dari Noah ya. Semoga ini bisa menjadi semangat kita semua.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau tadi kita sudah dari Malang begitu ya, pagi hari ini kami ajak Anda untuk bergeser ke Sumenep pendengar bersama dengan kawan reporter Ima Fadila yang akan melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang ya. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ima Fadila. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifiatul Khoiri Fauzi memastikan untuk mengawal secara menyeluruh penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja dengan hadir langsung di Pendopo Trunojoyo Sampang pada hari Senin sore kemarin. Dalam kunjungan kerja ini disampaikan bahwa negara harus hadir secara utuh dan tidak boleh membiarkan anak menghadapi penanganan kasus kekerasan seorang diri. Arifiatul Khoiri Fauzi juga menuturkan kepentingan terbaik bagi anak adalah harus menjadi prioritas utama. Negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi kekerasan sendiri. Sementara itu juga Kementerian P3A juga memastikan akan memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan psikologi, serta dukungan lain secara menyeluruh. Guna memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi, Kementerian P3A juga telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sampang, UPTD PPA, aparat penegak hukum, serta layanan lembaga terkait. Pendampingan juga terus dilakukan untuk kondisi psikososial berkelanjutan, layanan kesehatan, bantuan hukum, hingga penguatan sistem perlindungan anak yang menjadi fokus utama. Dan Menteri Arifiatul Khoiri Fauzi juga mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Dipastikan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan negara wajib memastikan korban memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak. Selain mengawal proses hukum, Menteri P3A juga menghimbau, meminta masyarakat luas untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarluaskan identitas korban, juga tidak membangun narasi stigma negatif. Ditekankan semua elemen harus berperan aktif dan juga berkomitmen dalam meningkatkan predikat Kabupaten Ramah Anak guna mencegah kasus serupa terulang kembali, tidak hanya dari OPD dan instansi terkait, juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ima Fadila dari Sampang melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ima Fadila dan selamat bertugas kembali. Dari Sampang Beningar kita bergeser bersama dengan kawan reporter Anda Kusuma. Pemkot Kediri perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Anda, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan menggandeng kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota, di mana kolaborasi tersebut diwujudkan melalui operasi terpadu yang gencar dilakukan di sejumlah titik di wilayah Kota Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini pendengar, operasi gabungan sudah berhasil mengamankan sekitar 10.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai resmi. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi penerimaan negara sekaligus juga menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Dari keterangan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Nurbudi, bahwa menerangkan bahwa hasil operasi menunjukkan peredaran rokok ilegal masih ditemukan di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kediri, dan menurutnya kondisi tersebut menjadi bukti bahwa praktek peredaran rokok ilegal ini masih berlangsung, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak terlibat dalam aktivitas menjual, menerima maupun juga mengedarkan produk tersebut, karena seluruh tindakan ini memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa rokok ilegal umumnya dipasarkan melalui toko kelontong dan juga lapak penjualan, sehingga petugas melakukan inspeksi mendadak di lokasi-lokasi yang memang diduga menjadi jalur distribusi rokok ilegal ini. Pendengar, dari operasi pada awal Juli 2026, petugas juga sudah mengamankan sebanyak 6.896 batang rokok ilegal dengan nilai barang yang mencapai lebih dari 10 juta rupiah, serta potensi kerugian negara akibat pelanggaran cukai yang diperkirakan mencapai sekitar 6,8 juta rupiah. Sementara itu, sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, total rokok ilegal yang berhasil disita mencapai sekitar 10.000 batang, rinciannya sekitar 3.000 batang yang ditemukan pada bulan Juni dan 6.896 batang yang merupakan hasil operasi di bulan Juli 2026 ini. Berikut terdengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi.
3: Kalau ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berminta, ada yang mintanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini kita kurang lebih dari 10.000 batang yang kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin, kita menemukan 3.000, terus segera kita temukan 6.000 lagi bulan Juli ini. Dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya. Dan terus bertambah berarti bukan keberhasilan. Itu kita berarti masyarakat pasti terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami. Tapi kalau masih ada ya kami susah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
2: Ya, terdengar. Sementara itu, kolaborasi dengan KPP Bea Cukai Kediri dalam pemberantasan rokok ilegal ini juga akan terus diperkuat. Selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga terus meningkatkan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami bagaimana dampak negatif rokok ilegal ini, baik terhadap penerimaan negara maupun juga aspek perlindungan konsumen. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak membeli ataupun juga memperdagangkan rokok ilegal, serta segera melaporkan kepada Bea Cukai Kediri apabila menemukan dugaan peredaran produk tanpa pita cukai resmi di lingkungan sekitar mereka. Demikian dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih reporter Ana Kusuma dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Ana Kusuma beringar Pemkot Kediri perketat upaya pemberantasan rokok ilegal. Yang sebelumnya kita tadi sudah bersama dengan kawan reporter Ima Fadilah begitu ya dari Sampang yang melaporkan Menteri PPPA kawal kasus kekerasan seksual anak di Sampang. Selain penegakan hukum, masyarakat juga diminta untuk menjaga privasi anak dengan tidak menyebarkan identitas dan konten anak korban. Dan Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini. Dini Wardani gak sendiri karena masih ada rekan Atit Sasono, Nita Silvia, dan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kita semangat dulu barengan sama Zilong 7.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan saat ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan kawan reporter. Kali ini ada rekan Agus Nirdiani yang akan melaporkan pemerintah kota Surabaya, begitu ya, membuka ruang komunikasi kepada masyarakat terkait rencana pengembalian stempel kepengurusan pasca mutasi lurah Tambak Wedi. Kita sudah terhubung bersama dengan Agustin Irdiani. Agustin, silakan laporan Anda. Ya, Agustin.
1: Ya, balikan Wali Kota Surabaya di 19 pergantian itu merupakan kewenangan kepala daerah di pengaruhi dengan stempel FAT ini memang dibicarakan kemudian warga dan bagi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten dan Pemko sendiri juga tetap membuka sih, namun tidak ansi upaya yang di Tenggaran. Dan dalam keterangannya usai paripurna kemarin ini, Wali Kota Surabaya Dicayadi juga mengatakan jika penambahan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk memperbaiki praktik yang menyimpang. Karena itu apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjuti sesuai aturan. Dan Pemkot sendiri juga menyatakan belum mengetahui alasan pasti di balik rencana pengembalian stempel dari RTRW tersebut maupun juga penolakan terhadap mutasi lurah Tambak Wedi. Namun tuntutan agar mantan lurah Tambak Wedi dikembalikan ke jabatannya sendiri, Eri menegaskan bahwa penempatan maupun juga pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ini harus berpihak terhadap kepentingan masyarakat.
2: Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SWK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka kita harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu siapapun pemerintah kota itu. Maka ketika dia punya kewenangan menjawab tidak tahu terjadi pungli di sana, maka saya akan proses. Dan ini terus prosesnya berlanjut di kepolisian. Meskipun dia sudah mengembalikan, tapi proses hukum tidak boleh berhenti.
1: Ya, dan sementara itu juga Eri menegaskan apabila pengembalian stempel dilakukan untuk menutupi kesalahan, Pemkot sendiri menyatakan siap menerima dan juga memproses pergantian kepengurusan sesuai ketentuan. Ia juga kembali menekankan bahwa lurah tetap berkewajiban menguasai pengelolaan SWK meski operasional sehari-hari ini dilakukan oleh paguyuban dari pedagang. Dan menurutnya peraturan pemerintah sendiri tidak dapat beralasan untuk tidak mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya. Dan ia juga menambahkan jika dugaan pungli di SWK Tambak Wedi sendiri saat ini telah ditangani aparat penegak hukum, dan ia menegaskan pengembalian uang juga tidak menghentikan proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Demikian Agus Nirdiani melaporkan.
0: Ya baik, terima kasih reporter Agus Nirdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin, pendengar, kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Pagi hari ini akan melaporkan perluas pesan Kamtipnas. Petugas kepolisian di Kediri gencarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Ayu Citra, silakan laporkan Anda.
3: Iya, pelayanan perluas pesan Kamtipnas, maka saat ini di petugas kepolisian di wilayah Kapolres Kediri ini mengerjakan layanan kopling atau kopling. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Aibda Andi Waluyo selaku Bapening Kamtipmas Tukurejo yang bertugas di Polsek Ngasem Polres Kediri hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa layanan kopling ini telah menuai tersebut luar biasa di masyarakat, apalagi selain mendapatkan cangkir kopi gratis, maka mereka ini bisa ikut menyampaikan potensi kalangan Kamtipmas di wilayahnya. Berikut pernyataan dari Aibda Andi.
4: Tanggapan masyarakat sendiri terhadap COVID ini sangat positif sekali, sangat antusias. Bila Kabinet Dimas bergerak atau melaksanakan paslon sambil melaksanakan COVID, banyak yang sampai merapat untuk kita. Katanya karena untuk kopi ini tapi belum kita bisa mengeluarkan biaya untuk dari masyarakat masyarakat dengan tujuan tapi biar kita lebih mana biar kerap masyarakat ini ada informasi langsung dari masyarakat bisa kami langsung ke tinggal di masyarakat.
3: Ya, plus tempat yang sama, adik seorang warga dari desa Wonosari, Kemenpagu, Kota Kediri mengatakan ia sangat senang dan memperoleh layanan kopi keliling dari petugas kepolisian. Karena memang selain menyukai kopi pendengar, tetapi juga adanya petugas kepolisian ini, maka ia bisa merasa lebih aman karena memang dekat bersama Babin Kamtipmas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan kawan reporter Ayu Citra mendengar perluas pesan Kamtibmas, petugas kepolisian di Kediri gejarkan layanan kopi keliling di pelosok daerah. Informasi dari kawan reporter Ayu Citra sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan kawan Atit Sasono, Nita Silvia dan Fahri serta Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Selamat siang, saya Arvonda, hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Edisi di hari Selasa, kalender 14 Juli 2026 ya, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di sini siang hari ini ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya, yang sedang melakukan aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun rekan acara yang akan hadir menemani aktivitas Anda semuanya, di mana saat ini kita akan menyimak bersama-sama ruang publiknya literasi digital ya, yang akan menemani dengan semua sampai dengan tim rapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya mengangkat sebuah topik, yaitu adalah membangun benteng literasi digital ya, anak muda bersatu membongkar mitos manipulasi slot online. Mendengar. Jadi memang slot online ini memang masih marak, mendengar ya, di lingkungan sekitar kita ya. Arus digitalisasi di Indonesia bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Transformasi ini membawa banyak kemudahan, mulai dari pesatnya pertumbuhan UMKM digital hingga modernisasi pendidikan. Namun mendengarnya layaknya padang ataupun pedang maksudnya bermata dua ya. Ruang digital juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah maraknya infiltrasi situs judi online, judi daring ya, atau judi online ya, yang menyasar masyarakat luas. Pemerintah mencatat angka yang cukup menjadi perhatian ya, perputaran uang pada ekosistem judi daring di Indonesia sempat menyentuh estimasi 600 triliun rupiah dengan jutaan warga yang pernah terpapar. Meskipun angka tersebut pun terdengar memprihatinkan, selalu ada harapan dari generasi muda.

Seorang mantan programmer situs judi daring secara belak-belakan membuka mata publik mengenai anatomi sistem permainan yang sebenarnya. Selama ini banyak masyarakat yang terbuai dengan mitos jam hoki ataupun pola gacor, meyakini bahwasanya mereka sedang mengadu keberuntungan yang adil. Faktanya pendengarnya literasi teknologi membuktikan sebaliknya. Sistem mesin slot online tidak bekerja berdasarkan probabilitas acak, melainkan algoritma yang sejak awal dikalibrasi untuk memenangkan bandar dan menyerap modal pemain secara perlahan. Dimana orang salah mengira sistem tersebut pun telah disetting ataupun kalah ya, padahal bawaannya aslinya memang sudah 100% kalah jika dibiarkan berjalan. Dimana sistem itulah justru sengaja diatur agar sesekali menang untuk dijadikan umpan. Kemenangan sesekali tersebutlah pendengarnya murni manipulasi psikologis. Tujuannya adalah memicu lonjakan hormon dopamin pada otak pemain agar logika rasionalnya lumpuh, sehingga mereka merasa selangkah lebih dekat dengan keuntungan besar atau jackpot. Setelah modal besar masuk, umpan ditarik dan algoritma akan memastikan saldo pemain terkuras.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi benar ya, lebih dari sekedar membedah kode pemrograman ya, peningkatan kewaspadaan digital netizen Indonesia juga mulai menyentuh aspek rekayasa sosial atau social engineering. Masyarakat kini semakin cerdas mengenali taktik pemasaran manipulatif yang digunakan oleh para bandar. Modus yang sering dilakukan adalah menyebarkan pesan promosi melalui aplikasi obrolan dengan menggunakan foto profil perempuan berparas menarik atau admin cantik ya. Tawaran bonus melimpah hingga jaminan uang kembali kerap dilontarkan untuk memenangkan pemain yang sedang kalah dan juga merayu agar kembali melakukan deposit. Berdasarkan pengakuan narasumber yang sama, di balik layar layanan pelanggan tersebut ternyata dijalankan oleh tim operator ataupun divisi pemasaran pria yang memiliki target harian perusahaan. Kesadaran akan fakta-fakta lapangan seperti inilah yang kini banyak dibagikan oleh konten kreator edukasi di Indonesia untuk mencegah jatuhnya korban baru. Maraknya gerakan edukasi anti-slot di kalangan masyarakat menunjukkan kedewasaan netizen Indonesia dalam menyikapi ancaman cyber. Situs judi daring kini dipahami bukan sebagai wadah mencari rezeki, melainkan mesin ekstraksi ekonomi yang dirancang untuk menguras materi dan merusak tatanan sosial masyarakat. Bagi generasi muda, memutus rantai permainan ini adalah sebuah aksi bela negara di era modern. Kemenangan terbesar dan paling rasional di hadapan sistem yang curang bukanlah mendapatkan jackpot secara instan, melainkan menolak untuk ikut bermain. Mari terus gaungkan semangat literasi teknologi ini dengan pikiran yang kritis, logis, dan juga mengedepankan kerja keras nyata. Generasi muda Indonesia akan mampu menjaga kualitas bonus demografi dan membawa bangsa ini menuju era Indonesia emas yang produktif dan juga bermartabat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, dan bila kita sudah kebersamaan kita dalam penyajian Ruang Publik Literasi Digital, di mana mengangkat topik yaitu membangun benteng literasi digital, anak muda bersatu membongkar mitos manipulasi slot online. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengarnya tepat pada pukul 11. Kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan tuh jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri

0: dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nations League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibanding

0: Johnson menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun

0: Sedangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea, pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia antar klub 2025. Dia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026.

0: lapangan tenis. Petenis Italia Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen.

0: MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pembalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lingi Nadea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see, I keep saying the same. If I can do a step this summer break,

0: dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
1: Last season I was last in the championship, but this musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. A lot of races itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai. Big challenge dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang dia tunjukkan. Namun kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Speed and we will try to fight Julian.
0: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu.

0: saying the same.
1: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
0: To understand what we can do every weekend.

Negeri, Michael Lee Baker, resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Proses itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super.

0: Tangerang, Alexa menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kegemaran keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
1: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
2: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk

0: menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara di musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada

Kalimantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya

memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Hartika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda, pendengar ya. Kita masuk penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Probolinggo, di mana masyarakat yang menggunakan jasa kapal cepat di lintas Probolinggo menuju sejumlah pulau di Madura dan sekitarnya harus bersiap merogoh kocek lebih dalam. Jadi mulai Rabu besok pendengar ya, 15 Juli 2026, tarif kapal cepat resmi mengalami penyesuaian dengan kenaikan yang beberapa rute ya, mencapai lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tarif sebelumnya. Penyesuaian tarif tersebut berlaku untuk seluruh rute pelayaran kapal cepat yang menghubungkan Probolinggo, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Branta, Giliyang hingga Kaliangat. Nah, tarif baru sudah termasuk pas masuk pelabuhan dan juga asuransi. Salah satu kenaikan paling mencolok terjadi pada rute Probolinggo Gili Ketapang untuk penumpang dewasa. Tarif yang sebelumnya hanya Rp7.100 kini menjadi Rp18.800. Sementara rute Probolinggo Gili Mandangin naik dari Rp7.800 menjadi Rp35.000, sedangkan rute Probolinggo Branta meningkat dari Rp9.500 menjadi Rp55.000. Kenaikan juga berlaku pada rute yang lebih jauh. Tarif dewasa Probolinggo Giliyang berubah dari Rp15.600 menjadi Rp69.800, sedangkan rute Probolinggo Kalianget naik dari Rp16.700 menjadi Rp87.300. Untuk penumpang anak-anak, tarif juga mengalami penyesuaian meski tidak sebesar tarif dewasa. Rute Probolinggo Gili Ketapang misalnya naik dari Rp6.100 menjadi Rp6.700, sementara rute Probolinggo Gili Mandangin berubah menjadi Rp10.400. Probolinggo Branta menjadi 15.600, Probolinggo Giliyang menjadi 20.300 dan Probolinggo Kaliangat menjadi 24.300. Muhammad Junaidi selaku petugas UPT PPR Banyuwangi wilayah kerja Gili Ketapang Probolinggo membenarkan bahwa tarif baru mulai diberlakukan pada 15 Juli 2026. Menurutnya pendengarnya, faktor utama penyesuaian tarif adalah meningkatnya harga bahan bakar minyak atau BBM yang berpengaruh langsung terhadap biaya operasional kapal cepat. Meski demikian, dirinya menilai tarif kapal cepat masih kompetitif apabila dibandingkan dengan moda transportasi lain untuk jarak tempuh yang sama. Dengan diberlakukannya tarif baru tersebut, pendengar, masyarakat diharapkan menyesuaikan rencana perjalanan dan menyiapkan biaya transportasi sesuai ketentuan terbaru yang telah ditetapkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekarang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo semua, FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Masih bersama saya Arfonda dalam penyajian musik dan informasi. Kita bergeser ke informasi yang terakhir pendengar ya. Gimana upaya pengungkapan kasus dugaan pemerkosaan bergilir terhadap seorang remaja putri berusia 15 tahun di Sampang mencapai titik terang ya. Pasalnya polisi kembali mengamankan seorang tersangka yang sebelumnya masuk dalam DPO. Tersangka berinisial W berusia 17 tahun ditangkap oleh tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Sampang saat berada di kawasan Alun-Alun Trunojoyo pada Sabtu malam kemarin ya, 12 Juli 2026 ketika sedang membeli makanan. Kapolres Sampang AKBP Hartono menjelaskan bahwasanya penangkapan tersebut pun menambah jumlah pelaku yang telah diamankan menjadi 13 orang dari total 27 tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Menurutnya identitas para buronan telah dikantongi penyidik ya, sehingga proses pencarian terus dilakukan secara intensif. Penanganan perkara tersebut menurut Hartono menjadi salah satu prioritas utama karena mendapat perhatian luas dari masyarakat. Penyidik juga memperoleh dukungan dan juga asistensi dari Polda Jawa Timur selama proses pengungkapan kasus berlangsung. Di sisi lain, kondisi korban dipastikan dalam keadaan sehat dan tetap memperoleh pendampingan secara menyeluruh. Pendampingan diberikan oleh Dinsos, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polda Jatim, Pemprov Jatim hingga pemerintah pusat. Selain pendampingan sosial, korban juga telah menjalani terapi psikologis serta dua kali pemeriksaan oleh psikiater di Surabaya sebagai bagian dari upaya pemulihan trauma pasca kejadian. Baik pendengar, dengan demikian tutangan sudah kebersamaan kita dalam menjalin musik dan informasi, yang mana saya lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam menjalin sekoci senandung keroncong juga campur sari. Bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak E tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak E, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mak E.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: 100,2 Memang Radio Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Rufondo pendengar ya. Kita memasuki penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Kita terima dulu penyambutan yang pertama, ada Kung Bani. Halo, selamat siang Sekoci. Sekoci Kung, halo Kung Bani.
1: Oke baik ya, sebentar Kung.
0: Halo Kung Bani, Sekoci.
2: Halo
0: Sekoci.
2: Sekoci, senandung keroncong dan campur
0: sari. Kung Bani, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas Arlin, mudah-mudahan Mas Arlin kesehatan keluarga pada yang kuat ya.
0: Amin. Kung, lagunya apa nih Kung?
2: Tondo Moto dari Intan Popo.
0: Tondo Moto Incan Caca. Salam-salamnya monggo Kung.
2: Salam sehat sejahtera untuk semua pamit jangan campur sari RR Kediri, bapak ibu semuanya.
0: Oke siap,
2: matur suwun
0: lebalipun. Matur Mbah Nun. Di belakang Kung Bani jalur aneh sudah ada masuk. Halo selamat siang Sekoci. Kok malah mati ya. Kita terima dulu di sisi lainnya ya, ada Bu Eti ya di PPU. Halo selamat siang Sekoci.
3: Siang Sekoci, senandung keroncong lam campur
0: sari. Waalaikumsalam Bu Eti, gimana kabarnya? Alhamdulillah pangestu, Bu Eti sehat.
3: Sehat, keluarga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: PPU Kalsing cuacane
0: panas kontang-kontang nggih, ngentor mentor-mentor nggih sami mawon.
3: Mas Ari, mana lagune Kedhuk Pasar Ngunut?
0: Hah?
3: Kedhuk Pasar Ngunut campur sari.
0: Wedut, wedut ya, Bun ya?
3: Wedut, wedut.
0: Oh, pedut, pedut pasar ngono. Oke, salam-salamnya dari salam siapa ini, nih?
3: Pak Gem, Pak Bani, Pak Menoto, Pak Cucu, Pak Mariano, Pak Cukar, Pak Cukar, Bunda Rini, Bunda Cita, Mbak Dewi, itu Mak Wanda yang purbo, Pak Jono, Mbak Velia. Jadi saya mohon salamnya.
0: Oke, siap.
3: Di Pak Mujangat RR.
0: Inge.
3: Halo semua, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jalur aneh sudah ada masuk. Kalau sama siang Sekoci.
4: Assalamualaikum
0: Sekoci,
4: senandung keroncong
0: campur sari. Mama Wanda enak tenang, nanti setengah dua sugeng siang. Mama gimana? Dalam enggak ada, cuma saya sendirian.
4: Oh sendirian. Ah kabarnya sehat-sehat tanggantan. Anakku lanang gimana kabarnya?
0: Pangestu no mama.
4: Panas ya leyo.
0: Teh kawantang-wantang niki sumpah.
4: Nggih panas tapi nek ning gone Mama Wanda esis banget. Teh apa meneng ngrungone RR ini peh. Kali Dawir aduh.
0: Nah, barokallah.
4: Mening banget. Banget di rumah no. Nah, ini pegawai truk sopir ini
0: maem.
4: Enak ya mas ya, di rumah ini radio ini ya.
0: Alhamdulillah.
4: Tenang. Ya ada tandingnya tanggandang.
0: Alhamdulillah pangestu ya Allah.
4: Terus dipinginnya ya Leo.
0: Inge siap insya Allah.
4: Jadi mama landai nah awan. Pokoknya bisa munggah lah.
0: Siap. Barokallah. Mama lagunya apa ini mama?
4: Kula mangke badhe nyuwun lagune Tembang Tresno kadang-kadang.
0: Tembang Tresno.
4: Nggih, katembang niku wau. Anu sinten? Bopo Bani.
0: Bopo Bani, Kong Bani sama Bu Eti di PPU.
4: Oh, Bopo Bani kalian Bu Eti. Nggih. Kalian iki sedaya kemawon. Niki anu Lekdol mau munggah no dereng?
0: Dereng.
4: Oh dereng, Lekdol ayo ndang munggah kilo DC Mama Wanda kilo. Oke, sedaya kemawan ngono ya Lek ya.
0: Iya, siap.
4: Salam sehat, salame sugeng siap.
0: Inggih.
4: Iki nampane wong adol Brambang.
0: Siap, matur mbah nuwun, Mama.
4: Terima kasih Cang Gandrang, selamat
0: tugas. Inggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada masuk lagi ya di seluler. Halo, selamat siang, Sekoci.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sekoci.
5: Sekoci Pare. Senandung keroncong campur sari, bang libur sari.
0: Siap, bapakku. Gimana kabarnya? Kabar gimana?
5: Kabarnya sehat.
0: Barokallah, sehat, seneng.
5: Lagunya itu ada.
0: Apa itu lagunya?
5: Yang terus Pak Bani seneng aneh gue petis manis.
0: Oh, petis manis.
5: Bani kan nyanyi gue ini. Winter. Lah iya dong, Pak Bani yang
0: penyanyi kok.
5: Bani hubungan keluarga loh karo aku.
0: Apa? Keluarga apa hubungannya iki?
5: Loh, Pak Bani karo aku kan sejek bapak liya mbok.
0: Nah, ya padha, aku karo kali jenengane Sami Mawon.
5: Oh, Sami Mawon.
0: Nggih.
5: Ya iya kan sejek bapak liya mbok.
0: Wes ngelu aku iki ngelu suka. Nggih, monggo salam-salame pun.
5: Wes salame buat semua fan RRI aja lah.
0: Siap, baik. Matur mbah nuwun, ditunggu lagunya.
5: Nggih.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, sudah ada Pak Setioko ya, sudah merapat juga ya di jalur seluler ya 085725355550. Saya putarkan dulu boleh ya requestan dari pendengar semuanya. Nanti di segmen kedua saya bacakan kembali ya requestan dari pendengar semuanya ya. Ada Pak Tarji dan juga ada Pak Marion yang sudah masuk. Pastikan terus jangan mamana tetap di Sekoci, senandung keroncong juga campur sari.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi menjajan sekoci senandung keroncong juga campur sari. Sudah ada masuk lagi jalur on air ya. Halo, selamat siang sekoci.
1: Siang sekoci.

0: Lagunya balik Dul, yuk lanjut.
1: Gugur Gunung.
0: Gugur Gunung.
1: Ya, Kinarto Sabdo.
0: Oke, siap, siap, siap. Calon-calonnya monggo.
1: Calonnya ikut aja yang sudah masuk tadi semuanya. Dan okay, semua yang lagi mendengarkan acara Skoci.
0: Siap.
1: Sugeng siang, sugeng wijang, ngetakan Sinambulaya.
0: Oke deh, siap.
1: Ini ada Mama Wanda ya tadi yang sudah naik.
0: Inggih, leres.
1: Cukup bani. Dan semuanya, makasih waktunya.
0: Lek Dul, ngapunten. Lagunya apa, Lek Dul?
1: Gugur Gunung.
0: Gugur Gunung. Kinarto Sabdo ya?
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Yang ada apa?
0: Oh iya iya iya iya iya ya, sudah ready. Terima kasih Lek Dul. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan dulu ya di jalur pesan singkat ya di belakang Lek Dul tadi ya. Oke, ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung gitu katanya ya. Skoci, senandung keroncong dan juga campur sari. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung tadi putarkan lagunya Waktu Potong Padi versinya Bro Rimantika, lagu keroncong ya. Salamnya untuk Bu Etik, Bu Sita, Eyang Purbo. Lalu ada Lek Dul juga, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar Pusat RRT Kediri. Bersama dengan Karir Honda sama petugas berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar berkah. Amin. Dilanjut lagi akan ada Pak Tarji di Centang Langan Haji Pelemahan ya. Skoci senandung keroncong juga campur sari ya. Badhe nyuwun nelagon perahu layar versinya siapa aja. Salamnya untuk Pak Bani, Pak Stioko, Pak Sukarji, Eyang Purba, Kagem Masarine sugeng ngaya hik cici bahan ngantos paripurnane adicara Skoci. Suwon sami-sami Pak Tarji nggih. Oke ya. Dengan biar tentang sudah kebersamaan kita ada penyanyian Skoci serendung keroncong juga campur sari ini lagunya panjang-panjang. Ya. Takutnya enggak keputer ini ya. Terima kasih ya atas atensinya sudah menamakan edisi siang hari ini. Ada Kung Bani, Bu Eti, ada Mama Wanda, Pak Stioko, Lek Dul juga, Pak Mariono, dan terakhir ada dari Pak Tarji di Centong Langan Harjo Pelumahan. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali pendengar ada tempat baru ke-13, kita bergeser dalam penyajian lintas Kediri siang ya. Lalu dilanjutkan akan ada rendang. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Aril Fonda. Informasi yang utama pendengar disampaikan oleh rekan Ayu Citra terkait dengan Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Pol Mardiono meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah. Rekan Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mencegah kelangkaan sembako, saat ini Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Polisi Mardiono meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah GPM di Polsek Ngasem Kediri. Pada agenda hari ini, Mardiono menjelaskan bahwa di lokasi GPM tersebut menyediakan berbagai bahan pokok yang dijual dengan harga terjangkau. Misal saja Rp56.000 untuk beras kemasan 5 kg, telur ayam ras seharga Rp17.000 per kilogram, dan minyak goreng seharga Rp17.000 per liter.
3: Tujuan GPM kita melaksanakan ataupun menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan gerakan pangan murah yang bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di wilayah dengan harapan tidak terjadi kelangkaan kaitan dengan distribusi pangan yang ada di daerah.
2: Di tempat ini, Sukiyatun, seorang pembeli di gerakan pangan murah Polsek Ngasem Kediri, yang mengatakan sangat terbantu dengan adanya kegiatan GPM, apalagi memang si pembeli tersebut bisa mendapatkan bahan pangan dan harga terjangkau di lokasi ini.
4: Beli sembako beras, harganya lumayan murah daripada beli di luar, bisa membantu ekonomi gitu, Mbak. Selisihnya lumayan, Mbak, kalau beli di luar kan 14, kalau di sini kan cuma 11.000.
2: Berlanjut pada kegiatan tersebut, pihak penyelenggara menyediakan sebanyak 1 ton beras dari SPHP, ada pula telur ayam ras sebanyak 200 kg, dan minyak goreng sebanyak 100 liter. Ayu Citra melaporkan.
1: Satreskrim Polres Jombang ungkap 9 TKP curanmor dan amankan 9 motor. Rekan Cantia menginformasikan selengkapnya.
5: Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang berhasil meringkus 4 orang tersangka yang tergabung dalam sindikat pencurian kendaraan bermotor di tempat kejadian perkara. Sindikat ini sebelumnya sangat meresahkan warga setelah beraksi di berbagai wilayah di Kabupaten Jombang. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra, STK SIK menjelaskan bahwa pengungkapan ini berasal dari penyelidikan intensif atas laporan kehilangan sepeda motor yang terjadi pada Rabu 10 Juni 2026 di Dusun Made, Desa Waru. Dari sana, polisi mengamankan 4 tersangka dan mendapati fakta bahwa kelompok ini sudah berulang kali beraksi.
6: Satreskrim Polres Jombang telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap dan mengamankan 4 orang tersangka. Dari hasil pengembangan penyidikan, para tersangka mengakui telah melakukan sedikitnya 14 aksi pencurian kendaraan bermotor di berbagai wilayah Kabupaten Jombang. Hingga saat ini, penyidik telah berhasil mengungkap dan mengaitkan 9 tempat kejadian perkara berdasarkan alat bukti yang cukup.
5: Dari pengungkapan 9 TKP tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti sebanyak 6 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Pihak Satreskrim Polres Jombang turut mempersilakan masyarakat yang merasa pernah kehilangan motor untuk datang langsung ke kantor kepolisian dengan membawa bukti kepemilikan yang sah guna mengambil kembali kendaraan mereka. Cantia melaporkan.
1: Siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri gelar MPLS di Gedung Baru. Ayu Citra memberikan laporannya.
2: Sejumlah siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri saat ini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Gedung Baru. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, pada hari ini. Subur mengatakan bahwa kegiatan MPLS tersebut akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026. Lalu pada hari yang sama, para siswa ini juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 yang bertempat di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri.
7: Betul, 14 direncanakan tanggal 14 MPLS. Iya, itu dijadwalkan setelah itu tanggal 14, kemungkinan tanggal 16, cek kesehatannya tanggal 16. Nunggu anak-anak adaptasi dulu, gak mungkin istirahat cukup, baru ada cek kesehatan yang direncanakan tanggal 16.
2: Terpisah, anggota DPR RI Gus Ali mengatakan ia menyambut baik dengan dimulainya masa MPLS di Sekolah Rakyat yang berada di Kediri. Menurutnya, program ini memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak.
8: Perlu kita ketahui semua bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu gagasan strategis dalam bidang pendidikan yang di dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana negara ini yang punya kewajiban hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan bangsa.
2: Sementara itu, proses perpindahan siswa SMA dari gedung lama Sekolah Rakyat di Desa Tarokan, gedung baru di Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Diri akan berlangsung pada tanggal 31 Juli mendatang. Di samping itu, terkait dengan kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar, maka itu membuat pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan dan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA untuk Sekolah Rakyat di Kediri. Langkah ini diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran pertama. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, pendengar, Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital, ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz, edisi Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, tradisi unduh-unduh GKJW Sidorejo, wujud syukur yang lestarikan budaya Jawa. Reporter Ayu Citra memberikan laporannya.
2: Ribuan warga menanti kawasan gereja Kristen Jawiwetan GKJW Jemaat Sidorejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada hari ini, mereka mengikuti tradisi unduh-unduh yang merupakan sebuah perayaan syukur atas hasil panen yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menanggapi hal itu, panitia acara Lulus Nugrahadi menyebutkan tradisi ini memadukan ibadah dengan pelestarian budaya Jawa dan dilakukan melalui alak-alakan gunungan hasil bumi, tarian tradisional, serta iringan gamelan.
9: Kami melaksanakan setiap tahun, setiap bulan Juli, dan pada tahun ini kami menyelenggarakan pada tanggal 12 Juli 2026. Di sini diikuti oleh 11 kelompok dari GKJW Jemaat Sidorejo yang menyajikan tari-tarian, dan juga nanti ada pelelangan untuk persembahan syukur yang dibawa oleh kelompok-kelompok setelah acara ini.
2: Selain pertunjukan seni, seluruh hasil bumi dan juga parsel persembahan dilelang langsung kepada setiap masyarakat. Lalu dana yang terkumpul ini nantinya digunakan untuk mendukung pelayanan gereja. Salah seorang peserta, Sela mengaku selalu menantikan tradisi unduh-unduh setiap tahunnya. Bahkan baginya, perayaan ini bukan hanya menjadi momentum ibadah, akan tapi juga sekaligus mempererat kebersamaan warga.
10: Ini parsel murah, harganya 75, udah dapat pop mie, udah dapat cemilan lah, sama minumannya juga sudah ada. Ya, lalu sangat meriah dari tahun ke tahun, ya pokoknya GKJW masih terjo, semakin oke, semakin menjadi berkat untuk jemaatnya.
2: Lebih lanjut, tradisi unduh-unduh ini juga menjadi bukti bahwa nilai religius bisa berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke informasi yang selanjutnya mendengar. Menengok puncak PRJ 2026, lumbung harapan bagi UMKM kecil di Jombang. Reporter Cantia memberikan laporannya.
11: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Dua panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jalaluddin Ambalik menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stand yang disediakan, panitia memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
12: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan level penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
11: Upaya nyata ini disambut hangat oleh masyarakat luas. Andi, salah satu pengunjung PRJ, mengungkapkan harapannya agar acara seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, PRJ terbukti efektif bagi pajak penyelamat bagi para pedagang kecil yang dagangannya sempat sepi.
13: Nah, PRJ ini diadakan 2 atau 1 tahun sekali karena bisa menaikkan UMKM pedagang-pedagang kecil. Misalnya pedagang-pedagang kaki lima itu yang dagangannya sepi kan bisa kita rangkul untuk datang ke sini juga.
11: Kesuksesan PRJ 2026 ini lahir dari kolaborasi solid 5 pilar lintas komunitas, yakni Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asa Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi Wong Cilik di masa depan. Cantia melaporkan.
1: Informasi yang terakhir mendengar, harga cabai rawit dan cabai merah besar naik. Reporter Ayu Citra memberikan laporannya.
2: Harga cabai di pasar induk Pare Kapeng Diri kembali naik. Hal tampak dari data pada Minggu 12 Juli 2026 yang malah kenaikan terjadi terutama untuk cabai rawit merah CRM dan cabai merah besar CMB. Pada hari ini, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kapeng Diri Suyono mengatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena pasokan dari daerah sentra berkurang sangat drastis.
14: Tapi nanti kalau memang kondisi stabil, dalam arti itu daya beli masyarakat sudah boleh kembali, insya Allah nanti harga itu akan cenderung akan naik dan mungkin stabil.
2: Terpisah, Indah, penjual aneka cabai di Kecamatan Tarokan Kapeng Diri, yang menyebutkan beberapa hari ini memang harga sejumlah jenis cabai mengalami fluktuatif. Namun begitu, pola konsumsi masyarakat yang datang di gerai ini terbilang tetap atau biasanya hanya membeli sebanyak 1 ons per konsumen.
15: Enggak, tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih gitu matang.
2: Diketahui, akibat berkurangnya pasokan cabai, maka harga cabai rawit jenis Brengos 99 dan Asmoro naik Rp6.000 menjadi ke Rp34.000 per kilogram dan Rp33.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah besar Imola naik Rp1.000 ke harga Rp23.000 per kilogramnya. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arif Fonda, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gue Mariri Pro 1 Gede dengan hal informasi dan inspirasi pendengar ya. Selagi kita akan bergeser untuk menyimak 100% Indonesia, yang mana pada penyajian 100% Indonesia yang akan bertindak selaku bintang tamu yaitu ada Di Lestari, yang akan dipandu oleh rekan Ihsan Tarori dan juga Dede Firdaus, yang akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Soalnya saya Rufonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Pak, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Dede Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pasti juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Betul dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh, iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap
0: ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara, mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio. Benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul. Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas juga.
1: Yes,
0: sih. Supernova gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi yang sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang mau tanya si Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya. Kata-katanya, melankolinya itu ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Harusnya
1: tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu soal penelpon.
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk main teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh
1: kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa
1: angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artis dia deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyah.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh, Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Iya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya,
2: dengerin karyanya. Lagunya yang Terkadang malaikat yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya itu siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah ke Batu belum?
0: Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
0: Iksan. Terima kasih.
1: Selamat siang Mas Faris.
0: Kita langsung nyambung ya di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan gitu. Paling pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung nggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Edi ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
3: Iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya.
3: Yeah. Oh, okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya, Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Terima kasih banget, Kak Gazi.
1: Yang Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi, kita lah
1: yang tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Terore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuma pokoknya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
1: Belum.
0: Nanti jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang itu lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie.
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Dede Firdaus, ya. Temani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi. Ini ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Udah banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797727912. Atau juga
0: Atau telepon 021 344 1499.
1: Dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya.
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting.
0: Betul.
1: Ya,
0: jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Ya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ah,
0: ya.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai.
1: Halo. Aduh, ini aku deg-deg ini nelfon sama Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak De. Ini fanutan aku banget. Ada cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Iya. Amin.
1: Mbak De, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak nggak apa-apa. Mama gimana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Iya loh. Mbak De. Aduh, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Jadi undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh, Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul. Kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan betul. Saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget satu hari kelar atau satu minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun.
1: Oh my god, 31 tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Kedua-dua.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya,
0: buku, sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-mm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita
0: angkat dulu ya? Kita sapa ya. Halo. Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Coba kembali ya.
1: Terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di...
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong. Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama, sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya, selain bersyukur dan juga...
0: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi... almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya,
2: ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi nyanyi ini.
2: Copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu
1: kan. Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu. Enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh gak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarudin dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta,
1: so deep.
0: Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling, ya selamat siang tadi.

0: lagu Pongkat Dede Astari ya. Salam buat Kalani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak Sedaus, Bang Isang, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Oke,
3: gimana Mbak Di?
2: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak Di, pertanyaan yang pertama dong.
4: Banyak pertanyaannya ya.
2: Yang pertama itu Rapi Jali.
4: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Michelangelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
2: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Masih ingat ya Mas Dea?
3: Tadi juga saya notice itu.
2: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
4: Karirnya apa?
2: Dan juga nulis.
4: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri. Sudah sekitar 2500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki belum.
2: belum ya, tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
4: Ikan lele belum. Tidak menutup kemungkinan.
2: Iya, makanya jawabannya adalah belum, tidak.
3: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
2: Gak ada yang mungkin. Betul lagi. Oke.
3: Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
5: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
3: Oke, silakan.
2: Gimana? Mau tanya apa, Cliff?
5: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
2: Yes, betul.
5: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
2: Betul.
5: Lagu,
4: terima kasih.
5: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
2: Penulis film, kan? Juga.
4: Film, ya.
5: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skrip sih nanti.
2: Kayak waktu kalau jadi joki.
4: Mendingan bikin karya sendiri.
5: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Tulis-menulis kan.
2: Oke,
5: saya mau bertanya gini.
4: Ya,
5: ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu? Senja kah, hujan kah, terik kah, di waktu sunyi kah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Okay. Karena itu kan mencari fokus.

0: putus kan begitu.
1: Iya.
0: Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Itu.
0: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa?
3: Oke. Bang Krim, terima kasih banyak.
0: Cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
3: Amin. Terima kasih.
0: Selamat.
2: Terima kasih.
3: Tuh, pertanyaan
2: Wah,
3: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah kayak nggak apaan sih gitu,
3: kayak wangsit ya,
2: kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
3: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
4: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
3: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
4: Kenapa tuh?
3: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
4: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
3: Iya kan. Aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
4: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
3: Boleh dong.
4: Oke. Mbak Desi, tadi kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
4: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
3: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini enggak mudah-mudahin beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang-kadang sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda ya.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa? Segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu, hujan di bulan Juni.
1: Tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu hujan di bulan Juni karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana
1: caranya? Waduh.
2: Kebetulan sekali memang
0: hujan di bulan
2: lagunya Juni itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: menanti ke puisi.
2: Karena kalau ada berbentuk puisi.
0: Tapi kita menanti itu. Produser kita ini gimana?
1: Tapi kita menanti
2: berarti bahasa
0: puisi. Coba, ya.
1: Coba.
2: Oke.

0: misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak D?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener.
0: Jadi,
1: jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi.
0: Okay.
1: Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini.
0: Okay.
1: Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede
0: Iksan. Iya. Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Iya.
3: Hai. Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
1: Jangan disamperin, Tedinda. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita dari buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De.
0: Dari buku udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
0: Oke. Tedinda, terima kasih.
3: Terima kasih Tedinda. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bye-bye. Bye-bye. Itu pertanyaannya.
4: Tapi pendengar RRI itu kok pada tertib.
0: Iya. Jadi dia memang menutup, udah tahu.
4: Tutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana Mbak?
4: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
0: Yeah,
4: karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya. Recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang
1: iya,
0: udah di dalamnya.
1: Di situ, ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata
4: Dede
0: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ayu.
0: Ayu langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget ya, lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mana kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
0: Oke, salam semua aja. Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana tuh Mbak De?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul,
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police. Mm-hmm. Samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, nggak terasa satu jam kita ngobrol. Sebenarnya
0: masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
4: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
4: buku puisi, betul.
1: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Terima kasih
0: banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilai kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Boleh deh kalau
1: langsung soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isantara Ore.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15:14 Kediri sore ini kami hadirkan untuk menemani Anda di tengah Anda beraktivitas tentunya, bersama Rifki Royan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau siang tadi sudah ditemani oleh Ariel Fonda ya, kali ini giliran saya yang akan menemani Anda dengan beragam program menarik tentunya. Juga nanti akan diselingi beragam kompilasi lagu untuk menghibur Anda. Nah, di kesempatan sore hari ini pendengar, kami hadirkan satu dialog ya, Beranda Astacita Kentongan, di kesempatan hari ini dengan bahasan kuliah bakti mahasiswa untuk lestari pangan sirkular ya. Ketahanan pangan yang juga mungkin jadi tanggung jawab ataupun juga menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah saja gitu ya, tapi juga di mana mahasiswa, terutama mahasiswa mungkin ya, bisa jadi sebagai agen perubahan penting dari berbagai inovasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Sudah hadir sore hari ini di studio Pro 1 RRI Kediri, Bapak Haryadi Darmawan, SPT MP PhD, sebagai Ketua Panitia KKN PSD KUUB Kediri, Universitas Brawijaya, benar ya Pak ya?
2: Betul.
1: Selamat sore Pak Haryadi.
2: Selamat sore Mas.
1: Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya, ini berarti ikut mendampingi juga ya KKN para mahasiswa di Kediri ini berarti ya?
2: Iya Mas, betul sekali.
1: Pak Haryadi, sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih, apa namanya, ekonomi sirkular itu seperti apa?
2: Baik, terima kasih Mas Rizky ya, boleh saya panggil Mas Rizky, oke?
1: Rifki.
2: Mas Rifki dan para pendengar sekalian, RRI Pro 1 Kediri. Jadi konsep dasar yang kami angkat tentang ekonomi sirkuler adalah bagaimana kita membuat kegiatan ekonomi yang kemudian berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat dari sebuah proses sirkular. Jadi dengan prinsip zero waste, zero cost, artinya di sini bagaimana bahan yang tadinya kita anggap limbah atau sampah bisa kita olah lebih lanjut bernilai ekonomi dan bahkan bisa memberikan pendapatan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu adalah konsep dasar dari ekonomi sirkular yang kebetulan juga ini menjadi salah satu menjadi tematik dalam kegiatan KKN kita dan merupakan salah satu program prioritas dari Universitas Brawijaya yang juga kita implementasikan di PSDKU atau program studi di luar kampus utama Universitas Brawijaya yang ada di Kediri ini.
1: Oh gitu. Kenapa akhirnya memilih tematik ekonomi sirkular ini dalam pelaksanaan KKN-nya Pak Haryadi?
2: Baik, jadi kenapa kok kami mengangkat ekonomi sirkular ini adalah ada beberapa variabel dan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah berangkat dari kami di Universitas Brawijaya Kediri yang terdiri dari 5 program studi di bidang agrokompleks, yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang ini semua sangat concern dan berkontribusi terhadap kedaulatan pangan nasional. Oleh karenanya di sini yang kita angkat adalah bagaimana kedaulatan pangan itu benar-benar berdaulat dari sesuatu yang tadinya nothing itu menjadi something kan gitu. Ini yang kemudian menjadi dasar pertama kenapa kok kami mengangkat tematik tersebut. Kemudian yang kedua, tetap berangkat dari internal kami di Universitas Brawijaya, kami juga punya tanggung jawab untuk menjalankan program prioritas rektor, yaitu salah satunya dengan Smart Green Campus yang itu harus juga diimplementasikan ke dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat atau pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya mahasiswa kami kita arahkan melalui kegiatan KKN ini kemudian bisa berkontribusi terhadap masyarakat melalui pemberdayaan, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN ini, dengan khusus, dengan fokus pada pengembangan ekonomi sirkular terkait dengan kegiatan ekonomi produktif di sektor pangan, dalam hal ini adalah pertanian, perikanan, yeah, dan peternakan. Dan yang terakhir adalah sebagai salah satu wujud sumbangsih nyata Universitas Brawijaya, yeah, terhadap prioritas ataupun komitmen pemerintah untuk mengatasi sampah, yang saya kira hari ini Indonesia sudah masuki darurat sampah, ya. Jadi semua pemerintah daerah hari ini diarahkan untuk bisa mengatasi, mengelola, dan juga kalau bisa menanggulangi problematika yang ditimbulkan oleh sampah. Oleh karenanya itu yang kemudian kami angkat sebagai dasar tematik kegiatan KKN di PSDKUB Kediri kali ini.
1: Oh gitu. Jadi atas dasar itulah akhirnya tema ekonomi sirkular ini diangkat dan juga dipraktekkan gitu ya.
2: Nah, betul, Mas.
1: Dalam penerapannya konsep pangan ataupun juga ekonomi sirkular ini, praktek di masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UB Kediri ini seperti apa, Pak Aryadi?
2: Oke, pertama yang perlu kami sampaikan adalah mungkin juga sekaligus sedikit merubah paradigma bersama kita ya terhadap, yeah, KKN. Selama ini kalau KKN itu mahasiswa itu kayak orang yang superior, bawa sesuatu dari kota, bawa ilmu, bawa uang, yang kemudian harus berkontribusi terhadap pembangunan fisik terutama. Tapi di sini kami coba untuk melakukan pendekatan yang sedikit berbeda, bahwa kegiatan KKN itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi kenapa di sini kami mengangkat tema kuliah bakti mahasiswa. Jadi ini juga menjadi menjadi pesan juga bagi masyarakat, dan juga beban yang harus diberikan pada mahasiswa kami, mahasiswa, bahwa KKN ini tetap sebuah proses perkuliahan, proses pembelajaran. Bedanya adalah kita melakukan kegiatan pembelajaran kontekstual di masyarakat. Oleh karenanya kita mengangkat tema kuliah bakti mahasiswa. Dari situ harapannya adalah mahasiswa itu sambil belajar, mereka do something, atau prinsipnya adalah learning by doing. Nah, karena mengingat mahasiswa yang kami terjunkan untuk sebagai peserta KKN kali ini, itu kalau di UB, di Universitas Brawijaya, itu adalah mahasiswa semester 4 ke semester 5. Jadi belum yang dalam tanda kutip pinter banget, ya. Tapi mereka sudah menguasai dasar-dasarnya, dan harapannya dasar-dasar ini bisa mengembangkan kreativitas, inovasi mereka, ide mereka, berbasis literasi, literatur yang mereka miliki. Kemudian mereka bisa do something di masyarakat sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi harapannya mahasiswa tidak menggurui, tapi justru bisa lebih pendekatan kepada masyarakat untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik. Di sini proses belajar kontekstual yang kita angkat adalah di sana, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat atau dampak dari mahasiswa, sementara mahasiswa dapat sesuatu yang berharga, yaitu pengalaman. Pengalaman dengan mereka mengimplementasikan ide, pengalaman mereka dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Itu yang kemudian menjadi dasar atau kemudian menjadi fokus yang kita harapkan dari kegiatan KKN kita kali ini.
1: Oke, gitu ya. Nah, ini mahasiswa yang diterjunkan di masyarakat tersebar di mana aja nih, Pak Aryadi, untuk saat ini?
2: Kebetulan kita areanya agak lebih luas daripada yang sebelumnya. Jadi kami ada di 3 kabupaten, di Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Nganjuk, dan juga Kabupaten Tulungagung. Untuk Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung kami hanya fokus pada satu kecamatan, sementara kalau di Kabupaten Kediri kita fokus di 2 kecamatan. Selain itu kami ada juga KKN yang satu kelompok ini ada di kota, di kota Kediri, kita tempatkan di lingkar kampus tadi. Sekaligus kita juga sebagai pendekatan atau sebagai metode pelaksanaan dari program prioritas rektor yang kedua tentang kampung lingkar kampus, sehingga ini bisa terintegrasi antara 2 program prioritas rektor, itu Smart Green Campus dan juga kampung lingkar kampus. Gitu. Jadi total kita ada 5 5 kecamatan, lima kecamatan.
1: Oke, jadi itu diterjunkan memang untuk bisa berkontribusi nyata ya untuk masyarakat yang dituju gitu ya.
2: Betul, Pak.
1: Program-program yang dijalankan nih, terutama yang mungkin jadi unggulan atau juga memang sesuai dengan tematik ekonomi sirkularnya, diantaranya apa aja Pak Aryadi?
2: Iya, jadi kita mengangkat beberapa tematik-tematik yang memang memanfaatkan sampah ya. Yeah. Jadi yang pertama yang salah apa beberapa program yang dibuat oleh mahasiswa kami adalah program biokonversi sampah atau biokonversi limbah. Mm-hmm. Di sini nanti biokonversi ini bisa kita gunakan maggot untuk budidaya kalau di peternakan. Yeah. Dan nanti maggot itu maggotnya bisa menjadi pakan, ya, baik sebagai pakan ternak maupun pakan ikan, dan sementara nanti bekas maggotnya itu bisa menjadi kompos. Hmm. Ini sebagai gambaran awalnya semacam itu. Dan kemudian selain itu kami juga memanfaatkan limbah-limbah yang lain, ya, atau limbah pertanian ataupun juga limbah peternakan. Hmm. Seperti kohe atau kotoran hewan itu yang kemudian diolah lebih lanjut untuk menjadi kompos ataupun yang lain. Hmm. Itu kemudian berikutnya juga kita memanfaatkan juga perikanan lahan sempit ya, dengan budik dambar atau budidaya ikan dalam ember, dan itu yang kemudian menggunakan pendekatan kita juga memanfaatkan limbah atau sampah sebagai medianya atau sebagai pakannya. Hmm. Gitu.
1: Jadi titik beratnya lebih menggunakan sampah atau limbah gitu ya untuk
2: Betul,
1: dimanfaatkan.
2: Iya.
1: Benar-benar dimanfaatkan dengan apa yang ada menjadi do something tadi ya.
2: Betul, betul.
1: Program-program yang dijalankan sejauh ini seperti apa Pak Aryadi? Tantangan yang ada di lapangan.
2: Ya, kebetulan untuk mahasiswa ini baru masuk di minggu kedua. Ya, karena kita berangkat tanggal 1, jadi ini sudah masuk minggu kedua, minggu ketiga. Hmm. Sementara ini relatif tidak menghadapi permasalahan yang
1: berarti
2: karena masyarakat sangat welcome terhadap kehadiran adik-adik mahasiswa. Dan kemudian tawaran yang coba diberikan oleh adik-adik mahasiswa itu juga berangkat dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi tidak semua masalah yang dihadapi masyarakat kita atasi, tapi kita memberikan skala prioritas, khususnya yang diprioritaskan adalah yang terkait dengan kegiatan ekonomi sirkular. Hmm. Dan masyarakat relatif hari ini mereka merasakan ada sesuatu yang baru nih, yang baru mereka tahu. Ternyata ini bisa digunakan. Oh, ternyata ini bisa bermanfaat. Dan oh, ternyata ini ada harganya. Lah itu yang sementara ini menjadi insight atau menjadi input positif bagi mahasiswa kami, dan masyarakat juga mendapatkan manfaatnya di situ. Betul. Dan ini pada puncak-puncaknya kegiatan pemberdayaan pada masyarakat ini.

0: pendamping lapang untuk inovasi teknologi dan adaptasi atau adopsi. Jadi kader Pelita ini kami pilih dari warlok atau warga lokal yang kemudian memang mereka antusias. Harapannya adalah masih pada usia muda atau masih usia produktif, tapi kalau enggak ya it's okay itu. Yang penting kader Pelita ini bisa menjadi apa ya, menjadi narah hubung kami ketika nanti dalam kegiatan sekarang ataupun yang akan datang. Karena kebetulan konsep kita mulai tahun ini, KKN ini kita lakukan selama 3 tahun di lokasi yang sama,
1: berkelanjutan
0: supaya kita bisa mengukur apa yang sudah kita buat KKN tahun ini, apakah berdampak ataukah kemudian tidak berdampak bagi masyarakat di tahun yang akan datang, yang bisa ditindaklanjuti atau di follow up dengan program-program yang lain. Karena memang harapan kami bahwa lokasi KKN ini bisa menjadi mitra kami juga, mitra masyarakat yang ada di lokasi, sehingga ada kontribusi nyata kalau memang hari ini Pak Menteri mengangkat tematik kampus berdampak ini, kami benar-benar bisa memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, gitu Mas.
1: Dampak positif tentunya ya. Nah, kalau dari waktu yang sudah diberikan, berarti berapa lama nantinya Pak?
0: Untuk KKN ini kita cuma 30 hari, jadi mulai tanggal 1 Juli sampai 30 Juli. Hari ini sudah pas 14 hari berarti kan mereka di sana. Jadi pas 2 minggu mau ke arah minggu ketiga gitu Mas.
1: Berarti nanti juga mahasiswa tentunya menyesuaikan ya dengan program, menyesuaikan program dengan kondisi yang ada di desa masing-masing gitu ya. Nah, dampak yang diharapkan dari program KKN ini selain tadi berkelanjutan gitu ya, apalagi nih Pak Haryadi?
0: Iya, harapannya adalah yang pasti yang pertama bagi kami ya, kalau bagi kami, bagi kampus adalah kami mempunyai database Mas. Dari database ini kita penting untuk mengetahui kondisi mitra kami, kondisi masyarakat, sehingga harapannya juga bisa memberikan sumbangsih nyata terhadap pemerintah daerah khususnya itu tentang apa-apa yang sebaiknya berpotensi dan apa-apa yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat bagi masyarakat adalah harapannya apa yang di program yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini menjadi insight baru sehingga mereka at least mau mencoba dulu. Nah, ini yang tahapannya adalah ketika tadi ada kader Pelita, kader Pelita itu harapannya juga menjadi pionir yang mau memberikan atau mau melakukan apa program yang sudah dilakukan oleh adik-adik, sehingga ketika pionir itu nanti ada sukses ataupun ada hal yang ternyata positif, itu harapannya bisa menjadi penarik minat bagi yang lain. Karena sekali lagi masyarakat kita kan unik ya, masyarakat Jawa khususnya, itu kalau ada temannya yang sudah sukses, mereka akan ngiri dan ngikut. Itu biasanya kan itu, ini yang kita harapkan dari perubahan, yang kita harapkan dari masyarakat semacam itu. Jadi kita tidak berharap wah mereka harus berubah langsung, tapi kita tetap berangkat dari proses, sehingga proses itu secara bertahap bisa membuat sesuatu yang lebih baik bagi mereka, khususnya bagi kesejahteraan ataupun kebutuhan pendapatan keluarga mereka sendiri.
1: Jadi dampaknya yang tentunya yang diingin kan dampak-dampak positif. Nah, kalau indikator keberhasilan nih Pak Haryadi, indikator yang bisa dikatakan bahwa hasil dari program KKN ini yang bertemakan ekonomi sirkular ini berhasil apa aja nih?
0: Wah, ini kalau penilaiannya, indikator banyak banget Mas. Iya, tapi kalau saya boleh, mungkin saya batasi ke indikator bagi masyarakat aja ya Mas. Jadi kalau indikator bagi masyarakat itu khususnya adalah mereka bisa beradaptasi dengan apa yang diprogramkan oleh adik-adik mahasiswa, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai manfaat dari sesuatu yang diberikan, dan harapannya mereka itu kemudian mau melakukan itu tidak merubah apa yang sudah mereka lakukan, tapi justru menambah atau memperkaya yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka mendapatkan dalam tanda kutip kalau bahasa kita adalah tambahan pendapatan atau mungkin juga bisa mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Itu harapannya ya, dan indikatornya adalah itu tadi yang saya sampaikan, perubahan perilaku dulu dari masyarakat, dari yang tadinya cuma melihat oh kemudian kok kepingin, dan kemudian berikutnya wanna do, gitu, mau melakukan. Itu kalau di masyarakat yang kita harapkan secara indikator bagi masyarakat yang

0: paling mudah itu. Tapi kalau bagi mahasiswa banyak banget mas indikatornya. Karena kebetulan tematik apa KKN tematik kita tahun ini memang berorientasi luaran mas. Jadi adik-adik itu harus punya luaran yang harapannya ini juga bermanfaat bagi mereka di kemudian hari gitu.
1: Oke, jadi itu ya perubahan perilaku masyarakat terutama ya, mungkin banyak limbah atau sampah di sekitar rumah Pak, di sekitar rumah yang bisa akhirnya dimanfaatkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa di lapangan. Nah, kalau inovasi ataupun juga tadi pembelajaran ya, inovasi-inovasi yang sudah dikenalkan kepada masyarakat, mungkin bisa dijelaskan nih apa aja, diperjelas lagi.
0: Iya, oke. Oke, ini ada beberapa yang kemudian mereka sudah melakukan beberapa di beberapa tempat ya. Mungkin yang pertama kita lihat adanya kayak biopori resapan. Kemudian kita menggunakan kegiatan vertikultur, kemudian adanya komposter yang berangkat dari kohe atau kotoran hewan. Yang dalam hal ini adalah yang cair ya mas ya, dari urinnya itu menjadi POC. Kemudian kita juga membuat ada bioaktivator lokal. Kemudian juga ini yang tadi saya sampaikan tentang budik damber, tapi juga bisa menggunakan kolam terpal. Kalau di masyarakat desa kan mungkin agak lebih luas, bisa menggunakan kolam terpal kan gitu. Dan juga ini beberapa hal yang menjadi kegiatan itu seperti aquaponik dan bioflok mas. Jadi aquaponik. Ini yang kaitannya sama perikanan ya. Jadi ini tadi saya coba mengungkapkan dari ketiga peternakan, perikanan dan pertanian
1: ya. Masing-masing ya.
0: Kalau yang di peternakan tadi tambahannya mungkin tadi yang tentang biokonversi sampah itu menggunakan budidaya maggot tadi yang seperti saya sampaikan itu. Dan kemudian ini ada juga penggunaan fermentor untuk bioaktivator tadi, baik untuk pupuk kompos ataupun pupuk organik yang lainnya.
1: Berarti masing-masing desa disesuaikan dengan kondisinya di lapangan ya.
0: Betul,
1: program-programnya
0: betul.
1: Seperti apa?
0: Dan tergantung apa yang di masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi sumber daya, masalah itu yang kemudian diidentifikasi oleh mahasiswa kami, kemudian mereka berembuk untuk menawarkan solusinya kayak gini gimana. Terus kemudian oke, kemudian kita uji cobakan satu di satu tempat atau dengan kader pelita tadi yang kemudian itu yang harapannya menjadi pionir.
1: Sejauh 14 hari berjalan ini seperti apa kondisi atau juga feedback dari masyarakat Pak Aryan?
0: Ya alhamdulillahnya itu tadi tidak ada laporan yang aneh-aneh dan tidak ada laporan yang kemudian ada kayak penolakan apa-apa dari masyarakat. Cuman ya memang yang agak kami juga agak beda ini adalah karena ini kebarengan dengan sensus ekonomi ya. Jadi tadinya itu dianggap mahasiswa ini ikut sensus ekonomi
1: gitu.
0: Ternyata kan bukan, itu mahasiswa KKN. Jadi itu aja yang sempat perlu kita clearkan dulu di lapangan maksudnya. Tapi kalau secara overall nggak ada. Kalau mahasiswa KKN tinggalnya di sini kan, kalau satu desa pasti tahu semua ya. Betul. Anak-anak KKN, anak baru tinggal di mana dan lain sebagainya. Dan satu lagi sasaran yang kita harapkan atau yang jadi beban mahasiswa sekarang adalah meskipun mereka tinggal di satu dusun tapi ketika itu di desa itu lebih dari satu dusun, mereka harus ke dusun yang lain. Jadi at least mereka berkenalan, at least punya kegiatan silaturahim jadi keberadaan mereka itu tidak cuma di dusun yang ketempatan aja, dan program yang mereka buat itu harus juga menyentuh dusun yang lain.
1: Gitu.
0: Jadi mungkin bisa jadi programnya sama, inovasi teknologinya sama, tapi diduplikasi di beberapa dusun atau di dusun yang lain satu desa itu, tapi bisa juga di dusun yang lain bisa jadi programnya berbeda. Jadi ini yang tadi kami sampaikan semua berangkat dari konsiderasi permasalahan dan juga sumber daya yang ada di masyarakat gitu.
1: Tapi dari laporan mahasiswa, program-program yang sudah dijalankan berarti sudah banyak yang berhasil ya Pak ya? Sejauh ini
0: at least kalau sekarang mereka pada posisi persiapan mas banyaknya. Ini karena nanti kebanyakan program itu baru dieksekusi di minggu ketiga.

0: Tapi di 2 minggu awal untuk proses pendekatan, proses identifikasi atau pemetaan relatif tidak ada masalah, dan alhamdulillahnya dukungan juga dari dosen pendamping lapangnya, ya dari DPL sangat masif juga, sehingga ini hal-hal yang mungkin mahasiswa kami kesulitan secara inovasi teknologi bisa dibantu oleh mereka. Pada sisi yang lain, mahasiswa juga bisa memberikan apa ya, informasi yang lebih tepat pada dosennya, sehingga koneksi atau hubungan di antara mahasiswa sama DPL itu sangat baik, sehingga ya alhamdulillah tidak ada hal yang terlalu aneh-aneh ataupun ya artinya semua berjalan, everything is good so far gitu lah. Harapannya sampai terakhir tetap semacam itu.
1: Berarti kerjasama kolaborasi juga dilakukan oleh mahasiswa ya, selain tadi oleh pendamping di lapangan, perangkat desa, betul, ataupun betul. Juga tadi yang
0: kader pelita,
1: Oke, banyak hal yang sudah dilakukan, tapi masih dalam persiapan tentunya. Nanti berarti sampai akhir nanti baru kita bisa lihat gitu ya Pak ya, keberhasilannya seperti apa.
0: Jadi mungkin sekarang juga beberapa mahasiswa sudah membuat beberapa konten ya. Jadi kita bisa mengawasinya, aktivitas mereka itu salah satunya kita lihat, karena mereka harus update di konten pribadi mereka, mereka harus update di konten ofisialnya panitia, sehingga kita juga bisa melihat aktivitas mereka sejauh ini so far sebagaimana gitu. Dan harapannya nanti terakhir ini kemudian salah satu indikator kita adalah nanti kita ada pameran Mas, insya Allah. Jadi pameran inovasi TTG yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di lokasi KKN itu nanti kita pamerkan di kampus Mas. Di kampus. Harapannya nanti bisa berintegrasi dengan kegiatan yang lain, sehingga karena tujuan kami adalah tidak cuman memperkenalkan TTG yang dibuat mahasiswa KKN, tapi kita kenalkan SDK UB Kediri Mas. Saatnya UB Kediri ini keluar dari belakang Pasar Merican. Karena lokasi kami di belakang Pasar Merican.
1: Gitu. Jadi rencananya berarti pamerannya setelah KKN selesai.
0: Iya, iya. Ini kita rencanakan insya Allah di bulan Agustus. Ya, nanti semoga setelah riuhnya peringatan proklamasi kemerdekaan ya Mas Heri, kalau sebelum itu nanti biasanya masih terpecah-pecah dengan kegiatan yang lain gitu.
1: Oke deh. Nah, pesan Pak Aryadi nih yang mau disampaikan kepada para mahasiswa yang saat ini terjun langsung di masyarakat apa?
0: Kalau untuk mahasiswa kami, pesan kami ya baik-baiklah di sana, ikuti semua pranata ataupun norma sosial budaya yang ada di sana, dan jangan lupa jangan meninggalkan lokasi KKN, karena resiko di jalan itu lebih berbahaya daripada resiko yang lain. Dan berikutnya yang pasti adalah kontribusi keberadaan mereka di lokasi itu jauh lebih bermakna daripada aktivitas mereka sendiri. Mungkin itu Mas.
1: Oke deh. Pengalaman atau juga ya pengalaman yang paling berkesan selama proses KKN ataupun dalam persiapannya ya, seperti apa nih Pak?
0: Iya, jujur kalau kami dari panitia ini pengalamannya adalah yang pertama, yang pasti kita karena ini beda ya konsep KKN kita yang tahun ini beda, jadi pengalamannya adalah kita harus ada sesuatu yang harus baru kita buat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa juga ini juga sedikit baru juga, karena kalau dulu lokasi kita selalu di Kabupaten Kediri tapi hari ini kita coba merambah di Kecamatan Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung, meskipun cuma satu kecamatan. Nah, ini yang kemarin ya menjadi pengalaman menariknya adalah ternyata ketika kita keluar dari Kabupaten Kediri, ternyata di kayak Kabupaten Nganjuk ataupun Kabupaten Tulungagung responnya juga baik dari pemerintah daerah, dari OPD itu, sehingga so far ini menjadi gambaran ke depan kalau kita bisa bekerja sama lebih masif atau lebih intens dengan mereka semua. Gitu.
1: Oke, jadi udah mulai mengembangkan sayap ke kabupaten-kabupaten di sekitar Kediri tentunya. Nah, kenapa juga terakhir mungkin ya harapan atau pesan dari Pak Aryadi terhadap masyarakat gitu ya, agar bisa kolaborasi sama-sama mendukung gerakan ekonomi sirkular ini atau pangan sirkular ini

0: seperti apa?
1: Iya, terima kasih Mas. Jadi kalau kami inginnya adalah menyampaikan kalau apa yang dibuat tadi adalah harapannya adalah sebagai awalan, mm-hmm. bukan sesuatu hal yang bisa merubah kondisi yang ada, tapi at least ini bisa menjadi awalan untuk memberikan insight yang baru atau inspirasi yang baru, yeah. atau ide yang baru untuk kemudian bisa mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang sudah dilakukan. Mm-hmm. Dan terkait dengan sampah atau limbah, kalau menurut saya kita saatnya mulai budayakan memilah sampah, mana yang organik, mana yang anorganik, karena ternyata yang organik itu masih bisa bernilai ekonomi. Kalau yang anorganik mungkin bernilai ekonomi sudah paham semua kalau ini kita jual atau kemudian ada yang ngambil kan gitu, tapi at least kalau yang di limbah organik yang tadinya itu hanya dibuang, ternyata ini bisa bermanfaat. Dan yang pasti yang terakhir, kami derek nitip atau izin untuk nitipkan mahasiswa kami selama 30 hari. Anggaplah mereka adalah anak-anak bapak ibu sekalian. Kalaupun mereka ada sesuatu yang nakal, mohon diingatkan. Tapi kalau memang kebangetan, ya silakan nanti hubungi kami yang ada di kampus, biar kami yang akan menyelesaikan ataupun menindaklanjuti apa yang perbuatan mereka yang mereka lakukan itu. Okay. Mungkin itu Mas Rifki.
0: Ini kan masih berkelanjutan berarti ya Pak, direncanakan berarti kalau ini selesai tahun depan lagi.
1: Betul Mas. Jadi harapannya gini Mas, apa yang kita buat di program KKN ini harapannya menjadi awalan.
0: Oke. Okay.
1: Karena nanti selama setahun ke depan tidak hanya KKN lagi kami akan datang, tapi harapannya juga kalau ada sesuatu yang respon positif ataupun juga sesuatu yang memang kita pandang itu baik, potensial, maka kita bisa menindaklanjuti dengan program-program lainnya Mas, notabene kami di kampus punya tidak cuma satu program untuk pemberdayaan masyarakat, yang ini yang kemudian bisa kita rajut, kemudian kita bisa lanjutkan dari apa yang sudah dibuat dari mahasiswa di program KKN tahun ini, sehingga kita bisa berkelanjutan ketika tahun depan. Harapannya justru tidak membuat program yang baru, tapi justru scaling up. Harapannya kalau sudah mulai scaling up, baik itu secara produksi ataupun pasar, itu maka dampak terhadap pendapatan atau kesejahteraan masyarakat mungkin lebih bisa terukur.
0: Tapi berarti jeda setahun ini masih ada komunikasi, masih ada kolaborasi tingkat lanjutnya.
1: Iya, harapannya itu Mas, tadi dengan aparat pemerintah setempat, dengan aparat desa, dan juga dengan kader pelita kami. Itu harapannya kami ada orang atau warlock di situ, warga lokal yang bisa kita follow up untuk tindak lanjutnya.
0: Program-program yang sudah dijalankan gitu ya, seperti apa. Baik, terima kasih banyak Pak Ariyadi untuk penjelasannya di
1: kesempatan
0: sore hari ini. Sangat inspiratif sekali apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari UB, Universitas Brawijaya Kediri ya, melalui KKN mahasiswanya di berbagai tempat. Tadi ada dijelaskan di Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, juga ada di Kota Kediri ya. Semoga juga berbagai macam inovasi pemberdayaan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa bisa memberi banyak manfaat buat masyarakat tentunya. Nah, mendengar, semoga dialog hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk bisa mulai berkontribusi sekecil apapun ya dalam menjaga keberlanjutan pangan di lingkungan masing-masing. Terima kasih banyak Pak Ariyadi untuk waktunya sore hari ini.
1: Sama-sama Mas Rifki.
0: Semoga sukses ya untuk teman-teman yang sedang KKN di 3 kabupaten dan juga 1 kota. Nah, terima kasih buat Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan kami di Dialog Beranda Astacita Kentongan sore hari ini. Selamat sore, dan nanti kita akan ikuti pukul 16 nanti info prima dari Pro 1 Surabaya.
2: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kami partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

0: RRI Surabaya menyampaikan rangkuman informasi terpercaya. Info Prima menyajikan informasi yang prima.
1: Sari berita, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di Desa Siring, Kecamatan Porong. Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda. Pendengar, inilah info prima selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, DPR RI mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di Desa Siring, Kecamatan Porong. Kondisi tersebut berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Hari Soekartono atau BAS, mendesak percepatan penanganan lumpur Lapindo menyusul rembesan yang muncul di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Menurutnya kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta mengganggu jalur transportasi nasional. Bambang menegaskan pemerintah harus segera mempercepat pembuangan air lumpur ke Sungai Porong untuk memperkuat tanggul penahanan serta memasang sistem peringatan dini atau early warning system di kawasan sekitar terdampak yang dihuni ribuan warga yang harus mendapat perlindungan maksimal dari potensi jebolnya tanggul tersebut.
3: Pembuangan lumpur ya menuju ke sungai, terutama adalah airnya yang paling ini. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding daripada lumpur, daripada Lapindo ini.
2: Ia juga menyoroti pengurangan anggaran penanganan lumpur dari Rp227 miliar rupiah menjadi Rp169 miliar rupiah. Bambang Hari meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengevaluasi kebijakan tersebut apabila berdampak pada penanganan lumpur. Ia berharap solusi penanganan segera direalisasikan agar masyarakat tidak kembali mengalami dampak seperti bencana dua dekade lalu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Hendarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
5: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kewujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
4: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi perda.
5: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun badan anggaran atau banggar atas pembahasan raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
5: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Timur.
4: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, di tengah polemik pergantian lurah Tambak Udi, sejumlah pengurus RT, RW, dan LPMK berencana mengembalikan stempel kepengurusan. Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya menegaskan, pembenahan akan terus dilakukan dan setiap dugaan pelanggaran tetap diproses sesuai aturan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
6: Pemerintah Kota Pemkot Surabaya merespon rencana sejumlah pengurus RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Ganjaran yang akan mengembalikan stempel kepengurusan. Rencana tersebut diduga berkaitan dengan pergantian lurah Tambak Wedi menyusul dugaan praktik pungutan liar atau pungli dan jual beli stand di Sentra Wisata Kuliner SWK Tambak Wedi. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menegaskan Pemkot tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Namun ia memastikan tidak akan mentoleransi apabila pengembalian stempel dilakukan sebagai bentuk pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, langkah pembenahan yang dilakukan Pemkot bertujuan meluruskan praktik yang dinilai menyimpang. Karena itu, apabila ada pihak yang memilih mengembalikan stempel sebagai bentuk penolakan terhadap upaya tersebut, Pemkot akan menindaklanjutinya sesuai prosedur.
7: Dilakukan komunikasi. Tapi kalau ternyata diserahkan itu karena ada hal yang tidak baik, ya kita akan proses. Karena buat saya, ketika hal yang tidak baik itu diluruskan dan ternyata ada yang ingin mengembalikan tidak baik, akan saya proses. Yang kedua, setiap pegawai negeri harus punya komitmen untuk selalu melindungi rakyat kecil. Karena lurah itu adalah penguasa wilayah yang harus memastikan bahwa tidak ada pungutan dan biaya di sana. Dan ternyata di sana pun 3,8 juta yang sudah dikembalikan uang. Bahkan ada yang 3 juta. Maka ketika itu menutupi yang salah dan mengembalikan, saya terima. Jadi lurah ini kan sebagai pengawas. Ketika yang namanya posisi SBK itu menjadi tanggung jawabnya, maka ketika dikuasai oleh paguyuban, maka kita harus melakukan pengawasan. Tidak boleh tidak tahu.
6: Tapi permintaan agar mantan lurah Tambak Wedi dikembalikan ke jabatannya, ia menegaskan pengangkatan dan pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif wali kota. Ia juga mengingatkan setiap aparatur sipil negara ASN harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam kasus SWK Tambak Wedi, ia menyebut terdapat dugaan pungli dengan nominal mulai 3,8 juta rupiah hingga 30 juta yang disebut telah dikembalikan. Wali kota menekankan bahwa lurah tetap bertanggung jawab mengawasi pengelolaan SWK meski operasionalnya dilanjutkan oleh paguyuban pedagang. Menurutnya aparat pemerintah tidak bisa beralasan tidak mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah kerjanya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban hari ini melakukan pendampingan tim ahli SPOG serta spesialis anak atau SPA dalam melayani dan juga mengedukasi ibu hamil berisiko tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban menggelar kegiatan pendampingan intensif bagi ibu hamil berisiko. Kegiatan ini melibatkan tim ahli spesialis SPOG serta spesialis anak. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 10 ibu hamil dengan risiko tinggi serta 10 balita yang memerlukan perhatian khusus. JF Adminkes Ahli Muda sekaligus penanggung jawab kesehatan masyarakat Dinkes P2KB Tuban, Juli Setianingrum menjelaskan bahwa pendampingan ini bukan sekedar pemeriksaan medis rutin.
9: Untuk meningkatkan skill dan juga ilmu update dari dokter SPOG dan SPA tentang tata laksana ibu hamil yang berisiko tinggi dan juga bayi balita yang sakit dan juga dalam hal pemantauan pertumbuhannya yang tidak bagusnya dalam hal ini itu.
8: Sejalan dengan upaya tersebut, dokter spesialis kandungan Dr. Slamet juga menegaskan pentingnya langkah preventif dan responsif dalam penanganan pasien berisiko.
10: Dalam rangka bagaimana tidak terjadi angka kematian ibu atau bayi. Misalnya dengan cara rujukan yang benar, rujukan yang lebih awal, sehingga pasien-pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut, penanganan yang lebih baik, maka dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu dilakukan terapi yang baik sehingga tidak sampai terjadi kematian.
8: Salah satu ibu hamil, Suryati, yang telah mendapatkan pemeriksaan dari dokter diminta untuk menambah asupan gizi makanan agar janin dapat tumbuh kembang secara optimal.
11: bagus.
12: Bagus ya. Tadi disarankan apa Bu sama dokternya?
11: Disarankan buat apa makan yang banyak, soalnya buat pipi apa berat badan janin biar bagus.
12: Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Dinkes Tuban untuk mempertahankan prestasi sebagai daerah dengan kategori penurunan angka kematian ibu dan bayi pada tahun 2025. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, ratusan mahasiswa Politeknik dan Perguruan Tinggi Vokasi bersaing dalam kompetisi LAS Nasional hingga lusa mendatang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
13: Ratusan mahasiswa-mahasiswi Politeknik se-Indonesia bersaing dalam kompetisi LAS Nasional di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS. Siang tadi, Ketua Panitia Kompetisi LAS Nasional sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS, M. Syaiful Amri mengatakan, ratusan peserta kompetisi ini sudah melewati ujian tulis yang berlangsung hari ini. Menurutnya, SDM di bidang pengelasan cukup dibutuhkan di tanah air maupun mancanegara.
14: Hasil ini ya mudah-mudahan nanti bisa bisa diteruskan di dunia industri, ya bisa dipakai juga di industri, dan untungnya kita di sini kita juri yang kita pakai itu ada mendatangkan dari Malaysia gitu. Ya, dari terutama dari TWI. TWI itu singkatannya itu adalah The Welding Institute, di mana mereka itu memiliki sertifikasi welding, ya banyak sekali sertifikasi yang diakui secara internasional, dan pusatnya itu adalah di Inggris.
13: Sementara itu, peserta kompetisi LAS Nasional sekaligus mahasiswi PPNS, Syafa Adelia Prodea mengatakan ikut kompetisi ini karena ada kategori lomba untuk mahasiswi yang baru pertama kalinya di tahun 2026.
15: Sebelum yang ini kan nggak ada kategori mahasiswi, lalu tahun ini kita diinfokan sama dosen bahwa ada kategori khusus mahasiswi, maka saya berniat untuk mengikuti juga arahan dari dosen tersebut.
13: Peserta kompetisi LAS Nasional sekaligus mahasiswi PPNS, Jauza Dwi Septian mengatakan mengikuti kompetisi ini guna menambah pengalamannya. Dia berharap nantinya dapat menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada gelaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026. Acara dilaksanakan di Aula MA Alif Lam Mim di kawasan Kebonsari, Surabaya pada hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pada acara tersebut menghadirkan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi. Kemudian Ketua Komnas PA Surabaya, Syaiful Bakri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas atau POKJA Wasek Madrasah Kanwil Kemenang Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, serta stakeholder terkait dan juga santri dan santriwati. Melalui Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, mengatakan tujuan kegiatan kali ini yakni memberikan pemahaman kepada para santri terkait bahaya pengaruh zat psikotropika dan segala bentuk macam perundungan atau bullying. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan agar anak dapat mengantisipasi secara mandiri dan ikut serta melawan pengaruh negatif dari dua hal tersebut.
17: Kita sebagai santri jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pelanggaran, baik itu yang terkait dengan psikotropika, narkoba, maupun perundungan, pelecehan, bullying, itu bahasa yang sekarang sedang ini.
16: Sementara Ketua POKJA Wasek Madrasah Kanwil Kemenang Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, mengapresiasi kegiatan tersebut dan mendukung program serupa melalui program kurikulum berbasis cinta atau KBC.
18: Bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati sesama bangsa, sesama bangsa Indonesia, tidak membeda-bedakan status sosial maupun suku ras dan agama yang lainnya. Kita adalah satu yang dalam konteks agamaan dalam 6 agama yang diakui di pemerintah kita ini, maka Kementerian Agama mengusung KBC ini bagi semua agama, tidak hanya
16: Selama acara, para santri dan santriwati juga diajak berdialog bersama dengan pemateri dan diberi tugas untuk merangkum isi pembicaraan selama acara berlangsung. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka bullying di lingkungan pondok serta menjunjung tinggi aspek kerukunan antar santri. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan pembeli hingga 150%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
19: Dimulainya tahun ajaran baru, toko perlengkapan sekolah di Lamongan dipadati pembeli. Orang tua bersama anak-anak datang untuk melengkapi kebutuhan sekolah, mulai dari buku tulis, sampul, hingga alat tulis. Salah satu toko yang mengalami lonjakan pembeli adalah toko alat tulis Sariwarna di kawasan Kota Lamongan. Sejak 3 hari menjelang masuk sekolah, aktivitas transaksi di toko tersebut meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Pemilik toko Sariwarna, Roes, mengatakan peningkatan permintaan didominasi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti buku tulis, sampul buku, kotak pensil, dan bolpoin. Buku tulis menjadi produk yang paling diminati masyarakat. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai Rp21.000 hingga Rp70.000 per pak, tergantung pada merek, kualitas kertas, dan jumlah lembar.
20: Ya, seperti biasanya Mas, menjelang tahun ajaran baru ini ada peningkatan, terutama di buku tulis, sampul, kotak pensil, pulpen, dan lain-lainnya.
21: Rame sejak kapan?
20: Kemungkinan di Min 3.
21: Min 3 rame ya?
20: Ya, rame.
21: Sehari sampai berapa on?
20: Kalau omset ya itu antara 100 sampai 150%.
19: Intan Romawati, siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Lamongan, mengaku rutin membeli perlengkapan sekolah di toko Sariwarna setiap menjelang tahun ajaran baru, sebab harganya yang terjangkau.
22: Iya, buat persiapan SN mulai masuk sekolah. Biasanya beli buku, terus juga peralatan sekolah seperti pensil, pena, dan juga tipek, lain-lain, pokoknya buat sekolah.
21: Sering?
22: Sering banget, setiap tahun kalau mau kalian repas, pas ke sini.
19: Meningkatnya aktivitas belanja menjelang tahun ajaran baru menjadi momentum yang selalu dinantikan para pelaku usaha alat tulis di Lamongan. Selain mendongkrak omset penjualan, tingginya permintaan juga mencerminkan antusiasme masyarakat mempersiapkan kebutuhan pendidikan selama kegiatan belajar di sekolah. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, di tengah perubahan zaman, ruatan massal yang digelar di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, menjadi bukti pelestarian tradisi leluhur, menghadirkan ketenangan batin sekaligus merawat nilai budaya, seperti yang dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
23: Harapan akan kehidupan lebih baik membawa satu mak menuju warga dari berbagai daerah di Kampung Giri dan sekitarnya tampak berkumpul di Sanggar Ajularas, Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pada akhirnya digelar pertengahan bulan Juli ini, dan memang sengaja untuk hadir dan mengikuti prosesi ruatan massal. Pada sini digelar pada bulan Suro itu, berlangsung khidmat dengan iringan wayang ruatan yang dipimpin langsung Ki Rudianto bersama para sesepuh dan juga tokoh masyarakat setempat.
24: Keselamatan lah intinya, diberikan kelancaran, keselamatan lahir batin, diberi keselamatan intinya, juga pengen rapi, rumput-rumputan, ya itu pun yang rapi.
23: Berbagai saji dan air suci yang diambil dari 11 sumber mata air dan situs sakral Nusantara jadi bagian penting dalam proses penyucian diri tersebut. Bahkan menurut kepercayaan dari masyarakat Jawa, ruatan merupakan ikhtiar batin untuk membersihkan diri dari sengkolo atau hal-hal yang diyakini menjadi penghalang perjalanan hidup. Ki Rudianto mengaku bersyukur karena memang peserta ruatan di tahun ini meningkat dan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja hingga orang tua. Di antara ratusan peserta, Sivita Valen, warga Kecamatan Penyakan Kabupaten Kediri, kembali mengikuti ruatan setelah sebelumnya 6 kali menjalani prosesi serupa di berbagai daerah.
25: Saya mengikuti acara ruatan di Padalang ini sebenarnya bukan satu kali saja. Dan menurut saya untuk acara ruatan itu memang harus dilaksanakan. Karena saya sendiri kan anak juga lah, bawa tangan juga. Dan yang saya rasakan itu di tahun yang pertama kemarin, alhamdulillah untuk saya sendiri itu lebih baik lagi.
23: Di tengah perubahan zaman, ruatan massal Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi bukti bahwa tradisi leluhur masih hidup, menghadirkan kenangan batin, sekaligus merawat budaya kebudayaan dan mewariskan dari generasi ke generasi. Ayu Citra melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
2: Baik, terima kasih Dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun 2026 di SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meluncurkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun 2026 dari SMK Negeri 2 Singosari, Kabupaten Malang. Peluncuran tersebut menandai dimulainya pelaksanaan MPLS Ramah secara serentak di seluruh jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia. Dalam kegiatan itu, Abdul Mukti juga menyapa peserta MPLS secara daring dari sejumlah daerah di Jawa Timur maupun provinsi lain. Ia mengatakan, peluncuran di Malang menjadi momentum untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Menurutnya, MPLS Ramah merupakan bagian dari upaya membangun budaya sekolah asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman secara sosial, intelektual, spiritual, maupun fisik.
4: MPLS Ramah ini sebagaimana kami tekankan berulang kali merupakan bagian dari upaya kami membangun budaya asri, aman, sehat, resik, dan indah sebagai gerakan yang dijalankan Bapak Presiden dan juga pelaksanaan budaya sekolah yang aman dan nyaman yang merupakan bagian dari upaya kita semua untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan sosial, lingkungan intelektual, lingkungan spiritual, dan juga lingkungan fisik yang aman dan nyaman bagi seluruh murid.
3: Pelaksanaan MPLS Ramah 2026 diharapkan menjadi langkah awal menciptakan budaya sekolah yang inklusif, bebas dari kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Prita Audia dari Madiun. Silakan Prita.
5: Terima kasih Ruli. DPRD Kabupaten Ngawi mendorong SD Negeri melakukan inovasi untuk menggait minat masyarakat di tengah minimnya murid baru SD tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
6: Komisi 2 DPRD Kabupaten Ngawi mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat beserta seluruh jajarannya untuk segera melakukan inovasi. Langkah ini dinilai mendesak guna meningkatkan daya tarik sekolah dasar SD Negeri di mata masyarakat di tengah fenomena minimnya jumlah murid baru yang mendaftar. Anggota Komisi 2 DPRD Ngawi Tri Supriwardoyo menyampaikan inovasi ini harus digerakkan dari seluruh lini, mulai dari koordinator wilayah, korwil, pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga pendidik.
7: Kita nanti kedepannya untuk mendorong Dinas Pendidikan tentunya di tingkat bawahnya untuk SD, terutama SD itu mulai dari korwil, dari pengawas, dari kepala sekolah, dan pendidik itu untuk segera melakukan inovasi di tingkat sekolah agar bagaimana murid-murid itu jadi tertarik lagi masuk ke SD Negeri.
6: Fenomena ini menjadi perhatian serius legislatif karena adanya ketimpangan di lapangan. Tri Supri menyayangkan kondisi saat ini sekolah swasta justru lebih diminati dan berhasil menjaring banyak siswa dibanding SD Negeri. Saat disinggung mengenai langkah penggabungan sekolah regrouping, Tri Supri menjelaskan opsi regrouping akan dikaji lebih lanjut. Terlebih, Dinas Pendidikan saat ini juga dihadapkan pada kendala kekurangan tenaga pendidik. Menurutnya, kebijakan regrouping berpotensi menjadi salah satu solusi utama agar penempatan dan kinerja para guru dapat berjalan secara lebih maksimal. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Dari Ngawi kita bergeser ke Ponorogo, saudara. SD Negeri Nailan di Kecamatan Selahung, Ponorogo, nihil siswa baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
8: SD Negeri Nailan di Desa Nailan, Kecamatan Selahung, Ponorogo tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kondisi nihil siswa kelas 1 itu pun berlangsung 2 tahun berturut-turut. Kondisi ruang kelas 1 di hari pertama masuk sekolah pada Senin 13 Juli 2026 kosong. Meski begitu, kursi dan bangku tertata rapi. Kepala Desa Kades Nailan Nurhati tidak menampik jika saat dibuka hingga usainya sistem penerimaan murid baru SPMB kelas 1 nihil siswa. Penyebabnya antara lain karena letak SD Negeri Nailan berada di tengah atau diapit lembaga pendidikan lain setingkat sekolah dasar.
9: Kita itu kan sebenarnya kan istilahnya ngebebasan ya, terkepung dengan Pondok Gontor itu juga ada TA tingkat SD, terus sebelah itu di MIN itu juga, dan rata-rata sekarang itu di masyarakat kami khususnya itu kalau yang bagian selatan itu masuknya ke Gunde, kalau yang bagian utara itu ke Singkil, yang barat itu dekat ke Min, yang timur ke Arisana. Jadi kita itu terkepung dalam arti sebenarnya kalau fasilitas kita itu sama, cuma

0: bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
1: Baik, terima kasih Prita. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SDN Kebonsari 03 Jember menekankan pencegahan perundungan. Berikut laporan Gia Depura.
2: SDN Kebonsari 3 Jember mengawali pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 dengan upacara pembukaan yang dilanjutkan berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. MPLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah disusun agar siswa baru merasa nyaman selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
3: Bapak, hari ini ada kegiatan MPLS, kegiatannya apa saja Pak hari ini?
4: Kegiatannya ya kami pacaran dulu sama anak-anak
2: Sementara itu, salah satu orang tua siswa baru, Resti, mengaku merasakan haru sekaligus gugup saat pertama kali mengantar anaknya masuk sekolah dasar. Meski demikian, ia bersyukur anaknya tidak mengalami kesulitan saat ditinggal di sekolah.
3: Dengan Mbak siapa namanya Mbak Resti? Iya, ini baru hari pertama mengantar anak ke sekolah. Perasaannya gimana Mbak?
2: Melalui kegiatan MPLS, pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik, merasa aman dan nyaman, serta mampu menjalin hubungan yang positif dengan guru maupun teman sebaya sejak hari pertama bersekolah. Gia Debora, RR Jember, melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
5: Baik, terima kasih Haryo. Sebagai tindak lanjut instruksi dari Menteri Pertanian, Penyuluh Pertanian mulai melakukan sosialisasi sekaligus menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungkek, Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
6: Penyuluh Pertanian mulai melaksanakan sosialisasi dan menyusun perencanaan Dem Farm Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian modern sekaligus menindaklanjuti instruksi Menteri Pertanian agar inovasi PMAAS diterapkan secara luas di daerah. Katimker, Penyuluh Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSD DMP Kementerian Pertanian untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Deoringgi menjelaskan sosialisasi dan perencanaan Demfam dilakukan untuk mendiseminasikan teknologi PMAAS kepada petani di wilayah binaan melalui lokasi percontohan yang dapat dipelajari secara langsung. Menurut Deoringgi, keberadaan Demfam diharapkan memudahkan petani memahami penerapan teknologi pertanian modern di lapangan sehingga manfaatnya terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat dirasakan secara nyata.
7: Kita melakukan sosialisasi dan juga perencanaan Demfam PMAS di Kecamatan Dungkek sesuai dengan instruksi Bapak Menteri Pertanian. Bagaimana caranya kita penyuluh mendiseminasikan teknologi atau metode PMAS ini kepada seluruh petani yang ada di wilayah binaan.
6: Yang menambahkan penyuluhan pertanian memiliki peran penting sebagai penghubung antara inovasi teknologi yang dikembangkan pemerintah dengan petani. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, semakin banyak petani diharapkan mampu menerapkan metode PMAAS guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Imam Mukhlis melaporkan.
5: Baik, bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
8: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, Selasa 14 Juli 2020.

0: 26. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, Dokumentasi Fahri, Operator Naufal dan juga Liga Tirta. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan hari Selasa ya, 14 Juli 2026. Seperti biasa masih dalam rangka Pesta Bola Dunia 2026, kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia yang saat ini sudah memasuki babak semifinal pendengar, di mana nanti di dini hari nanti ya, pukul 3 waktu Indonesia, pukul 2 waktu Indonesia Barat, pertandingan semifinal pertama Perancis akan menghadapi Spanyol yang disiarkan langsung dari Stadion Dallas. Mendengar, dua kekuatan sepak bola Eropa dan juga dunia akan berebut tempat di partai final, di mana Perancis jadi lambang sepak bola menyerang di masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Dan kedua kesebelasan juga tentunya menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini pendengar, di mana keduanya sama-sama melangkah dengan cukup meyakinkan hingga babak semifinal. Perancis selalu menang dan juga bisa selalu membongkar pertahanan lawannya dengan berbagai situasi yang tergambar dari produktivitas 16 gol dari 6 pertandingan. Sedangkan Spanyol, setelah ditahan imbang Cafe Verde atau Tanjung Verde di laga awal, bisa meredam lawan-lawannya termasuk Portugal ya, di mana jumlah 11 gol mungkin lebih sedikit dibandingkan Perancis, namun La Furia Roja hanya kebobolan 1 gol, lebih sedikit dibandingkan Les Blues yang dibobol 3 kali selama Piala Dunia ini berlangsung. Nah, dua pertemuan terakhir pendengar dari kedua tim selalu jadi milik Spanyol, di mana catatan buruk tersebut yang ingin dirubah oleh Perancis. Misi Perancis tentu saja didukung dengan kualitas pemain yang cukup mumpuni ya, bahkan mungkin bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan Spanyol. Les Blues punya lini serang yang menakutkan buat tim manapun yang dihadapinya. Nah, Spanyol juga tentunya tidak ingin kalah dengan penguasaan bola dan juga bermain sabar ya. Sekuat mewah Perancis juga mungkin kita sudah tahu, ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, lalu juga ada Désiré Doué atau Bradley Barcola, dan juga di berbagai macam lini kayaknya banyak pemain dunia ya yang mumpuni di skuad Prancis saat ini. Nah, menghadapi Spanyol nanti malam atau dini hari nanti, kita lihat nanti juga akan disiarkan langsung oleh Pro 3 Jakarta dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia ya, termasuk juga Pro 1 RRI Kediri. Anda bisa mendengarkannya nanti di siaran langsung dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Kediri sore ini pendengar, jadi semifinal antara Prancis melawan Spanyol Rabu dini hari nanti menjadi pertemuan kedua sepanjang sejarah Piala Dunia bagi kedua negara setelah 20 tahun silam. Di atas kertas nyaris tidak ada jarak yang memisahkan kekuatan kedua raksasa Eropa ini ya pendengar. Namun di luar lapangan adu argumen antar pemain kedua tim bergulir terkait dengan status tim favorit, performa individu hingga ekspektasi laga semifinal. Pelatih Perancis Didier Deschamps sebelumnya sudah melempar beban dengan melabeli Spanyol yang berstatus juara Eropa sebagai tim yang lebih difavoritkan. Sedangkan di kubu La Fioria Roja, para punggawa tim Matador justru secara terbuka menyatakan kesiapan mereka untuk meredam kapten Prancis sekaligus top skor sementara Piala Dunia 2026 Kylian Mbappe. Sejarah mencatat Prancis dan Spanyol baru satu kali bertemu di panggung Piala Dunia, tepatnya di edisi 2006 ya, saat Les Blues menang 3-1. Namun dalam dua bentrokan besar terakhir pendengar, Spanyol menyapu bersih dengan kemenangan, yaitu saat menang 2-1 di semifinal Euro 2024 dan menang lewat drama 9 gol 5-4 di semifinal UEFA Nations League tahun lalu. Sekuat asuhan Luis de la Fuente pun juga membidik kemenangan ketiga di Dallas dini hari nanti. Nah, kita lihat nanti pendengar atau kita dengarkan bersama bagaimana jalannya pertandingan di kesempatan dini hari nanti tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat dari Stadion Dallas Amerika Serikat. Demikianlah Kediri sore ini pendengar, nanti kita akan berlanjut dengan mengikuti Galeri Budaya Nusantara.

0: hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta edisi Selasa 14 Juli 2026. Kali ini terkait dengan hoax rekrutmen non-PNS di Kemenpora bulan Juli 2026 yang selengkapnya dilaporkan oleh Dila.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Namun pendengar, faktanya klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Galeri Budaya Nusantara. Selasa sore 14 Juli 2026 masih bareng sama Rifki. Nah pendengar, zaman dahulu masyarakat Batak baik laki-laki maupun perempuan punya rambut panjang karena pada saat itu belum ada alat praktis untuk memotong rambut. Meskipun keduanya memiliki ciri ini, penataan rambut bagi perempuan Batak menjadi sangat penting. Keyakinan yang berkembang saat itu menyatakan bahwa semakin panjang rambut seorang perempuan, maka semakin bertambah pula pesona dan nilai dirinya. Nah, yang menarik dalam budaya suku Batak terdapat ungkapan "Sori pada nabisuk doinana boy manggaramoti busanana" yang berarti seorang ibu yang baik adalah ibu yang dapat menjaga penampilannya. Nah, ungkapan tersebut mendorong perempuan Batak yang dinamis untuk senantiasa berhias diri, termasuk dalam penataan rambut atau sanggul. Nah, jika seorang wanita Batak membiarkan rambutnya terurai tanpa ditata, tentunya itu dapat menjadi bahan perbincangan atau bahkan dianggap malas. Bagi perempuan Batak sendiri, rambut memiliki makna yang setara dengan busana, bahkan juga sebagai mahkota yang harus dijaga dan dirawat. Nah, dalam Galeri Budaya Nusantara nanti kita akan bahas salah satu sanggul tradisional Batak yang paling terkenal, yaitu Gelung Timpus. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan Galeri Budaya Nusantara di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, masih bahas tentang sanggul tradisional Batak yang cukup terkenal, yaitu Gelung Timpus, khususnya lagi di kalangan perempuan Batak Toba. Sesuai dengan namanya, Timpus yang berarti membungkus, sanggul ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan rambut saja, pendengar, tapi juga sebagai tempat penyimpanan. Dulu perempuan Batak sering menyimpan daun sirih di dalam gelungan rambut mereka. Nah, karena daun sirih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Batak, terutama bagi para perempuan, maka gelung timpus juga tidak jarang dihiasi dengan daun sirih. Selain daun sirih, pendengar, berbagai jenis tusuk konde juga digunakan untuk mengencangkan gelungan rambut ini. Biasanya masyarakat kalangan atas menggunakan tusuk konde dari emas ataupun perak, sementara masyarakat umum lebih sering menggunakan tusuk konde yang terbuat dari tulang atau duri landak. Nah, untuk memulai tatanan rambut timpus ini, yaitu dengan cara membelah rambut menjadi dua bagian sama rata dari tengah kepala hingga ubun-ubun. Dengan belah tengah tersebut, rambut akan lebih mudah diatur dan tetap pada posisinya. Lalu satukan seluruh rambut di bagian belakang kepala dan lilitkan secara rapi hingga ujung rambut. Nah, terakhir, sematkan ujung lilitan tersebut pada rambut bagian kanan sehingga membentuk pusaran atau twist yang cantik ya. Sebagai sentuhan terakhir, 3 helai daun sirih yang sudah dilipat rapi diselipkan di antara telinga dan juga sanggul. Lalu sanggul dikukuhkan dengan tusuk konde yang disebut gondang-gondang. Biasanya 1 atau 2 buah gondang-gondang digunakan dan dipasangkan secara berdampingan.

0: Dagartulo ya, dari lagu daerah dari Sumatera Utara. Nah, kita lanjut di Galeri Budaya Nusantara. Pendengar, sejak dulu gelung timpus sudah menjadi bagian penting dari budaya Batak, baik untuk acara formal maupun informal. Nah, seiring berjalannya waktu, gelung ini mengalami transformasi dan tentunya tetap relevan hingga saat ini. Buktinya, kita dapat menemukan inspirasi sanggul timpus ini pada tatanan rambut modern seperti gaya rambut pada para pramugari ya. Gelung timpus merupakan warisan budaya Batak, bukan hanya sekedar gaya rambut. Dengan menyimpan daun sirih di dalamnya, sanggul ini menjadi simbol estetika dan kepraktisan yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari perempuan Batak. Meskipun zaman terus berganti, namun nilai-nilai yang terkandung dalam gelung timpus tetap relevan, mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan tradisi sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Demikianlah Galeri Budaya Nusantara kali ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Kita jumpa lagi di Galeri Budaya Nusantara berikutnya dengan informasi seputaran budaya Indonesia.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Lalu kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan Warta Kediri.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan.

Tutup pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Alhamdulillah hari ini tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
3: Ini sebenarnya

0: Sari berita, 248 siswa ikuti MPLS Perdana. Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Ratusan masyarakat antusias mengikuti ruatan massal pada bulan Suro. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, 248 siswa ikuti MPLS Perdana. Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai siapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten pada Selasa siang. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
2: Alhamdulillah hari ini tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
3: Hari ini sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa? Spiritual. Artinya kami latih misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Per kemarin itu sudah di atas 95%. Sudah di atas 95%.
4: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
3: Ya, sebenarnya itu aja.
4: Ya, semuanya komisi. Bisa langsung digunakan ya, Pak.
3: Sudah, ini anak-anak langsung berasrama. Langsung.
1: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
5: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu. Biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
1: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Anne Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, ratusan masyarakat antusias mengikuti ruatan massal pada bulan Suro. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
6: Harapan akan kehidupan yang lebih baik membawa 147 warga dari berbagai daerah di Kabupaten Kediri dan sekitarnya tampak berkumpul di Sanggar Aji Laras, Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Pada acara yang digelar pertengahan bulan Juli ini, mereka memang sengaja untuk hadir dan mengikuti prosesi ruatan massal. Tradisi yang digelar pada bulan Suro itu berlangsung khidmat dengan iringan wayang ruatan yang dipimpin langsung Ki Rudianto bersama para sesepuh dan juga tokoh masyarakat setempat.
7: Keselamatan lah intinya, diberikan kelancaran, keselamatan lahir batin, diberikan keselamatan rezekinya, juga sing pengen duwe gayutan, pengen suwi, pengen rapi, rumpet kan ya kendang rapi. Intinya itu, intinya yang baik-baik aja lah.
6: Berbagai saji dan air suci yang diambil dari 11 sumber mata air dan satu sakral di Nusantara jadi bagian penting dalam prosesi penyucian diri tersebut. Bahkan menurut kepercayaan dari masyarakat Jawa, ruatan merupakan ikhtiar batin untuk membersihkan diri dari sengkolo atau hal-hal yang diyakini menjadi penghalang perjalanan hidup. Ki Rudianto mengaku bersyukur karena memang peserta ruatan bertahun ini meningkat dan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja hingga orang tua. Adapun mereka yang mengikuti ruatan ini, ada 27 macam anak yang harus menjalani upacara tersebut. Di antara ratusan peserta, Sivita Valen, warga Kecamatan Penyakan Topeng Diri, kembali mengikuti ruatan setelah sebelumnya 6 kali menjalani prosesi serupa di berbagai daerah.
8: Ini sebenarnya bukan satu kali saja. Dan menurut saya untuk acara ruatan itu memang harus dilaksanakan. Karena saya sendiri kan anak tunggal, utang asih. Nah, dan yang saya rasakan itu di tahun yang pertama kemarin, alhamdulillah untuk saya sendiri itu lebih baik lagi daripada tahun saya kemarin.
6: Di tengah perubahan zaman, ruatan masal desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Diri, Jawa Timur, menjadi bukti bahwa tradisi leluhur masih hidup, menghadirkan ketenangan batin sekaligus merawat nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, Satpol PP dan Bea Cukai perketat pemberantasan rokok ilegal di Kediri. Kita dengar laporan dari Ana Kusuma.
1: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
9: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Sampai sekarang ini, sampai hari ini kita kurang lebih ada di 10.000 batang ya kita amankan. Jadi kalau kita mulai dari bulan Juni kemarin, kita menemukan 3.000, terus bergerak, kita temukan 6.000 lagi bulan Juli ini. Dari 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 10.000 batang. Mudah-mudahan berhenti kalau harapan saya, jalan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami. Tapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
1: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
10: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
1: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ara Kusuma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, petugas kepolisian di Kabupaten Kediri gencarkan layanan kopi keliling. Informasi dilaporkan oleh Ayu Citra.
6: Perluas pesan Kaptimas, saat ini petugas kepolisian di Kabupaten Kediri menggencarkan layanan kopi keliling atau kopling. Hal itu disampaikan oleh Aibda Andi Waluyo, Babin Kaptimas Tugurejo, Polsek Ngasem, Polres Kediri pada hari ini. Menurutnya, layanan kopling kali ini telah menuai antusias luar biasa dari sejumlah masyarakat. Apalagi selain mendapatkan secangkir kopi gratis, maka mereka ini juga bisa ikut menyampaikan potensi gangguan Kaptipmas di wilayahnya.
11: Tanggapan masyarakat sendiri terhadap kopi ini sangat positif sekali, sangat antusias. Bila Babin Kaptimas bergerak atau melaksanakan patroli sambil melaksanakan kopling, banyak yang merapat untuk kita. Rasanya karena untuk kopi ini gratis, gratis atau tidak mengeluarkan biaya untuk dari masyarakat. Dengan maksud dan tujuan itu tadi, biar kita lebih mengenal, biar terhadap masyarakat mungkin ada informasi yang sepanjang di masyarakat bisa disampaikan, bisa disampaikan langsung ke Babin Kaptimasnya.
6: Di tempat yang sama, Atik seorang warga dari desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Diri, yang mengaku sangat senang bisa mendapatkan layanan kopi keliling dari petugas kepolisian. Bahkan selain karena menyukai kopi, tetapi dengan adanya petugas kepolisian, maka ia bisa merasakan lebih aman karena dekat bersama Babin Kaptipmas.
12: Tadi beli telur, ya terus ini ada kopi gratis, terus berhubung gratis, terus saya menghampiri.
13: Tapi memang suka ngopi?
12: Iya, kadang ngopi, kadang enggak.
13: Bisa ya, gimana manfaatnya?
6: Atik berharap dengan kegiatan kopi keliling ini, maka suasana Kamtipmas di Kediri akan semakin terjaga. Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, peringati Hari Koperasi 2026, Pemkab Jombang gelar rangkaian acara rakyat di Alun-Alun. Cantia melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang bersiap menggelar rangkaian acara meriah dalam rangka memperingati Hari Koperasi Kabupaten Jombang tahun 2026. Acara puncak peringatan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Agustus 2026 dan akan dipusatkan di Alun-Alun Kabupaten Jombang. Melalui momentum ini, pemerintah daerah komitmen untuk merangkul seluruh elemen masyarakat guna menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan secara bergotong royong. Bupati Jombang, Warsupi SHMSI menyampaikan bahwa koperasi merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dari semangat kebersamaan dan saling menguatkan. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh insan koperasi, pelaku UMKM, generasi muda, komunitas, serta masyarakat luas untuk turut serta hadir menyemarakkan acara tersebut.
15: Mari kita jadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
14: Guna memeriahkan agenda tersebut, panitia telah menyiapkan beragam kegiatan menarik yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pameran UMKM dan koperasi, pasar murah, jalan sehat, cek kesehatan gratis, berbagai macam perlombaan, forum diskusi, hingga acara puncak awarding sebagai bentuk apresiasi bagi insan koperasi yang terus konsisten berkarya. Melalui rangkaian acara yang padat ini, Pemkab Jombang berharap sektor ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM dapat semakin bergairah dan naik kelas. Cantia melaporkan.
0: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
16: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama saat lagi dalam Jelajah Ilmu.

Baik pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam jelajah ilmu di hari Selasa 14 Juli 2026. Masih bareng sama Rifki tentunya. Pendengar, kali ini kita ngomongin tentang pohon ya, yang merupakan makhluk hidup yang luar biasa, di mana pohon tidak hanya memiliki bentuk dan ukuran yang beragam, tapi juga menyimpan berbagai kisah menakjubkan, mulai dari usianya yang cukup lama, cukup panjang, kemampuan bertahan hidup, dan tentunya perannya dalam sejarah bumi. Cara mereka berkomunikasi, tumbuh selama ribuan tahun, hingga beradaptasi di lingkungan yang keras, membuat manusia terus terpesona sejak zaman dahulu. Nah, dilansir dari One Tree Planted, di berbagai belahan dunia ini terdapat pohon-pohon yang memecahkan rekor, terutama baik itu rekor usia, tinggi maupun ukuran batang dan kanopinya. Nah, nanti kami akan bahas tentang pohon-pohon tertua di dunia. Anda bisa menyimaknya dalam Jelajah Ilmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, balik lagi di Jelajah Ilmu ya pendengar, masih bareng sama Rifki tentunya. Masih ngomongin pohon tertua yang ada di dunia ini ya khususnya. Jadi pohon individu tertua di dunia yaitu adalah pohon Methuselah, yaitu pohon jenis Great Basin Bristol Cone Pine yang diperkirakan berusia 4.800 hingga 5.000 tahun. Lokasinya memang disembunyikan demi keamanan, tapi berada di hutan Ancient Bristol Cone Pine Forest di Pegunungan White, California. Nah, pendengar, pohon ini dapat bertahan selama ribuan tahun karena kayunya sangat keras, padat, dan penuh resin sehingga tahan terhadap serangga dan juga jamur. Adaptasi ekstrim itulah yang menjadikannya dijuluki pohon ekstremofil. Lalu kalau di Asia sendiri pendengar, ada pohon tertua lainnya yaitu ada Cypress of Abarku. Terletak di kota Abarku, Iran, pohon cemara kuno tersebut diperkirakan berusia lebih dari 4.000 tahun. Disebut juga Zoroastrian Sarf. Pohon itu memiliki tempat penting dalam sejarah dan juga budaya Persia. Asal-usulnya tidak pasti, namun usianya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu pohon tertua di dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Benar, kami akan kembali menghadirkan informasi di program Jelajah Ilmu. Namun kita akan jeda sejenak ya, untuk mendengarkan lantunan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

0: Yes, aku cinta dia dari Gita Gutawa Bang, antarkan kita 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri. Masih ngomongin tentang pohon tertua di dunia, mendengar ada pohon pando, ya merupakan koloni pohon tertua di dunia. Berbeda dengan pohon lainnya, pando bukan satu batang pohon, melainkan koloni klonal pohon Quaking Aspen yang saling terhubung melalui satu sistem akar raksasa. Terletak di Fish Lake National Forest di Utah, pando memiliki sekitar 47.000 batang yang sebenarnya adalah bagian dari satu organisme yang sama. Akar bawah tanahnya diperkirakan memiliki berat 6 juta kilogram, menjadikannya salah satu organisme terbesar di bumi ini. Namun kini pando menghadapi ancaman penyusutan akibat penggembalaan yang berlebihan. Itu tadi beragam informasi mengenai pohon tertua di dunia, pendengar. Anda bisa menyimak atau mendengarkan informasi unik dan juga menarik lainnya di Jelajah Ilmu yang hadir setelah Warta Kediri, ya pendengar. Demikianlah Jelajah Ilmu di kesempatan Selasa ini. Terima kasih banyak buat Anda ya semua yang sudah mendengarkan. Selanjutnya kita nanti akan mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan kemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
3: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
2: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
2: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar. Di
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim sense perlindungan anak dan pemberantasan orang, kita memiliki tusi salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, BP Rambas yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari kami PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN.
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerjasama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
9: Balita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak jadi MPLS-nya?
11: Bapak tepukan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Ya, kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih tenang kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 itu hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetulnya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Tandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danatara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, bersih dan indah atau Indonesia asli.
12: Bersama-sama
11: dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yaqut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Tabah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara

0: mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakub menjawab dengan singkat.
1: Ya, alhamdulillah sudah berkas satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
2: Ya, tadi bos mengatakan bahwa tapi itu apa yang terungkap?
1: Ya, apa yang terungkap nanti di persidangan ya. Nanti di persidangan ya, Mas ya.
0: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
5: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
6: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
4: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazar juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazar menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
7: Semifinal Piala Dunia

0: menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
1: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe, nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
0: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
2: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
0: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

tadi. Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri. Nah, mendengar, kita akan ikuti mimbar agama Buddha di siari Selasa 14 Juli 2026 dengan tema Rasa Syukur. Ya, selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh Lia Aulia dalam Kediri malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

Sama Sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, pada hari ini

saudara-saudara sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada. Kata syukur bukanlah kata yang baru bagi kita semua. Sejak kecil sampai dengan saat ini, kita sering mendengar kata syukur. Lalu apakah kita mengerti makna dari rasa bersyukur? Berkenaan dengan hal ini, ada dua hal yang perlu kita ingat. Dua hal ini adalah, yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Dan yang kedua, bagaimanakah cara kita bersyukur? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, ada sebuah cerita tentang kisah hidup

Seorang raja yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang sangat luas, dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Raja ini memiliki hobi berburu ke hutan-hutan. Ketika berburu, raja pun tidak pernah sendiri, selalu ditemani asisten atau penasehat dan beberapa pengawalnya. Di perburuan kali ini, sang raja memiliki atau mengalami kemalangan. Jari kelingking sang raja terpotong oleh senjatanya sendiri. Raja pun menjadi sedih, marah, dan sangat kesal meratapi jari kelingkingnya tersebut. Ia merasa menjadi raja yang cacat. Kesedihan raja terus berlangsung. Sang penasihat merasa tidak tega melihat baginda raja terus berlarut dalam kesedihan. Penasihat pun memberikan banyak nasihat kepada raja. Namun kesedihan raja tidak kunjung berakhir. Hingga suatu hari, penasihat memberikan satu nasihat pamungkas yang berisi, "Yang mulia baginda raja, apapun yang terjadi pada diri kita, patut untuk kita syukuri." Mendengar nasihat itu, raja pun menjadi sangat murka kepada penasehatnya, karena merasa bahwa penasehatnya itu telah kurang ajar menasehatinya seperti itu. Di saat itu juga, penasehat dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah untuk waktu yang tidak ditentukan. Waktu pun telah berlalu. Raja masih memiliki hobi berburu. Pada suatu hari, ia pergi berburu dengan penasihat barunya dan beberapa pengawalnya. Pada hari berburu itu, raja pun kembali mengalami kemalangan. Raja dan para pengawalnya ditangkap oleh suku primitif untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Namun ketika sedang dimandikan, ternyata terlihat jari raja yang tidak lengkap. Melihat hal itu, suku primitif membebaskan raja dan diusir karena dianggap cacat untuk menjadi persembahan kepada dewa mereka. Dan raja pun menjadi lolos dari kematian. Raja bergegas kembali ke kerajaannya dan segera memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan penasihat lama yang terkurung di penjara. Penasihat yang dibebaskan tiba-tiba bertanya kepada baginda raja, "Ada apa gerangan yang membuat raja membebaskannya?" Dan raja pun mengatakan bahwa nasihat yang diberikan olehnya, dan raja baru menyadari mengapa dia harus bersyukur. Karena jari cacat, raja terbebas dari kematian yang mengerikan. Raja pun berterima kasih kepada penasihatnya yang lama. Dan sang penasihat pun juga bersyukur dan berterima kasih kepada raja karena telah memenjarakannya. Jika seandainya raja tidak memenjarakannya, maka pastilah penasihat juga ikut dalam perburuan hari itu dan menjadi korban dari suku primitif. Karena penasihat dipenjara, maka dia masih hidup hingga hari ini. Saudara-saudara sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, apa sajakah makna yang dapat kita maknai dari cerita ini? Yang pertama, seorang raja yang selamat dari kematian karena jarinya menjadi cacat. Apakah punya jari cacat enak? Tentu saja tidak enak. Apakah kita mau punya jari cacat? Tentu saja kita tidak mau. Apakah kita sudah pernah punya jari yang cacat? Belum, dan sampai saat ini semoga tidak.
Lalu tahu dari manakah kalau jari kita yang cacat itu tidak enak? Kita itu hanya cenderung sok tahu. Yang kedua, seorang penasehat yang selamat dari kematian karena dipenjara. Apakah dipenjara itu enak? Tentu saja tidak. Apakah mau kita mencoba untuk dipenjara? Ya, tentu saja tidak mau. Raja dan penasehatnya, keduanya mensyukuri apa yang telah terjadi kepada dirinya. Raja dapat mensyukuri hidupnya walaupun jarinya cacat, dan penasehat dapat mensyukuri hidupnya walaupun ia harus dipenjara sebelumnya. Bagaimanakah dengan kita? Dua kondisi buruk tersebut tidak kita alami. Kita yang hidup dengan jasmani yang sehat, tanpa cacat, dan hidup dengan bebas tidak terpenjara, sudah sepatutnya kita selalu hidup bersyukur. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur? Karena semua yang terjadi pada diri kita sudah merupakan hal yang terbaik untuk diri kita. Kata kuncinya adalah yang terbaik. Hilang jari adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Dipenjara adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Landasan Buddha Dhamma dalam Majjhima Nikaya berisi tentang semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Landasan bagi kita untuk bersyukur bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sudah karma kita sendiri. Karena sudah karma kita sendiri, maka adalah karma yang terbaik bagi kita. Karma kita sendiri jugalah yang melindungi diri kita. Karma buruk mengakibatkan kehilangan jari, tapi karma baiknya melindungi kita lolos dari kematian. Karma buruk di penjara, tetapi karma baiknya adalah lolos dari kematian. Ketika kejadian buruk terjadi pada diri kita, janganlah langsung disesali, karena pada saat itu juga karma baik pasti akan melindungi diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara Sedharma, tiga hal yang paling penting yang patut kita syukuri. Yang pertama adalah terlahir sebagai manusia. Karena sungguh sulit terlahir sebagai manusia,

sangat sulit terlahir sebagai manusia, diibaratkan seekor penyu buta yang tinggal di dasar lautan yang sangat luas, yang setiap 100 tahun sekali muncul ke permukaan laut untuk memasukkan kepalanya ke dalam karet kelam. Demikian sulitnya untuk terlahir sebagai manusia. Kita patut bersyukur kepada manusia, kita patut bersyukur kepada diri kita sebagai manusia. Kesulitan mencari uang, kesulitan mencari pasangan hidup, apakah lebih sulit dari mencari karet gelang di lautan? Kita merasa sulit mencari uang karena kita menentukan angkanya. Kita sudah terlahir sebagai manusia, maka tidak perlu kita mengeluh. Mana yang kita pilih, menjadi manusia yang hidup pas-pasan atau menjadi kucing yang kaya raya? Tetap saja kita akan memilih menjadi manusia. Kita sering lupa dengan rasa bersyukur telah menjadi manusia. Siapa yang menjamin besok kita masih menjadi manusia? Memang pertumbuhan jumlah manusia semakin bertambah, namun jumlah manusia yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan jumlah semut yang ada di dunia ini, tidak sebanding dengan jumlah serangga di dunia ini, dan masih banyak lagi spesies hewan di dunia ini. Inilah kenyataan betapa mudahnya terlahir menjadi binatang, dan betapa susahnya terlahir menjadi manusia, dan betapa beruntungnya terlahir sebagai manusia. Karena di alam manusia, kita memiliki kesempatan untuk bisa merealisasikan yang namanya pencerahan atau nibbana. Yang kedua adalah kita masih

bersyukur karena kita masih sehat. Berapa banyak dari orang-orang yang di sekitar kita yang sedang sakit? Ada yang terkena kanker dan berapa banyak yang harus duduk di kursi roda? Berapa banyak orang-orang yang hidup tergantung pada alat medis? Dan banyaknya manusia yang sudah meninggal dunia. Berapapun kekayaan tidak akan kita tukar dengan nafas. Mengapa kita masih mengeluh? Capek kerja, capek mengurus anak. Bukankah itu berarti kita masih sehat dan harusnya kita tetap bersyukur karena kita masih hidup?

masih berjodoh dan bertemu dengan Buddha Dhamma dalam kehidupan ini. Setia kepada Buddha Dhamma adalah dengan sering-sering praktek Dhamma, bukan sekedar mendengarkan saja.

ajaran Buddha Dhamma. Ketika beda pandangan, maka akan beda tindakan. Ketika beda tindakan, maka akan beda karma kita. Maka mari kita pergunakan kesempatan mengenal Buddha Dhamma ini

yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, begitu berharga dan tidak bisa kita beli dengan harta apapun. Jadi, mari kita rawat dengan mengenal Buddha Dhamma dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, lantas bagaimana cara kita bersyukur? Di saat kita sedang berhasil dari segala hal yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan, hendaknya kita tidak berfoya-foya, tidak juga dengan cara yang pamer. Karena apapun yang kita capai, apa yang kita miliki, semuanya tidaklah kekal, bisa hilang dalam sekejap. Contohnya yang pertama adalah harta benda. Kekayaan dapat hilang meski dijaga dengan baik dari pencurian manusia. Ketika kita sakit keras atau terkena bencana kebakaran, maka kekayaan kita bisa lenyap begitu saja. Banyak orang harus kehilangan harta bendanya karena sakit atau kehilangan harta akibat dari bencana alam dan lain sebagainya. Maka janganlah sombong dengan harta kekayaan yang kita miliki. Selalu mawas diri dan gunakan harta.

mengajarkan dan mengamalkan berbagai ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Yang ketiga adalah wajah rupawan. Wajah rupawan bisa hilang ketika kita menua atau ketika kita sakit, kecelakaan, tersiram air mendidih, air keras, dan lain sebagainya. Maka janganlah sombong dengan wajah yang rupawan yang kita miliki. Tetap kita rawat, tapi jangan mencela orang lain ketika wajah

yang kita miliki bisa saja hilang karena kecelakaan, usia tua, dan sakit. Maka janganlah kita sombong dengan keindahan tubuh yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedharma, masihkah kita sombong dan angkuh? Apakah yang perlu kita sombongkan?

dari setiap kejadian yang dialami dan menerima apapun yang sudah terjadi. Contoh-contoh dari rasa bersyukur yang perlu kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, kita masih bisa makan. Seorang suami hendaknya menghargai makanan yang telah tersedia. Terima kenyataan jika ada keterbatasan dari keterampilan memasak dari pasangan kita. Ambil hikmahnya, ambil positifnya, karena istri masih bisa masak walaupun mungkin rasanya kurang enak. Positifnya, istri masih bisa peduli dan mau menyiapkan makanan kepada kita. Istri juga menghargai suami yang masih memberi nafkah terlepas dari berapapun jumlahnya. Positifnya, suami masih mau cari nafkah dan bertanggung jawab kepada keluarga. Contoh rasa bersyukur yang kedua adalah kita masih memiliki keluarga yang harmonis. Kita selalu mengharapkan kekayaan, dan kekayaan ini tidak pernah mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, dan dapat berkumpul dalam keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan, itu merupakan gambaran bahwa bagaimana seharusnya kita selalu bersyukur karena memiliki keluarga yang harmonis. Yang ketiga adalah tetap selalu bersyukur ketika kita mengalami kecelakaan. Mungkin sesuatu hal yang buruk

luka-luka saja. Masih untung tidak gegar otak. Masih untung tidak patah kaki. Masih untung kita tidak meninggal. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur ketika kita mengalami kecelakaan. Yang keempat adalah rasa syukur ketika kita kehilangan barang. Hilangnya barang yang tidak tahu kapan dan di mana. Bagaimana kalau kita ditodong orang? Bagaimana kalau kita dirampas dengan kekerasan? Bagaimana kalau kita dibegal? Atau dibunuh serta dimutilasi dan lain sebagainya. Ambil sisi baik jika kita kehilangan, setidaknya nyawa kita masih ada meskipun kita kehilangan barang. Intinya adalah terima dan positif, bersyukur selalu. Karena dengan bersyukur, semua yang terjadi adalah yang terbaik bagi kita. Karena kita sudah memiliki tiga hal yang penting, yaitu lahir sebagai manusia, masih hidup, dan mengenal Buddha Dhamma. Maka selalu berpikir positif dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Menerima kenyataan dan mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, kebahagiaan terletak pada kemampuan kita untuk selalu bersyukur. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka yang memiliki banyak uang. Namun, pada kenyataannya, banyak orang yang memiliki banyak uang juga ada yang menderita, tidak bahagia. Dan banyak orang yang memiliki sedikit uang juga bisa bahagia. Jadi yang bisa membuat seseorang bahagia itu adalah dirinya sendiri, yang mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, sudahkah Anda merasa bersyukur hari ini? Mari kita syukuri dan berbahagia dengan segala hal dan apapun yang kita miliki hari ini. Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini dengan materi tentang rasa syukur. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Baik, pendengar di kebersamaan kita selanjutnya ke diri malam ini bersama saya Lia Aulia. Di masih di edisi hari Selasa malam yang 14 Juli 2026. Ya, selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda drama radio ya dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital dari RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman nih.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baiklah, Pak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai.

0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar tadi sudah Anda ikuti drama radio ya dengan peluang dan jerat dunia digital. Selanjutnya kita ke program selanjutnya, ada galeri komunitas. Nah, kita hadirkan satu komunitas untuk kita ulik gitu ya, hingga nanti di jam 9 malam. Nah, ada namanya komunitas Catur Kolong Tol Tanjung Priok Jakot. Jadi di kawasan Jakarta Utara, deretan meja berdiri di bawah kolong tol Insinyur Yoto Wiono, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di atasnya tersusun papan-papan catur yang menjadi pusat perhatian sejumlah warga, di mana 4 meja berjajar di lokasi tersebut, masing-masing memiliki 3 papan catur. Saat itu 3 papan tengah dimainkan. Di salah satu meja, beberapa orang tampak mengelilingi 2 pria yang sedang memainkan bidak catur. Nah, keduanya menggerakkan bidak masing-masing dengan sekali berpikir mengenai langkah selanjutnya. Bagi sebagian warga, kolong tol ini bukan sekedar ruang kosong di bawah jalan layang, tapi tempat tersebut telah menjadi ruang berkumpul, berbincang, sekaligus bermain catur selama bertahun-tahun. Diceritakan oleh salah satu anggota komunitas Catur Kolong Tol Tanjung Priok ini, namanya Junaidi. Awalnya sih memang hanya sekedar kumpul-kumpul biasa. Biasanya memang kalau komunitas itu awalnya tidak disengaja ya. Pun juga komunitas ini awalnya hanya kumpul-kumpul biasa, main catur iseng ya, untuk killing time atau untuk mengisi waktu luang. Lama-kelamaan berkembang, banyak yang penasaran ngeliatin, akhirnya kumpul. Jadi akhirnya terbentuklah komunitas ini ya. Junaidi merupakan salah satu warga yang mengikuti perkembangan komunitas tersebut sejak awal, yang mana menurutnya kegiatan bermain catur di lokasi ini sudah berlangsung sejak sekitar 2015. Jadi kurang lebih sudah 10 tahun, 11 tahun lah ya. Ini kegiatan catur ada di spot tersebut, tepatnya di kolong tol Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pemain kemudian mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli papan dan bidak catur. Ada pula warga yang menyumbang meja untuk digunakan bersama. Seperti apa komunitas ini ya, komunitas yang lahir karena ketidaksengajaan bapak-bapak ya di kawasan, warga di kawasan Tanjung Kolong Tol Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita akan bahas lengkapnya di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan.

0: di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Baik, berikutnya kita masih membahas tentang kabinetas catur kolong tol Tanjung Priok Jakarta Utara ya. Skakmat penat di bawah beton ya. Jadi berawal dari warga yang beramai-ramai untuk bermain catur, terus banyak yang tertarik juga. Nah, akhirnya ada salah satu warga yang mengikuti perkembangan komunitas tersebut sejak awal. Kegiatan bermain catur di lokasi sudah berlangsung sejak sekitar 2015. Banyak orang berminat ya membuat meja, ada yang punya rezeki menyumbang membuat meja sendiri gitu ya. Komunitas itu kini menjadi tempat berkumpul bagi para pecatur dari berbagai wilayah sekitar. Mereka saling mengenal dan kerap bertemu dalam berbagai kegiatan atau turnamen catur. Menurut Junaidi, warga asal Tanjung Priok ini mengatakan aktivitas di bawah kolong tol tersebut berlangsung hampir setiap hari, terutama saat akhir pekan dan juga hari libur. Apalagi ketika malam minggu, malam sabtu, ketika orang-orang libur kerja, ini pasti akan ramai begitu dikunjungi. Meski begitu, bilik catur yang dulu disediakan kini sebagian besar sudah tidak ada. Ini menjelaskan perlengkapan yang ditinggalkan di lokasi terbuka satu persatu hilang, sehingga para pemain kini lebih sering bawa perlengkapan masing-masing. Bagi Deddy Kurniawan, 30 tahun, yang juga merupakan anggota komunitas ini, mengaku komunitas catur di bawah kolong tol menjadi tempat untuk melepas penat setelah beraktivitas. Warga Jalan Bugis, Tanjung Priok tersebut, ini hampir setiap hari datang ke lokasi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi setelah menuntaskan kewajibannya, waktu setelah istirahat kerja ada waktu 2 jam sambil ngopi sambil main catur. Ia mengaku mengenal catur sejak usianya 13 tahun dan belajar secara otodidak dari warga sekitar sebelum kemudian mengenal berbagai aplikasi catur di telepon genggam. Menurut Deddy, daya tarik catur terletak pada proses berpikir yang menyertai setiap langkah permainan ya. Jadi main catur itu termasuk analisis. Apabila ada persoalan pasti ada jawabannya. Setiap langkah ini pasti ada alasannya. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa harus maju, kenapa harus mundur ya. Dan dalam hidup pun juga begitu. Selain menjadi tempat bermain, lokasi di bawah kolong tol juga dianggap nyaman untuk berkumpul. Para pemain tetap dapat bermain ketika hujan turun maupun saat cuaca panas, karena di sini tempatnya menurut mereka sangat nyaman ya, enak begitu anginnya, udaranya, dan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kalau hujan pun tidak takut kena hujan dan nanti bocor karena memang langsung di bawah beton. Menurutnya permain catur juga menjadi ruang pertemuan bagi berbagai kelompok usia, dan di atas papan catur inilah para pemain saling belajar dari kemenangan maupun kekalahan yang mereka alami.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik, pendengar, tadi kita sudah hadirkan komunitas catur Kolong Tol di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekarang kemat penuh penat di bawah beton Jakarta, hiruk pikuk Jakarta. Semoga nambah informasi mengenai salah satu komunitas olahraga catur yang ada di sekitar kita ya. Kita akan bergeser ke program selanjutnya, akan ada Ruang Rindu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Rencana paksa atau kultur silsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, selamat malam pendengar. Apa kabar ya? Senang sekali tentunya bisa hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda bersama Salia Aulia ya. Di Kediri malam edisi Selasa 14 Juli 2026. Baik, semoga harinya menyenangkan, semuanya terlaksana dengan baik. Ada kendala mungkin bisa segera diselesaikan ya, itu harapannya. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, nah itu jadi jatuhnya malah PR lagi ya. Oke, malam hari kita lepaskan ya segala beban ya, kita sebentar menikmati waktu malam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia Indonesia ya di Ruang Rindu. Edisi malam hari ini bisa Anda request di 0354 3 10 11 08, atau SMS WhatsAppnya di 081 234 60 0289, atau 085 7 5 3 5 2 5 50 ya. Baik, kita coba sapa yang ada di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Nah, Alia.
0: Iya, Pak Selamat, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nanda sehat. Iya.
1: Kita juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sehat ya kalau gitu.
0: Iya, mau request apa hari ini, Pak Selamat, dari Tulungagung?
1: Ya, judulnya Kisah Indah, Kisah Sedih.
0: Kisah Indah atau Kisah Sedih nih?
1: Kati-kati.
0: Kisah Indah, oh dua-duanya, Kisah Indah, ya, ada Kisah Indah, ada Kisah Sedihnya.
1: Judulnya Kisah Indah, Kisah Sedih.
0: Kisah Indah, Kisah Sedih dari Teti Kadi. Oke, baik.
1: Ya, langsung saja celaknya
0: boleh.
1: Bu, Mas Gilang, Pak Agus, Pak Uco, Pak Sjoko, Bu Rini, dan Bu Sita, Bu Siti Aisyah, Bu Eti, Teh Tindan, terus Bu Panidah, Bung Irwan, Bung Freddy, Pak Yudianto di Bandar Lor, Lekdul, Pak Kaji, Pak Widi, Pak Putra Putu, Eyang Purba, Pak Bani, Pak Noto, Pak Mariono di Karangwaru, dan Mas Arif, Pak Jaina, dan semua saja tanpa terkecuali, selamat malam. Semoga beribu selalu dan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya okay. Untuk Nanda Aulia, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Samad ya di Tulungagung.

0: Oke, kita sapa dulu di ujung telepon sudah ada yang masuk ya, kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, awan Ledul ya?
1: Betul sekali.
0: Apa kabar Ledul? Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Kota gimana baik, hari ini?
1: Gimana?
0: Ramai kah?
1: Oh, tetap ramai. Oh,
0: tetap ramai. Apalagi ini ya.
1: Di depan Ledul ini ada PS sampai pagi.
0: Waduh. Oke,
1: selalu rame
0: mau hari apapun ya.
1: Ya, baik. Dekat perempatan.
0: Oke, requestnya apa hari ini, Dul?
1: Programnya apa lagunya?
0: Lagu Indo.
1: Oh, Indo. Nah, Dul minta Bimbo ya.
0: Bimbo apa judulnya?
1: Tuhan.
0: Tuhan dari Bimbo. Ya. Baik, mau menyapa siapa malam hari ini?
1: Salamnya ikut Kong Selamat aja.
0: Mm-hmm.
1: Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat, sehat selalu semuanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita coba sapa selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Iya, memori.
1: Memori
0: lewat lagu.
1: Oke. Lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Ibu, Ibu Sulis ya?
1: Iya, kabar
0: baik-baik. Kabar baik, luar biasa. Requestnya apa ini lagunya? Lagu Indonesia.
1: Iya. Mau lagu Duka Seorang Gadis, Vicky Bandi.
0: Apa? Duka Seorang Gadis?
1: Ya, Vicky Fandi.
0: Vicky Fandi, oke. Salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat semua aja. Untuk Mbak Lianya, selamat bertugas, sehat selalu, banyak rezeki.
0: Oke, amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.

0: Oke, baik. Selanjutnya kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Bebas Rindu dan Memodat Lagu Mbak Lia.
0: Iya, apa kabar Pak Sukarji?
1: Sehat luar biasa, Mbak. Ini cuma agak batuk, Mbak Lia. Agak iya. Kurang serak, kurang bagus nih suasana.
0: Lagi angin-angin panas-panas gitu ya.
1: Enggak berarti karena agak kuat ya kita gitu. Semua kena kutat, tapi saya memang agak ya, punya daya tahan. Tapi sekarang ini ternyata kolab juga.
0: Iya, udah ini tumbang. Akhirnya tiba waktunya gitu ya, gilirannya.
1: Aku bagian, Mbak.
0: Nah, gilirannya.
1: Okay. Mbak Lia nanti dari Ratih ya.
0: Dari Ratih Purwasi apa?
1: Cuma Kau Yang Kurindu.
0: Cuma Kau Yang Kurindu. Oke.
1: Okay. Hanya Mbak Lia yang kurindu ini.
0: Terima kasih. Besukarji saya jangan sampai dengar ya. Oke. Okay. Benar Mbak Lia. Iya, sudah lama ya saya enggak siaran malam ya. Minggu kemarin ya, ini
1: lama sekali.
0: Ke apa? Ada bola makanya enggak siaran kemarin. Minggu lalu
1: kalah dengan bolanya ya Mbak Lia ya.
0: Nah ini
1: untuk finalnya itu besok ya Mbak Lia.
0: Belum, besok masih apa ini semifinal. Ada nanti malam ada Perancis Spanyol jam 2. Terus besok juga jam 2 ada Inggris melawan Argentina. Finalnya
1: ya, nih.
0: Kayaknya akhir pekan deh.
1: Jago-jago
0: semua. Iya.
1: Ya Mbak Lia, karena saya ini apa suaranya juga cerak-cerak, sulit okay. Untuk kadang-kadang anu mau batuk aja Mbak Lia kalau tidak buat ngomong.
0: Oh iya betul, gatel-gatel gitu ya.
1: Ya itu semua saja ya, saya untuk selamnya ngikut Pak Selamat tadi ngikut okay. Itu aja. Saya nunut aja Mbak Lia.
0: Oke okay, siap baik, terima kasih Pak.
1: Ya gitu Kaji. Aja untuk Mbak Lia, mudah-mudahan sehat semuanya Mbak Lia ya.
0: Baik.
1: Dan untuk seluruh penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Walaupun batuk, walaupun apapun yang terjadi, yang penting kita bahagia, Mbak Lia. Okay, jangan lupa baik. Bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat malam, Pak Sukarji.

Oke, saya sapa dulu selanjutnya di WhatsApp ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu dan lagu ya dari Pak Mariono. Tolong aku minta diputarkan lagunya Pertama Kau dan Aku Menyatu versinya Pance ya. Salam buat Betty, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobani dan semua pendengar RRI Pulau 1 Kediri ya. Bersama kalian selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.

Baik, oke. Beberapa lagu sudah siap kita putarkan ya. Oke. Selanjutnya selamat malam dari Ibu Rayu di Kepatihan Teluk Agung, Ruang Rindu, Ruangan Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Requestnya mimpi dari Anggun Cesasmi, salamnya untuk semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya. Jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf, Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
1: Maaf, Pak, mohon diterima ya, Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Baik, baru saja hadir ada lagunya dari Vicky Fendi, Duka Seorang Gadis ya. Semoga terhibur ya. Tadi requestan kalau nggak salah dari Ibu Sulis ya, semoga mendengarkan. Saya tunggu di kebersamaan kita malam hari ini 0384 310 1108, SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Oke, kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Ibu Siti?
1: Iya, betul. Baik, sehat.
0: Baik, sehat.
1: Mbak Lisa kan?
0: Iya, betul sekali. Lama tidak bersua ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, requestnya apa hari ini?
1: Di batas kota, Mbak. Tommy Cipisa.
0: Di batas kota.
1: Salamnya buat Pak Sukarji Minggiran, sekeluarga Pak Sujianto Bandar, sekeluarga Bung Freddy Merauke, sekeluarga siapa lagi ya? Burini Wates, Mas Gilang, Pak Mas Arif Nganjuk, terus Pak Agus, Pak Selamat Kalambret, Kang Ahmad Irwan, Ibu Farida Palu, Mbak Dinda Bogor, dan semua saja yang lagi menerangkan. Oh iya, siapa lagi? Pak Widi,
0: okay.
1: Tokyo. Terus Mas Putra Tutu, jagonya mana nanti? Aku jago Prancis. Bolanya buat semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada, salam sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Buat Mbak Lia, salam sehat, sukses, bahagia, dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum selesai salamnya, udah ketutup aja ya. Baik, terima kasih Tommy Jepisa di sini di batas kota ini ya. Oke, baik, selanjutnya kita coba sapa lagi yang mau bergabung malam hari ini ya. Oke, di WhatsApp. Assalamualaikum. Salam Ruang Rindu, dengan siapa yang bertugas? Oh, Ibu Farida di Palu. Dengan Lia, Ibu. Ibu Farida dengan Lia di sini ya. Yang mungkin juga sambil sharing-sharing ya, tebak-tebak skor. Tebak skor nanti semifinal antara Prancis melawan Spanyol ya. Ini kemarin ada Mbappe ya, Prancis tuh. Ada jagoan lainnya mungkin, yang jagoin Spanyol, ada yang jagoin Prancis ya. Nanti jam 2 dini hari jangan terlewatkan. Jangan lupa dipasang alarmnya ya. Oke, kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Rin. Iya, Bu Rin ya. Apa kabar, Bu Rin? Iya.
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Lia.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Ini jagoin
2: Mbak
0: mana
2: Lia
0: nih?
2: Juga gimana?
0: Saya sehat. Bu Rin ini jagoin
2: Mbak
0: mana ini?
2: Alhamdulillah.
0: Jagoin
2: mana ya,
0: Piala Dunia ini, ada yang dijagoin nggak? atau nggak terlalu ngikutin?
2: Ya ngikuti cuma apa ya Mbak? Cuma sekejap gitu.
0: Oke, baik. Mau request apa hari ini?
2: Nanti dari Deloitte. Apa salah dan dosaku?
0: Deloitte, apa salah dan dosaku? Oke.
2: Iya. Salah dulu Mbak Dia ya. Selamat tadi ada Ibu Siti Aisyah, ada Pak Sukarji, Pak Selamat, ada Bapak Bani, Pak Tarji, ada Pak Joko, ada yang Purbo, juga ada Pak Yoyo, Bu Eti, selamat malam, ada Bu Farida, ada Mbak Dinda, ada Pak Widi, juga ada Bu Ferdi, juga ada Pak Mariono,
0: okay.
2: Burhayi, juga ada Mbak Dewi, dan semua saja Mbak Lian ya.
0: Oke, okay, baik. Siap.
2: Mbak Lianya makasih banget. Semoga selamat ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, oke, terima kasih Bu Rini di Wates ya. Oke, ini biasanya ibu-ibu emang nggak terlalu ngikutin ya. Tapi kalau apa ada berita-berita bola itu sedikit banyak tahu lah ya. Piala Dunia 2026 saat ini masih berlangsung ya, yang mana menyisakan 4 tim. Ada Prancis melawan Spanyol yang akan nanti berlangsung dari Stadion Dallas Rabu dini hari 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Lalu ada tim di dua tim yang akan bertanding selanjutnya di Stadion Atlanta pada 16 Juli 2026 waktu Indonesia Barat dini hari pukul 2 juga ya, akan ada Inggris melawan Argentina. Oke, kita sapa lagi selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam
0: Ruang Rindu.
1: Halo Mbak Lia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Lia.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat walafiat. Gimana Mbak Lia, sehat? Sehat
0: walafiat, luar biasa juga sehat di sini.
1: Luar biasa, kita tunggu nanti 02 di pukul 02 nanti.
0: Apa ini, ada jagoannya gak Bu Dinda? Mungkin
1: ada dong. Apa? Spanyol PS Prancis. Ini kan Prancis kan Sopasi Spanyol lah.
0: Oke, Spanyol. Ada pemain favoritnya gak nih?
1: Sepertinya semua jadi favorit ya. Spanyol itu kuat soalnya.
0: Kuat-kuat ya.
1: Nah, Spanyol memang, ini Mbak Lia,
0: apa?
1: Di sesi-sesi terakhir nih, agak bingung kita pilih karena ini semuanya bagus, keren semua.
0: Ada unjuk gigi ya.
1: Mau pilih mana gitu? Mau yang diunggulkan yang mana gitu kan? Tapi ya kita harus pilih kan gitu ya Mbak Lia.
0: Iya, oke. Nanti kita lihat. Ya berapa nih? Kalau dari prediksinya Tadinda berapa nih?
1: 2-1
0: untuk Spanyol ya. Semoga ini, semoga nggak kebalik ya.
1: Kadang-kadang prediksi tuh prediksinya skornya betul, kadang-kadang tapi tim yang diunggulkan yang unggul salah
0: gitu.
1: Itu keseruan Piala Dunia tuh serunya di situ.
0: Iya, betul sekali ya. Baik. Ini mau request apa kalau gitu?
1: Indonesia apa manca atau dua-duanya?
0: Indonesia hari ini.
1: Indonesia ya. Coba dari Wis Becker. Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah. Oke. Rindu Rumah.
1: Ya, kalau di RRI Kediri itu, di RRI Kediri itu belum pernah dengar ada lagu yang di request itu bilang enggak ada tuh, belum pernah. Pasti ada.
0: Rindu Rumah. Iya. Ini aslinya dari penyanyi mana nih?
1: Sepertinya dia punya asli dari Ambon deh. Sepertinya.
0: Oke, okay. Ini masih lagu lama? Lagu baru apa lagu lama nih?
1: Lagu 2000-an.
0: Oh, 2000-an. Oke. Okay. Baik. Oke, okay. Salam buat siapa?
1: Yang baru landing tadi Bu Rini ya. Tapi yang pertama untuk Mbak Lia, tetap jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati. Tadi ada Ibu Rini, Ibu Siti Aisyah juga, selamat malam.
0: Oke. Selamat
1: Mbak Irwan, ada siapa? Yang Rahmat, yang Purba juga, selamat malam Yang. Bapak selamat, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Ada juga Mas Gilang, ada Mas Arif juga di Kartosono, dan untuk semuanya deh. Okay. Selamat malam semuanya.
0: Baik.
1: Ketemu nggak lagunya?
0: Ketemu, tapi ini masih terlalu baru ini, masih di terlalu baru.
1: Ganti aja. dari tunggu siapa ya? Aduh, Once Michael aja deh.
0: Once Michael apa? Yang mana?
1: Yang kalau lagu cover boleh nggak?
0: Lagu cover yang mana nih?
1: Once Michael tapi cover lagu Chrisye.
0: Yang mana?
1: Sabda Alam.
0: Oh, Sabda Alam, boleh Sabda boleh Alam. Boleh. Ada kok.
1: Oke, okay, kalau gitu.
0: Mm-mm.
1: Buat Bali ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Oke, okay, baik. Sama-sama, terima kasih.

Oke, kita sapa lagi selanjutnya di WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu Mbak Lia, requestnya senyum tanda perpisahan Aka Group. Salamnya fans dari Kediri, dari Pak Uki di Bangsal, selamat tugas. Baik, terima kasih Pak Uki, ditunggu nanti lagunya ya. Oke. Kita putarkan dulu lagu-lagu untuk menghibur pendengar semuanya. Selanjutnya dari Ratih Purwasih dengan judulnya Cuma Kau Yang Kurindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal, Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo, Tomi ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo, Cak, sampai ini kita tanggung jawab, toh.
4: Iya, maafkan saya, Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
5: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu ya. Baik, yang mau request masih saya tunggu malam hari ini ya. Di 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289 atau 0857 253 5255.

Baik, sambil ini kita ini ya yang mau juga tebak skor ya di semifinal Piala Dunia 2026 yang menyisakan 4 tim. 4 timnas ya dari Prancis, Spanyol dan Inggris, Argentina. Jadi ada tinggal 2 pertandingan sebelum nanti final Piala Dunia 2026. Ya, nanti dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat hari Rabu 15 Juli 2026 ada Prancis melawan Spanyol ya. Mana ini jagoannya yang diharapkan nanti melaju ke final ya. Karena salah satu dari Prancis atau Spanyol akan melaju ke babak final Piala Dunia 2026 yang sudah dimulai sejak akhir Juni kemarin.

0: Baik, oke kita coba sapa pendengar kita malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Ibu Farida, apa kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Mbak Lia juga, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
1: Amin, amin. Mbak Lia, lagunya lagu tahun berapa ya?
0: Tahun 80-an boleh, tahun 90-an juga boleh.
1: Pilih lagunya ini, Armada.
0: Armada, Armada yang mana dulu nih?
1: Harusnya aku.
0: Harusnya aku, Armada ya.
1: Enggak, Mbak Lia, enggak boleh ya yang cewek nyanyi ya? Boleh.
0: Harusnya aku, Armada. Yang mana nih?
1: Kalau
0: yang...
1: ada yang cewek. Kalau ada yang cewek nyanyi. Iya, boleh.
0: Yang cewek yang nyanyi.
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Iya.
0: Oke, nanti sampai saya carikan ya.
1: Iya, oke Mbak Lia, makasih mau kirim salam ya.
0: Baik, selamat
1: buat siapa? Pak Bini di Tokyo, selamat malam Pak Bini di Tokyo ya. Ada Pak Bini Jo di Manado, ada Pak Munoto, Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Sugiono, ada Pak Zainal, ada Kak Kang Ahmad Irwan, Burini, ada Koko Bani, Ledul, siapa lagi ya, Pak Sutarji, Pak Freddy, Bu Utri di Merauke, ada Ayu di masa di sana, Mas Kilang, Mas Faris, Pak Cahyono, ada Bu Eti sama Rinda, ada Bu Siti Aisyah, Pak Ramadan di Sorong, yang Purba, Bu Sita, untuk semua-semuanya Mbak Lia, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, gak bisa kita sebut satu persatu ya, waktunya juga kita lihat, iya. Kalau kita telepon itu durasinya gak boleh terlalu lama ya. Kalau Bu Farida itu paling lama 3 menit ya, itu pun sudah lama ya. Oke Mbak Lia, salam sehat untuk semua-semuanya, salam kompak selalu. Mbak Lia, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih Bu Faride Palo. Oh iya, baik. Malam hari ini masih menemani pendengar semua dengan lagu-lagu pop nostalgia Indonesia ya di hari Selasa 14 Juli 2026. Ini di hari kedua ini ya, hari kedua MPLS atau sebutan lainnya lah ya. Banyak sekali, kadang beda jenjang beda lagi ini ya. Tapi umumnya MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang semoga seru ya buat wali murid juga. Kadang tuh di awal-awal anaknya sekolah juga banyak worry-nya gitu ya. Ya, mari kita sudah berusaha menyiapkan semuanya ya untuk buah hati tercinta atau buah untuk cucunya gitu ya. Dan nanti MPLS berjalan dengan lancar. Kita dukung terus tentunya ya. Oke, kita putarkan lagi lagu-lagu pop nostalgia malam hari ini.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap risiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, pendengar Tata Rasa ya, kurang lebih 2 jam sudah kita temani pendengar semuanya dengan beberapa lagu nostalgia Indonesia ya di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Nanti masih akan saya temani Anda di kisah inspiratif sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, saya ucapkan terima kasih juga yang sudah merapat di Ruang Rindu kita ya, di yang hadir hampir setiap hari ya, kecuali hari Rabu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu lagi di hari Kamis ya, karena hari Rabu besok ada Ruang Rindu Berjaringan. Jadi kita ketemunya di hari Kamis ya, di jam yang sama, pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman. Tetapi, sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Baik, pendengar di Kediri malam ini masih bersama Salia untuk menemani Anda di penghujung hari Selasa ya. Dan saya masih temani Anda dengan kisah inspiratif yang bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi, bahan bersyukur mungkin ya, untuk bekal kita di masa depan untuk nanti menjalani esok hari yang lebih baik dari hari ini ya. Di rumah panggung berdinding anyaman bambu dan tiang dari kayu lontar, Julianus Mardi Mahuda, 18 tahun, yang mengarahkan kemampuan terbaik untuk bisa meraih pendidikan tinggi. Pemuda asal desa Rai Nalulu, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ini sebentar lagi akan mulai langkahnya sebagai seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta. Yusmar panggilannya, tumbuh tanpa kasih kehadiran orang tua kandung sehingga ia dibesarkan oleh kakak dan neneknya. Sang ayah telah meninggal sejak Yusmar berusia 1 tahun, sedangkan ibunya melanjutkan kehidupan baru di daerah lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, kakek Yusmar yang bernama Rehabeam Wadudima bekerja sebagai petani dan sang nenek Welminche Wilamaga berjualan kue. Yusmar bercerita, dulu baru bisa membaca waktu kelas 5 SD karena memang tidak ada yang mengajarinya, tidak ada yang memberikan ilmu tersebut kepadanya. Opa dan omanya juga tidak sekolah, bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi waktu pandemi COVID-19 baru punya smartphone ya. Dari situ ia berkomitmen untuk serius belajar. Diakui oleh Yusmar, pendengar, bahwa dulu ia tidak terpikirkan ya sekalipun untuk bisa melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan begitu ya. Mentok mungkin di SMA itu udah luar biasa sekali, tapi akhirnya bisa terwujud ya, karena memang dulu karena keterbatasan ekonomi ya, ekonomi yang membuatnya tidak bisa bermimpi jauh akan pendidikannya. Namun pengalaman mengikuti kegiatan duta siswa Indonesia saat ia duduk di kelas 12 mengubah cara pandangnya tentang pendidikan. Dari situ ia benar-benar terbuka pikirannya bahwa pendidikan itu sangat penting, apalagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebenarnya Yusmar memang murid yang aktif mengikuti kegiatan organisasi menjadi wakil ketua OSIS. Ia juga sudah sejak awal masa SMA menanti-nantikan mau dikirim ke sekolah untuk mengikuti lomba. Nah, dan namun sampai sekarang, sampai hari ini pun belum kunjung datang ya. Ia selalu menunggu selama 2 tahun dipilih untuk ikut lomba perwakilan dari sekolah begitu ya, tapi tidak pernah dapat kesempatan. Akhirnya pada saat kelas 12 ia tidak menyesal dan mulai daftar sendiri ikut berbagai lomba kegiatan ya. Lomba apa saja yang diikuti hingga Yusmar ini bisa lolos Visipol UGM dan dengan beasiswa penuh, tentunya masih di kisah inspiratif Pro 1 RRI Kediri, kenal formasi dan inspirasi.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrets, Majangkrets, Lamongkrets, dan Brantaskrets. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrets, sampai Taman Sampi Twin.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

SMA ternyata tidak kunjung tiba. Akhirnya pun dia inisiatif untuk bisa mendaftarkan sendiri, ikut berbagai lomba yang bisa diikuti begitu ya. Yuswono membuat perencanaan kegiatan dan manajemen waktu guna untuk menyeimbangkan kewajiban akademik dan padatnya kegiatan organisasi. Selepas jam sekolah hingga malam hari, waktunya lebih banyak dipakai untuk kegiatan organisasi. Akhirnya ia memilih belajar pada dini hari, dan hampir setiap hari ia bangun sekitar pukul 4 hingga 5 untuk membaca kembali materi yang akan dipelajari di sekolah. Pagi hari menjadi waktu paling efektif untuk memahami pelajaran karena kondisi tubuh dan pikiran masih segar. Usaha Yusmar tak sia-sia, ia berhasil diterima di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIPOL melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Bukan hanya itu, pendengar, dirinya juga mendapatkan beasiswa UKT, uang kuliah tunggal pendidikan unggul bersubsidi 100% alias kuliah gratis di kampus ini ya. Pilihan studi ilmu komunikasi sudah menjadi keinginannya sejak di bangku SMA, tentunya dengan tetap berupaya mengenali bakat dan kemampuannya. Menurut Yusmar, dirinya senang berkomunikasi dan memang aktif membuat konten di media sosial, serta ia melihat prospek kerja lulusan ilmu komunikasi sesuai dengan cita-citanya. Ia juga punya prinsip ingin keluar dari zona nyaman dan ingin membuktikan bahwa kita yang berasal dari daerah terpencil, dari daerah terluar mungkin begitu ya, yang juga bisa untuk bermimpi dan kuliah di kampus besar seperti UGM. Kepada pelajar lain, Yusmar menekankan pentingnya keberanian untuk mencoba, sebab ini adalah gerbang untuk mewujudkan cita-citanya. Tak lupa ia berpesan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh nilai yang tinggi, tapi juga oleh strategi, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar dan nikmati segala prosesnya. Jangan hanya mengejar hasil saja. Jangan mengejarkan mimpi kalian hanya karena berasal dari daerah 3T, tertinggal ya, terbelakang, atau memiliki keterbatasan ekonomi. Kalau ingin lolos SNBP, siapkan strategi yang matang dan percaya pada usaha serta doa.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pelé, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Baik, pendengar, tadi sudah kita hadirkan kisah inspiratif dari sosok Yusmar dari desa kecil, tepatnya Desa Rainalulu, Kabupaten Sabu Rejo, Nusa Tenggara Timur, yang sebentar lagi akan mulai langkahnya sebagai mahasiswa Universitas Kejaman UGM di Yogyakarta dengan mimpi besarnya ya, untuk bisa sukses nanti ya mengejar cita-citanya. Baik, kita akan segera bergabung pendengar untuk mengikuti siaran bola ya nanti pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Rabu 15 Juli 2026 antara Timnas Prancis melawan Spanyol dari Stadion Dallas. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, jangan lewatkan pertandingan sepak bola yang akan digelar pada pukul 2 dini hari nanti, semifinal yang pertama antara Prancis versus Spanyol ya. Kita akan ikuti bersama siarannya langsung nanti melalui Pro 1 RRI Surabaya yang akan merilai Pro 3. Dan pendengar, akhirnya saya Juwadi Yuwanda akan melanjutkan perjalanan Anda, dan kita akan lanjutkan untuk Anda yang ingin menyimak ya ataupun juga mendengarkan laga semifinal. Anda bisa ikuti terus siaran kami hingga dini hari nanti. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah,